bak padang belon di Dubai ada dia nama ke buah. Sedaknya tahu dia temu orang. Jadi tahu cerita. Lepas ke ditangkap dia ada sedak tiganya berkena ke tudung pala orindo. Kena makan kena selendang sedak ya. Berjalan berbalam maiwah sedak tiga tu tadi. Biri-ri yang berpiau yang sedak ya. Awak kata dia orang mendak sedak bakau rindu. Lepas itu pejalan kediri-kediri mudah ditemu orang. Ngai ke pejalan orang Indo, pejalan orang Indo dengan lelaki sikit nak samanya. Ya, nyalai sedap pejalan tiga-tiga sekali. Maya ke pejalan, maya ke depresanya. Bala pemesai immigration tu tadi. Lihat hati mana sedap nama langkah tubuh retuk besai. Aku bala pudih immigration. Tak nyalai je pendiau pejalan retuk nama ke orang Indo. Nanti orang Indo bisa lelingguak ya. Tak nadai tu. Tak bakal batang kayu orang tu. Tu sehati mana immigration. Nak dengar awak lah. Lalu mansang saya tiga. Kita tiga je berdiri kiak dulu. Aku akan ngeciak. Kau pemesai immigration tu berbarias mesti tak dia tu ni. Lalu disilak ke pemesai immigration tu doang. Maya yang nyilak ke tu doang tadi peningat. Tangkan juang yang menak gamang sedak tiga hanya tadi. Nemu kita buat celau. Buat celau ke bisa buruk-buruk. Berkata tepuang baluk kulit entari. Makanya sama gamang sedak tiga hanya. Bakal gamang buat celau. Ini nemu sedaknya tadi. Aku dah madah sedak tu orang kulit celum. Udah tadi dia beri sedak ya kupur mua buruk. Udahnya tadi ngenan seluap nadai tu nak nge... namanya ngenembat debalnya seluap kena kena sedak bulu mata dia gagak sedak ya dia ukir sedak sido kan dia mau ukir dia rimpu dah dia ni dah gamal dia gagaknya baka ringin pula mansai. Ya bala pemesai immigrationnya tadi lalu ngetan ke sedak ya sedaknya tadi peringat ukai dekat di dawa meniti aku nundang bak menua Dubai dia ukai di dawa ke Tegal gawak nade pemendar bak menua UAE United Arab Emirates tu tang sedaknya dekat di dawa bak penyaleh ngeluluk ke diri nyade orang Indo nya hukum sedak ukai hukum ditangkap ketika dekat gawak ngau nade pemendar bak menua Dubai dia kasih aman sedak tinggalnya dukum je 3 tahun ketegang lolok kediri nyade rindu. Leman berita kita keterubah ke sekali itu mansang lagi leman berita kita kedua. Leman berita kedua tu ianya di Bangkok di Thailand dia ya. Jadi kita sino ngagi sidak di Thailand dia benung ampuh bah. Benung balat dia nampuh bah. Jadi kita sama sampai awak ke penusah bah jadi di muna Thailandnya udah surut ngejampat mayuah orang boleh diselamat ke serta pula hidup bakal selamau hanya sampai kita ni mau balak kita gawak dia dia setemu aku bisi balak kita gawak bak Thailand dia dia ya. Tahu kenyak tadi berdagang dia dia kini kerja dia dia hanya ya bak menua Thailand dia orang ke dia bertumpuk peniau tu tadi tumpuk peniau tu berketuk nama Kampang Kampang Pet. Di menua Bangkok dia balat amai begau lebuh terpedak ke sikul lelaki rakyat menua Bukai selalu ya ya kemayuh bak menua Thailand dia dianti rakyat hari menua Bukai tu orang putih selalu dia dian jadi bisik di siti hari yang tadi nak muka-mukai begau orang bak endur ke dokumai Kampang Pet tu lebuh sikul lelaki lelaki orang putih kira umur dalam 40 lebih pihak umur ya ganjang-ganjang nak motosikal lah nak ada nak kena tapi selipar aja kaban ganjang-ganjang nama ke buah ganjang-ganjang tentu kita dekat nemu di jamaah bini kini tahu kayaknya tadi dia telanjai korang kita nak nemu tahu cerita ya. Lelaki tu nadai dipadah ke nama ianya tadi bisik dipadah orang berkena ke bentuk sukal kulu kilik bakal ke nadai nama-nama yang kena bentuk sikalnya tadi guhit kulu guhit kilik yang kena bentuk sikalnya tadi ganjang-ganjang nadai kena utai berselipar aja kaban udahnya tadi sempat yang ngetuh bersitik kedai berbeli ke mana mula nama tadi beli beli insap kini ya beli air kena ingin ruap kini kita nak nemu. Alu berbayar pada dia nyak mah ini tuai orang ke sebelahnya ke pejual jual berkaki lima nyonya rarat medak kaban medak free show deh tiger show deh nyak ya jadi nyak mah tadi peningal ianya tadi orang ke medak ulah ya bekanya
Tadi lalu berput dengan polis. Polis pun ngigak ya, tertemu ke rumah ya. Datang ada dia, lalu dia tangkap polis ya tadi. Nyadi bini ya, bininya tadi orang menua Thailand pun. Nya emang dah minta ampun tuan. Okey, sengaja laki itu. Ya tu sebenarnya tadi tusuk rundiang ya, kusuk rundiang. Kami dua ya tu, empat lama dah bercelege. Tangnya macam dia dah daigah kunua ya balat. Nada berjamah, nada semua. Tang ya tu tadi tusah ti, lama dah kelalu lama dia di Thailand. Kak nyunguak menua ya nya tadi tuannya. Kelalu stres deh. Aku bini ya mandah ngagi polis. Hanya polis mandah nyak meh kau masalah nyontok tadi. Laki ini nyonyo begau ramana laki ini nyonemu ku tuan minta ampun tuan. Jadi udahnya tadi kes tu dibaik ngagi kot. Kot netap ke tadi dibayar hukum ya. Hukum mata duit RM700. Ianya niti aku undang-undang section 388 undang-undang jenayah menua Thailand. Ianya ngerja pengawal. Tau kau ulah ti nak menuku. Bat dua ke detapat mesti amai wa. Hanya tadi anang kita ngumbai stres tu tadi nak nganuk kita. Sikit nganuk pengerai. Stres tu tadi kelalu mayuh rundiang, kelalu mayuh pikir berkeni dekat maya rumah, berkeni dekat maya kereta. Medak orang sepiak beli kereta baru, kak beli kereta baru nyu stres. Laban hati nyu dah jilis medak kereta orang sepiak dah. Hanya ya tahu ngesu stres katanya. Nyadi hidup anang stres. Ha, ngai kenya di pakai kaban kita tu kulu kilik ya. Okay, macam-macam. Kita lengkap cerita di mana Thailand, nyun mansang ngai mana Hinan, di mana China ada dia. Lesi babadi udah bakau 3 hari berputung gastrik. Jadi nama kebuah lelaki itu tadi berputung cara gastrik tu nasigi selalu ya popular. Suah dikerja orang ke dekat ngurang ke berat tubuh. Nanti nyemak kita tadi dengan saya kau, kalau lu berat tubuh aku tu nyawa kak nak makai. Jadi tu sitik ricara ke dekena orang berubat. Ianya berputung gastrik. Ianya saya ku nanti nak salah ku tali perut kita nya tadi dipandak korang. Tahu ke de tancang orang kini kira piak meh utai degaga orang ngemandak ke tali perut dan mu perut manis tau ke perut payet katanya nyak mu tak kena do rato. Lelaki itu bernama Li Jiang. Ianya datai rindu ke dekumbai Xinjiang kalai yang tadi ngembuan peninggi 174 cm tahu ke 5 kaki 7 inci serta 134 kilogram pemerat. Kira berat tau masih merat tau besai tubuh ya tau udah ke pandak tubuh ya besai. Jadi bisik siti arinya tadi lelaki itu ada baik pangan induk ya pangan induk tadi madah oh sano kue Li Jiang kue tua tu dah lama berpangan udah lama bersulung pangan diri pabak kaku mana no tua bertemu ngapain naik kuau kue madah ngaji sidak ya tua tu berpangan apa semua nanti sidak setuju tahu tu bapa doa kue ya madah ngaji Li Jiang oh stres lah kaban atau kisah stres ke tu apa berkeni kau tahu ni berkeni kau tahu solo pedak di peniau aku tahu nyu ribar-ribar peniau aku tahu pedak nyu berdibu peniau aku tahu nyu maka guni dentak aku keni kau tahu malu nar aku bertemu dengan pindai nuan nadai nyengira di solo kau bini nanti hati udah kak nadai nyengiranya apa pindai aku okey aku oh, aku aja pindai aku nadai ngawa anang nak bertemu dengan saudara aku ngai ke ilak lusak dana orang tua. Kau pangan induknya stres me Li Jiang. Nyadi-nyadi tuai Li Jiang tu madah ke ianya tadi udah bersemayam eh. Udah bersemayam pangan induknya au ilak metua bertemu nya ko ya. Nyadinya lain sebeda bertemu Li Jiang tu tadi benar berpikir bekeni mako tu dekat nurun ke berat tubuh awak ke tubuh ko tu manah daripada tua ko nya ilak enti lebuah medak ko tadi nyu kira muji ko lah rindu ko aku. Kira piak me ko ati Li Jiang tu. Nyadi sitik ada cara di rundiang yang tadi ianya milih berputung gastrik bak sebuah hospital di Zhengzhou. Jadi tujuh liang tu nang dekat nentu ke peniau yang manah daripada lebuah bertemu dengan tua ialah datai bari ke patutnya tadi berputung magistik tadi dia buai era perut manis perut raya dia buai orang dia pandak kurang udahnya tadi engkanya geluang perut dia diangkan misi dubu bayar repair-repair mimin aduh raya lemon mimin. Angkanya ada gagak ke namanya mimin kini perut awak ke nanti makan mimin ya udah kenyang. Kenyang ya tadi kenyang munyi kau kita nya salah munyi kau kita kebam nya makan ya oh, nyawa benungka ada nya
Jadi udah ya ke berputuang pas semuanya tadi. Agi mana ya? Agi uli ya. Udah ngeledau, udah semua dua-dua beranau ngebalam nyadi ya. Tang udahnya nak lama udahnya ya pun balak benda berkuruah bisi sakit tinggi darah ke ngujuang ke yanya tadi lalu nadai ya ke Tegal. Nya tadi ke Tegal mayuh implikasi. Ah mayuh pemedias balam tubuh. Bepun hari pengamak ke berputuang tu tadi. Kelimpah renyak ya bisi penyakit kebukanya kira kena nambah ke nyau. Jadi nya amat tadi ketika ke stres dekat bertemu ngon tua dekat bertemu ngapai nai rindu sanggup ngerja perkara kena patut kena nentu ke diri empu yang mana daripada nya amat tadi pendengar tiga itik dulu leman berita ditusui aku ngagi kita agi kak kita ninggal leman berita sabar dulu beh uji kita belelak dulu belelak kita. Kita berperinang dulu dengan lagu wow. Udah lagu tu lagi bisi dua itik leman berita nanti kita. Udah tu lagi ya, kita bertemu baru dalam program leman berita kita. Berperinang dulu kita wow.

kita mansang again round ti kedua program leman berita kita ke minggu tu. Tik kita udah sedia bersenam kuyup, kita berengkah ba dalam round ti kedua cerita ti keempat. Ngage kita ke nak sempat mendiang ke round ke terubah ni rau. Bisi tanduk kita hari dua ianya pukul 5:30 lemai tiap ya hari dua. Nang rau kita. Nak ke kita terdengar ke programnya kena ke hari dua nin ba laman YouTube. Bisi anai rau. Ngau nyawa-nyawa, ngau tubuh-tubuh leh daripada bak ruai leman berita kita. Kita mansang agak leman berita kita keempat ke sekali itu. Agi bertan bak menua China dedin tang sekali itu bak menua Jilin. Bak menua Jilin dedin pendengar, aku dekat ngenang senentang pengiruah, penyayau, ngau penyinuk siku apai ngagai anak indau ya. Nama cerita ya. Tau tuju ngagi semua apai-apai ya. Ianya tadi udah berhenti gawak. Oh, gaji ya besar ke benar ya. Pangkat ya besar, gaji ya besar. Tanya apa tadi sanggup ya berhenti gawak. Ketegal dekat muka kedai makai. Ngimbai universiti, kenduar anak ya gawak. Kenduar anak ya belajar. Apa kini aku nak tahu nyadi. Nama aku bahaya sanggup kenya. Tahu cerita ya. Pengawak siku lelaki itu, sino lebuh ninga sebana anak indau. Jadi anak indau itu tadi masuk belajar bak sebuah universiti, ianya Universiti Normal Jilin. Jadi anaknya tadi suah sebana ngoya, akai apa tu sana gabai universiti kemudian. Pemakai itu ke depan dua orang. Cukup nak nyamai. Udah ke nak nyamai, mal gagi dijual. Nyapai mana? Nadainya ngawak pamah, membisik terdempak. Ada kena dai kami keliak dah belajar nama terdempak kami keliak mai bekal dari rumah ku apa ya ukai pihak apa ya din mu pemakai de din asi ba ambik ku mimin udah nya break ku kuah break ku daging sitik mamal ku dijual ru lebih 10 ringgit 14 ringgit dijual ra ukai nya mau kai jangan so kenyang nya abadau ge ai udah ge nya nadai ge ngawak pia tang nanya mai kau anak yang nak nyamai nak makan tu sumai berumah aku ya. Ti sumai berumah nyamai gi. Kak gi ku makan tu berumah hari makan tu ba kantin school di tu ba kantin universiti kami dia. Jadi apa nya tadi pinga berundiang ya ninga jaku anak ke bernama Ling Bing tu tadi. Ia ke belajar abai universiti nya besado nya tadi. Ia pun madah keni ku tu. Laban anak madah tu lempok di nada ulu nada li penat tatak. Asai pemakai orangnya hanya dia. Nyo punya kun yang indai ku sobat. Asai tai pendiang. Namanya pemakai ke depan dua orangnya. Pamau tai nyo asai tai pendiang. Jadi ketegal saya sinuk kanak ya. Dia ada lelaki tu. Yang tu gawak buat sebuah restoran. Besar gaji gawak restorannya. Labannya chef besar buat restoran di Tianjin ya. Ya masuk kelas belajar nyumai. Banyak macam utai di pelajar ya. Resepi-resepi di pelajar ya. Kau ngujuang ke tadi ngau duit ke bisik disimpan ya. Mansang kin ya nitiah kanak ya. 900 kilometer penyawah ya. Hari menua sedak ya. Mansang agen dua anak ya ke belajar universiti Jilinnya tadi. Mansang kia ya. Lalu disewa ya sebuah kedai. Datai berdia disewa sebuah kedai mint. Lalu dia mea berjual pemakai. Kedai viral peningan lebuah orang ke sama berkunci ke jerita senentang ya yang tadi. Unya apa yang sana? Ya muka kedai ke Tegal sino kanak ya. Ngai anak makai utai nak nyamai. Sanggup apa yang berhenti kerja ketegaknya sama kedai yang viral laku katiku nak laku dia udah ke pemakai kedai jual mayu macam resepi mayu macam mie mayu macam nasi lawak mayu bangsa lawak dia jual ngorga kepatut ya apa tadi utai ke hanya di menua China di Jilin di China dan dia apa penyayau apa yang agak anak ya ke suah sebenar pemakai universiti nak nyamai dini-dini-dur perkara tu sikit bisik didengar ya ngenang senentang pemakai bak sekolah kini tahu ke pemakai bak palahan pelajar tinggi kini udah gemar serta nak nyamai dempak nyak ya tadi jadi lengkap kita ceritanya kita pulai leman berita kita ke penudi tu nyadi di Bukit Mertajam di Pulau Pinang dedin tu kes orang berapa ke tau tang kes tu tadi sino diri ke kita ningal. Pelabak ke aku bisik kita dengar cerita tau ya bab Bukit Mertajam Pulau Pinang din ketegal pemakai di sumai nak nyamai tukang masaknya lesi berbadi
Okay, dai. Nyamu tak kenyadi di Bukit Mertajam, sebuah restoran pemakai Thailand di menu Pulau Pinang dedin. Kalau siku tukar masa Indo tu tadi, ri raban bangsa Myanmar, sida itu tadi berapi. Bisi bercelege ngau siku pelanggan-pelanggannya pun sama orang Myanmar. Jadi makai bendonya dinga-dinga aku cerita pelanggannya tadi ke makai dia nya. Bisi udah ngiruk-ngiruk mimin mabuk-mabuk. Komplain mianya tadi. Oh, siapa tukang masak tu je kang ngau kita. Ke beranau ngoya. Gua datang itu tukang masak. Halo tuan, aku tukang masak dia tu. Oh nuan, pia. Patut mutai makai tu nak nyamai. Padahal nuan ikan kukus nuan tu. Tu ikan ke selipar jipun putus tu. Ko namanya ko ucap Myanmarnya tadi pelanggannya. Tak ada penyamai-nyamai ikan tu. Atau tu asik tu nenek ngam alah saya asik ku. Atau tu undang tu. Pada ada undang tu. Begini no mano undang tu nak nyamai ukannya murah undang tu lagi. Nanti ku mayar tu ku. Atau suap tu nama tu nanti setakat suap ke bangsa tu nyetat tikau-tikau kunon manua. Tahu kedagian dalam yang kah kunan sawi yang memiat. Okey, suapnya. Weh, anda ngayah ke kami. Kami berbayar tau. Cukup nak nyamai tu. Siapa mengambil nonton gawak. Nyadi tu kan masak dia tau. Ini bercelege. Oh, benar. Mereka berlayak. Jakub sedek ya. Jakub Myanmar. Bercelege sedek ya. Jadi kedai tu tadi berlorong juru di Pulau Pinang din. Ke ngujuang ke tukar masaknya terintik. Nyawa dengan makai teman satu pansuat dari tu ngira ada kedai bukai berapi di kediri aku ya belayak benar macam lagi au lagi pulai mah tadi ucap ke ringat tu tadi ya ke komplain pemakai nak nyamai mansa yang ngakian tadi lalu baik ke bahan ya ngak belayak baru kali sekali tu ya datai jari tukar masak induknya tadi ke ngujuang ke dalam penusah tu dia ada tukar masaknya tadi induknya tadi nadai tekalanya udah bekau ke dia penyatik sikunya ngena pisau ngena lungak udahnya tadi dua ikut gaya ke bukai bakal benduanya jadi polis belum bergigak ke lelaki ke lari tu dengar-dengar aku dah tangkap orang udah uli orang jadi nyak me tadi utai ke nyadi ba muno Pulau Pinang dia ke Tegal pemakai ke namanya dikomplain nak nyamai pelaba aku kai pemakai nak nyamai iya nak terbayar ke nya dikomplain ya banyak jadi kepala polis Pulau Pinang Dato' Azizi Ismail mara ke kesnya di pansi nitia ke section 302 penal code namo ke mukai ke Tegal ke jampat ringat jampat data jari tok me pengujuang ya jadi tok me pengujuang lawan berita kita ke minggu tok pendengar ya. Terima kasih ngaji kita aku dah bergulai sejalan dengan aku dalam program Leman Berita. Jadi nanti kita akan bertemu baru. Aku Edmund Langi, pengurus program Leman Berita. Beri bersama terima kasih ngaji kita bertemu baru. Bama yang kebuka ya. Oh, terima bisik cerita dikongsi. Tahu kiruam ngaji aku. Jadi bisik kita ngiruam ngaji aku berita. Ditusui ngaji balas semua. Sabar. Ilak aku nusui. Terima kasih ngaji kita. Mumpuk aku. Bye-bye ngaji kita. Berdengar semua. Bye-bye.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 24 iti lagu kidipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Okey, selamat pagi kita ke gininga gi bergelai dengan kami ba YFM jam ke penudi kita bergelai ba segmen pengerat pagi 20 bulan 6 2026. Okey, di malam BC One Championship diatur Faktor Sarawak mah oleh kita pada Faktor Sarawak tinggal ke Malaysia Rifdin Masdur ngalah ke Faktor Ari Iran Javad Mozafari. Jadi okey, semina yang menang ya tumega ngulih ke kontrak One Championship. Jadi semua penyampau yang kedua ulih ya malam lebih kurang RM500,000. Jadi siapa ke dekat ngelaban ya udah tuilah sekali ke Nom Surin tahu kamu gak Nadaka. Nadaka tu champion buat kategori atomweight One Championship. Okey, merik pengagati ngagai Rifdin Masdur ya ke udah menang di malam ngelaban Javad Mozafari.

2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA melawan Australia pukul 3 dini hari. Live bar Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bar TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bar Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki melawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Kelenja Estoma Wai Lama Perindang Kita Iba Wai Fan World Cup 2026 Brazil bersatu dengan Haiti oleh daripada kita Ba Channel Sukan Plus. Kalau Iba minit ke 16 dia tu nya tadi dia tu di kita ngalih dengan Channel Sukan Plus. Brazil dengan Haiti agi 0-0. Jadi pada benda nyentuh ke ngagai pengambil main tu lagi lalu main ke penudi pukul 11 pagi main ke penudi engkau sarito kakoto main ke penudi engkau sarito 11 pagi Paraguay bersatu dengan Turki oleh daripada kita buat channel TV OK pukul 11 tu lagi ok jadi nak kereta tu menyingkir pada kakoto dia lagi 0-0 Brazil dengan Haiti ok nak tu aja buat Simon Pengerak Pagi bukan aku dengan Stephen Sarito ninggal ke kita dengan lagu hari Tuhan Jidi dengan Nor terlanjur sayang dan sebenarnya cuma main The Crew lagu ke diberi nama pagi selamat pagi selamat hujung minggu bye bye.

0: собираем.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Tuan-tuan dan puan-puan, anda sedang mendengarkan Mirror FM ketika ini. Teruskan kesan anda bersama dengan kami. Terima kasih.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Cuaca di Mini FM.
1: Okey, ha, info cuaca untuk anda semua. Mul awalkan bagi memberi laluan untuk kita bersama dengan stesen nanti ya, cerita hari tu jam 9.30 minit pagi kelak. Jadi Mul nak kongsikanlah ya, daripada Jabatan Meteorologi bahagian Miri ini, ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Mana untuk pagi ini tiada hujan, petang pula dijangka ribut petir di beberapa tempat, dan juga pada malam hujan di beberapa tempat. Amaran cuaca buruk juga tiada. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat daya laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama juga tiada. Dan suhu dicatatkan untuk hari ini adalah 23 hingga 34 darjah Celsius. Ini mendapatkan daripada pegawai bertugas iaitu Siti Nur Faizan. Okay, untuk anda semua, teruskan bersama dengan kami hanya di Geng Pagi Miri FM.
0: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai.
1: Baik, seperti biasa, setiap Sabtu kita ada cerita itu bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan. Kita ada daripada Limbang, Miri, Bintulu, Sibu, Paramate, Sri Aman dan seterusnya di Kuching untuk cerita kita di hari Sabtu itu. Sebelumnya kita nak menyapa rakan-rakan kita dulu. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Anak nenek menaung tu.
4: Siapa menaung?
1: Ah, Bintulu menaung. Ah, sudah hal. Kita nunggu Bintulu ngatur dulu. Kita ambil uang dan ngatur dulu lah. Jadi kita pun kita nak menyapa rakan-rakan kita. Kita nak tahu lah cerita daripada utara Sarawak dulu. Seperti biasa. Limbang kita akan bersama dengan
2: Eva.
1: Eva. Yeah.
5: Baik. Selamat pagi. Baik. Alhamdulillah. Andy dan Lin sehat.
6: Alhamdulillah. Sehat.
1: Semakin kembang kami dua.
5: Alhamdulillah.
2: Baik, apa cerita di Limbang Eva, silakan.
5: Okey, baik, Marcelin dan juga Andy. Jadi dari Limbang, untuk pagi tu Eva nak kongsikan berkenaan dengan Pesta Talk sedang berlangsung sebenarnya bermula semalam 19 hingga 21 Jun 2026 di tapak Pesta Medamed Limbang. Jadi antara aktiviti menarik yang disediakan untuk pengunjung ada pertandingan bot laju, pertandingan futsal, pertandingan tarik tali, ada juga pekit bertabuh, pekit kumang Limbang 2026. Selainnya ada pertandingan karaoke lagu Iban, pertandingan nyumpit, pekit kraftangan tradisional, pertandingan kuih tradisional, juga untuk malam kebudayaan pelbagai kaum yang diadakan selama dua malam lah. Dan untuk tarikan istimewanya ada persembahan artis jemputan, selainnya juga ada persembahan kebudayaan tradisional, pameran agensi kerajaan dan juga NGO, gerai makanan tradisional dan usahawan tempatan pun ada juga disediakan upacara adat miring. Dan istimewanya Andy dan Joaquin, program ataupun Pesta Medamed 2026 tu masuk adalah percuma. Jadi untuk kita orang yang berada di sekitar daerah Limbang boleh datang bersama-sama untuk meriahkan Pesta Medamed 2026 sambil menghayati keunikan budaya, tradisi dan warisan masyarakat pelbagai kaum di bahagian Limbang. Jadi Pesta Medamed 2026 tu ni adalah anjuran Sadia Pampang Limbang dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Pejabat Residen Bahagian Limbang dan Serakup Induk Dayak Sarawak SIDS Cawangan Limbang. Selainnya juga untuk info yang kedua yang pernah kongsikan, untuk info kita bersamalah yang mana akan berlangsung di daerah Limbang, ada kursus kemahiran jangka pendek ataupun KKJP. Untuk kursus yang pertama adalah kursus masakan pelbagai etnik. Ia adalah untuk kemahiran memasak dan juga untuk kata orang membuka peluang untuk menjana pendapatan. Ia adalah terbuka kepada belia dan suri rumah yang berusia 18 hingga 50 tahun. Jadi program tu yang akan berlangsung dari 22 sehingga 24 Jun 2026 yang bertempat di Dewan PKM Kemas Limbang. Peserta terhad 15 orang ja dan sedia disediakan untuk kehadiran penuh dan penyertaan adalah percuma. Dan untuk kursus yang kedua, untuk kursus kemahiran jangka pendek di Limbang tu adalah kursus komputer fotofon. Tarikhnya sama juga. Dari 22 sehingga 24 Jun 2026 yang bertempat di Pusat Digital Kemas Limbang. Jadi itu adalah untuk kita orang yang berusia 18 sehingga 45 tahun. Dan sekali lagi kita nak kongsikan juga penyertaan itu adalah percuma. Jadi ya, antara info dari Limbang, Lin ya, dan juga Andy untuk kita kongsikan pagi itu.
1: Baik, terima kasih Eva. Pesta menamit itu memang pesta orang menamit. Kata cukup meriah setiap tahun kan.
5: Benar.
1: Ingin juga nak cari macam ni rasa pergi pesta menamit ya.
5: Bah, datang Limbang je.
1: Baiklah. InsyaAllah satu hari ke lah. Okey, terima kasih Aifa daripada Limbang berkongsi cerita. Baik, seterusnya kita ke Miri. Tidak lain tidak bukan bersama dengan DJ Mo.
5: Suka. Suka dengan Tia. Aduh. Bagaimana tuan doa sihat?
1: Alhamdulillah. Gini cuaca di Miri Mol.
5: Kacak, mari je si. Mari nang sehari-hari hujan dan malam je si. Lepasnya hari tu alhamdulillah okey dan kacak boleh berjemurlah.
1: Green baju di Miri. Okey, Lemo, silakan dengan cerita kita untuk hari itu.
5: Okey, terima kasih untuk kita dua di Sarawak FM ya. Okey, selamat pagi untuk semua pendengar di cerita hari itu yang sedang bersama dengan kami. Okey, Mul dari Miri nak kongsilah di mana info di Miri antaranya adalah mengenai Taste of Borneo Culture Carnival kembali lagi untuk tahun 2026 di mana program itu bakal berlangsung pada 1 Julai hingga 12 Julai di Boulevard Open Car Park dan juga berbagai aktiviti menarik menanti pengunjung. Ingat date kita orang 1 Julai kelak akan start dan juga untuk perasmiannya adalah pada 4 Julai oleh Yang Amat Berhormat

0: dan dekat ia ada mini concert yang disediakan di Sia juga lah nak. Dan juga tu adalah anjuran daripada Majlis Bandar Raya Miri dan juga daripada Sarawak Tourism juga. Yang antaranya yang sedang berlangsung di Miri ketika tu. Selainnya juga untuk di Miri berlangsung juga ketika tu adalah jualan rahmah. Jualan rahmah tu paling penting untuk di Miri dan juga berlangsung di Kian Hin Pujut Corner iaitu pada hari tu 20 dan 21 Jun 2026 di Kian Hin Pujut Corner Miri ya, pukul 7.30 pagi hingga 7.30 malam. Dan juga selainnya juga untuk jualan rahmah di Miri juga berlangsung selain di Kian Hin nete juga berlangsung jualan rahmah di E-Base Fresh Mart di Piasau lah ho. Untuk tarikhnya adalah 21 dan juga hingga 22 Jun jam 8 pagi hingga 1 petang. Pelbagai jualan yang diberikan antaranya seperti beras, telur, ayam, makanan asas kita. Jadi kepada anda mana-mana yang masih lagi mencari jualan rahmah, ada dua yang bakal berlangsung dan sedang berlangsung di Miri. Jadi nikmati harga rahmah untuk bagai berangan keperluan harian datang awal sementara stok masih ada. Selainnya juga yang berlangsung di Miri ketika itu adalah Derma Darah, di mana untuk program Derma Darah hari Sabtu iaitu hari itu 20 Jun 2026 di level 3 Boulevard Mall bermula jam 9 pagi tote sehingga ke 1 petang dan juga pada esok hari di Imad Riam 21 Jun 2026 bermula jam 1 pagi hingga ke 1 petang. Jadi jom Derma Darah, jangan lupa bawa keluarga, rakan-rakan dan juga jiran anda sekali. Okey, yang antaranya yang Mul kongsikan dari Miri untuk semua pendengar cerita itu.
1: Mul, ada sikit apa nama tu aktiviti yang best eh? Test of Miri dekah?
0: Benar.
1: Ya, kami dua lin sibuk miss ya.
0: Ya, pesta makan lah nak. Miri nang hari-hari pesta makan aku mula.
1: Nendaknya pada terlebih sihat. Lemah pun ada.
0: Iyalah teh, malas iya kami tapuk-tapuk situ aja.
1: Okeylah untuk rakan-rakan kita juga. Oh, kita nak mandah dengan seluruh permati rakan-rakan kita mendengarkan kita pada waktu tu juga. Kali itu yang tengah berlangsung di saluran Sukan Plus, kita nak promosi sikitlah. Permati perlawanan antara Brazil dan Haiti.
2: Betul.
1: Kali itu Piala Dunia. Kita tu masih dalam demam Piala Dunia kali itu.
0: Kita tim apa tu Andy?
1: Kami tak
0: tahu. Oh, kita apa?
1: Nak aku tahu juga.
0: Tak juga lolo.
1: Tim apa nak aku tu?
0: Okey okey
2: sih. Andy ya, Lalang FC.
0: Kita tak bagus dua tim oh, nyang tak lalu lalang. Okey.
1: Nak aku pandai juga mana. Baik. Nanti. Okeylah. Kita tinggalkan cerita ya. Sebenarnya Brazil lah 3-0 dah kira itu.
0: Tak tahu lah. Menang lah ya.
1: Tengah tengah di konti. Di tengah Medualin. Okeylah. Seterusnya kita ada cerita daripada Bintulu. Syah, mungkin ada butiran ataupun pikisan daripada Bintulu Syah.
3: Okey, baiklah Lin dengan Andy.
1: Ya, terima saya. Kasih.
3: Okey, untuk di bahagian Bintulu, hari itu ada program Derma Darah yang mana sekretariat sukarelawan dan pengantara bangsa Majlis Perwakilan Kolej Sri Rajang Sesi Akademi 2026-2027 dengan kerjasama unit Tabung Darah Hospital Bintulu telah mengadakan program Derma Darah yang berlangsung hari itu pada pukul 8.30 pagi tadi hinggalah pukul 2 petang di bilik kuliah 2 dan 3 Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS. Dan program ini bertujuan untuk memupukkan semangat kesukarelawan dalam kalangan pelajar dan staf di samping membantu menambah bekalan stok darah di Hospital Bintulu bagi keperluan pesakit yang memerlukan. Dan aktiviti yang kedua pula adalah program jualan ramah madani. Ada dua hari itu yang berlangsung, iaitu berlangsung di MDS Medan pada pukul 9 pagi tadi hinggalah pukul 2 dan juga di community pusat komuniti Syakirin Fasa 3 yang telah pun berlangsung pada pukul 9 hinggalah pukul 2 dan pelbagai barangan keperluan

0: atas ditawarkan pada harga berpatutan bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat untuk di bahagian Bintulu. Dan juga program jualan ramah madani bergerak yang akan berlangsung esok hari 21 Jun di Rumah Panjang Dato' Raymond Plan Sebauh yang bermula pada pukul 9 pagi hinggalah pukul 2 petang sampailah stok masih ada, dan pelbagai keperluan asas seperti beras, gula, minyak masak, telur, tepung dan pelbagai lagi produk untuk pengguna yang ditawarkan dengan harga istimewa bagi membantu meringankan kos sara hidup. Itu je Aladdin dengan Andy untuk bahagian di Bintulu.
1: Baik, terima kasih Syah.
2: Gini cuaca di Bintulu waktu tu Syah?
0: Alhamdulillah cerah itu.
2: Cerah. Nasib kita pada sehat. Bingung hati ku. Okeylah, kita
0: saya dah banjir di Bintulu.
2: Sudah banjir. Alhamdulillah. Okeylah, kita berterima kasih ketika lepas tu kita sambung balik untuk nak mengetahui lah apa cerita daripada rakan-rakan kita untuk stesen-stesen kawasan yang lain. Terus bersama dengan kami hanya di Cerita Ritok. Selamat pagi Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Kejayaan itu dicapai menerusi perjanjian di Metroid dengan kerajaan di Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan itu mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa. Beliau bercakap kepada media Malaysia selepas mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan dan berlepas pulang ke tanah air. Dalam pada itu, Malaysia dan Turkmenistan sepakat membina hubungan dua hala yang lebih tersusun, progresif dan saling melengkapi, berteraskan kepentingan strategik serta manfaat jangka panjang kepada rakyat di kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata kedua-dua pihak menegaskan iltizam bersama untuk memastikan setiap kerjasama yang dimeterai dilaksana secara berdisiplin, telus dan berkesan. Perundingan melalui pengantara bagi fasa seterusnya untuk memuktamadkan perjanjian damai Amerika Syarikat dengan Iran masih berjalan. Perkara itu disahkan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai. Beliau berkata butiran mengenai pusingan rundingan seterusnya akan diumumkan sebaik saja syarat-syarat untuk perbincangan itu dipenuhi. Sementara itu, Iran mengumumkan pengecualian caj tol di Selat Hormuz sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Menurut pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran, kapal yang ingin menggunakan laluan strategik itu perlu mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 48 jam lebih awal. Hanya kapal memenuhi syarat ditetapkan akan diberi kelulusan segera. 47 maut, hampir 100 yang lain cedera dalam serangan udara terbaru Israel ke atas Lebanon. Ia merupakan keganasan terburuk sejak Amerika Syarikat dan Iran memeterai MOU perjanjian damai. Agensi berita Lebanon melaporkan rejim Zionis melancarkan serangan ke atas Jezin di selatan Lebanon sebaik Amerika mengumumkan Israel dan Hezbollah bersetuju dengan genjatan senjata. Kementerian Luar Norway telah mengemukakan cadangan meluluskan undang-undang melarang perdagangan dengan pertempatan haram Israel di Tebing Barat. Menurut Sputnik, rang undang-undang berkenaan merangkumi larangan terhadap import dan eksport barangan selain pembelian hartanah dan penyediaan perkhidmatan berkaitan pembinaan serta penjualan hartanah. Kementerian itu juga berhasrat mengharamkan pembelian syarikat yang mempunyai ibu pejabat dan kemudahan pengeluaran terletak di pertempatan Israel. Sukan bola sepak Piala Dunia. Amerika Syarikat mara kepusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seattle awal pagi tadi. Meski tonggak utama Christian Pulisic tidak diturunkan gara-gara kecederaan, asakan berterusan membolehkan skuad tuan rumah meraih gol pertama seawal minit ke-11 hasil jaringan sendiri pertahanan lawan Cameron Burgess. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan. Kemenangan itu mencerahkan peluang The Youngs bergelar juara kumpulan di sekiranya Turki gagal menewaskan Paraguay pukul 11 pagi nanti. Sebelum ini, Mexico muncul pasukan pertama yang mara kepusingan kalah mati selepas tewaskan Korea Selatan 1-0. Penyerang Maghribi Ismail Saibari menjadi penjaring gol terpatas di Piala Dunia setakat ini selepas memerlukan hanya 71 saat untuk menewaskan Scotland 1-0 dalam perlawanan peringkat kumpulan C. Ismail sebelum ini turut meledak gol ketika pasukannya terikat satu sama dengan Brazil ketika aksi pembukaan. Kemenangan di Stadium Boston pagi ini menyaksikan Maghribi yang sudah mengumpul 4 mata semakin hampir mara ke peringkat kalah mati dengan menyasarkan sekurang-kurangnya menyamai pencapaian bersejarah merangkah ke pusingan separuh akhir di Qatar pada 2022. Ketika ini, perlawanan kumpulan C antara Brazil dengan Haiti memasuki separuh masa kedua. Brazil sedang mendahului Haiti 3-0. Gol dijaringkan Vinicius Cunha, minit ke-23 dan 36. Vinicius Junior meledak gol ketika sebelum tamat separuh masa pertama. Sebelum ini, rekod menyaksikan skuad Samba memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu lepas kali pertama pada 1974.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah.

0: 2026.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RT.

Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda. Salam Sarawakku sayang. Masuk di jam yang kedua. Anda bertemankan Mul pastinya di Miri FM Mesra Bermaklumat. Terima kasih kepada anda. Seawal jam 9 pagi tadi dah pun tunes Miri FM. Sampailah ke detik ini. Jangan tukar siaran. Okey. Terus kekal bersama dengan kami. Kerana di jam yang ketiga ada yang menariknya juga. Ada stesen berkembar di mana Miri FM akan bersama dengan Sarawak FM. Kami akan kongsikan tempat menarik di Kuching juga di Miri. Okey, kelak kita akan ketahui pada jam 11.15 minit pagi kelak. Jadi jangan ke mana, jangan tukar senar anda. Terus kekal bersama dengan kami hanya di Geng Pagi Miri FM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Ya, kembali lagi bersama dengan Mula. Itu dia tadi lagu daripada Olivia Dean, So Easy, yang membawa kita ke jam 10.32 minit pagi ketika ini. Dan juga Assalamualaikum, selamat pagi sekali lagi untuk anda yang baru bersama dengan kami di Media FM. Anda boleh dengarkan Mula juga di RTM Klik pastinya. Semuanya di hujung, jadi anda boleh juga tonton bola di RTM Klik, okay? Di channel Sukan, TV Sukan RTM. Dan juga ni yang Mul nak kongsikan kepada anda, di mana perhatian kepada semua adi wira darah, penderma darah kumpulan A amat diperlukan di tabung darah Hospital Miri berikutan peningkatan penggunaan stok darah kumpulan ini. Dan juga kami menyeru semua adi wira A untuk tampil menerima darah di tabung darah Hospital Miri atau di mana-mana kempen derma darah bergerak dengan segera, kerana stok kebekalan darah A dalam paras yang rendah. Dan juga bagi adi wira darah B dan juga O dan AB, anda juga diarahkan untuk menderma bagi memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi demi keperluan pesakit yang memerlukan. Jadi kepada anda yang mana selalu menderma darah dan juga yang belum pernah menderma darah, boleh cuba ya untuk berjinak-jinak dalam aktiviti menerima darah ini, kerana program aktiviti menerima darah ini sentiasa dilakukan setiap minggu. Untuk hujung minggu akan dilakukan di pasaraya-pasaraya yang terpilih. Anda nak ketahui lebih lanjut, boleh pergi ke page mereka di Tabung Darah Hospital Miri untuk ketahui lebih lanjut di mana lokasi mereka. Itu yang antaranya yang menarik yang nak kongsikan info kepada anda semua. Semoga sampailah ya, dan juga dapat membantu pihak Hospital Miri dalam mendapatkan stok bekalan darah. Okey, itu dia untuk anda. Selepas ini kembali lagi bersama dengan Mul. Kita nak berhibur dahulu lagu Sinaran yang diberi nafas baru oleh Rosa dan juga MKK Klik. Untuk anda hanya di Geng Pagi, Media FM.

Ya, kembali lagi bersama dengan Mul hanya di Geng Pagi Miri FM dan menemani anda ketika ini sehingga ke jam 12.30 hari ini nanti. Apa khabar anda semua? Okey-okey ke? Sedang buat apa tu dan di mana ketika ini? Apa saja yang anda uruskan, lakukan ketika ini? Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan juga semuanya jorok-jorok sejak pada kita nak. Simulah ada halangan apa-apa. Lagipun hujung minggu tu kalau ikutkan sekejap, sekejap sebenarnya hari Senin dah balik ke rutin kita balik. Jadi Mul nak kongsikan juga lah, ada lagi yang menarik untuk anda dengarkan di Miri FM. Okey, ini antaranya di mana Bandar Sibu bakal menjadi tumpuan apabila dipilih sebagai lokasi penganjuran sambutan Hari Sarawak 2026 yang bakal berlangsung selama 3 hari pada Julai Tok Jua. Di mana 20 hingga 22 Julai, kita pun sedia maklum lah, 22 Julai kalau di Sarawak adalah Hari Sarawak dan cuti umum. Jadi untuk Hari Sarawak tu disambut di Sibu pada bulan depan, di mana pelbagai acara berkonsepkan rakyat. Jadi mula pandang kita orang save the date. Mungkin ada yang fikir nak jalan-jalan buat family car, boleh pergi ke Sibu kelak pada 21-22 tu, okey. Di mana Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Menteri Bertanggungjawab Sambutan Hari Sarawak 2026, Dato' Sri Lee Kim Chin berkata sambutan bertemakan Sarawak Maju Makmur itu dijangka

menghimpunkan ribuan rakyat pelbagai kaum dari seluruh Sarawak bagi memperingati detik bersejarah Sarawak yang memperoleh ke pemerintahannya sendiri pada tahun 1963. Sebanyak 7 acara utama telah pun disusun bagi memeriahkan sambutan tersebut yang melibatkan pelbagai kementerian, agensi kerajaan dan pihak berkuasa tempatan. Dan juga penganjuran sambutan ini bukan bertujuan menyemarakkan semangat patriotisme sahaja. Di samping itu, kebersamaan dalam kalangan rakyat malah mengiktiraf peranan penting Sibu sebagai kluster pertumbuhan ekonomi pusat pembangunan strategik bagi wilayah Tengah Sarawak. Jadi wilayah Tengah Sarawak iaitu Sibu dipilih sebagai hari untuk sambutan Hari Sarawak kelak pada 22 Julai. Jadi 3 hari berlangsung, 21-22. Ingat pemubadatnya accept the date lah. Jadi bolehlah kita dari Limbang, Lawas, Miri pergi ke Sibu pada bulan 7 kelak. Okey, ya, sekejap ceritanya dulu kita tinggalkan. Jom kita nak berhibur dulu dengan lagu viral kini tu, Habibillah. Sambil kita orang tengah memasak ya, sambil dengar Miri FM. Okey, jom layan Geng Pagi Miri FM. Whoa.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RT.

0: sedang mendengar Miri FM Mesra Bermaklumat.
1: Cantik tak?
0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
4: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
4: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
0: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
4: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
0: Suara bertemu suara.
4: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
0: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
4: Silang Budaya Radio RTM.
0: Satu negara, pelbagai budaya.
4: Satu suara, satu jiwa.
5: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Ha, salam Malaysia Madani. Salam Sarawak, aku sayang untuk anda. 11.10 minit pagi ketika ini. Dah pun masuk di jam yang ketiga kita ke udara bersama pastinya di pertemuan kita hari ini, hari Sabtu 20 Jun 2026. Ha, terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di RTM Klik. Dan apa yang menariknya, untuk selepas ini kita akan ada silang budaya. Stesen berkembar di mana Miri FM akan bergabung dengan Sarawak FM dan kami akan berkongsi tempat menarik di tempat kami masing-masing. Kalau di Miri ada nanti yang akan mengkongsikan, kalau di Sarawak FM mungkin tempatnya di Kuching, mungkin akan mereka kongsikan kepada anda. Nantikan bersama-sama pada jam 11.15 minit pagi ini nanti. Jadi jangan tukar dan anda terus kekal bersama dengan kami hanya di Geng Pagi Miri FM.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Disinilah suara bertemu suara.
2: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: 4 stesen. Pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Ya, Silang Budaya, stesen berkembang. Okey, untuk hari ini, assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda. Salam Sarawak aku sayang. Stesen berkembang di mana Miri FM dan juga Sarawak FM ke udara ketika ini. Di mana hari ini, 20 Jun 2026, hari Ahad, untuk di Miri, mula menemani anda. Dan kita berkembang dengan rakan kita di Sarawak FM. Selamat pagi, Sarawak FM. Siapa sih ya?
2: Selamat pagi. Saya di situ, Rinas. Merpati cewa.
1: Tadi kami udah juga dengan Sarawak FM lagi sekali lah. Belalak kami lagi mau
2: nak. Apalah salahnya, bukannya selalu.
1: Benar. Cuma dengan cuaca di Sinun.
2: Alhamdulillah, baguslah cuaca hari itu kerja cerah. Dan aktiviti kita harapkan semua yang mendengar kita hari itu dirancang dan dipermudahkan dengan sebaik-baiknya.
1: Betul. Okey, ya juga lah nak. Macam ni di Kuching, macam yang jual di Miri, sama aja cuaca kita. Alhamdulillah. Okey, baik-baik aja. Dan jual berbagai aktiviti jual di Miri sedang berlangsung ketika tu nak meriah sekali dengan runnya, dengan pesta makan. Banyak sekali lah. Nak hebat orang Miri tu nak.
2: Barunya banyak aktiviti orang Miri kali
1: tu. Betul. Di sampingnya juga, kita nak mengalulkan lah negara jiran kita, di mana Brunei Darussalam untuk datanglah ke Miri memeriahkan lagi aktiviti yang berada di Miri tu. Banyak tempat best jua. Lepas ya, aktiviti pun menarik, datang ajaklah ke Miri. Kami orang semua nyambut dengan gembira.
2: Alhamdulillah. Terutamanya mul akan nunggu di pintu gerbang untuk menyambut tetamu.
1: Mul baru je plan nak tidur.
2: Si kaya nak bermimpi.
1: Okey. Inas, kita konti tak sampai jam berapa teh?
2: Sampai 20 minit sejak kita bersiaran lah. 10 minit.
1: Jadi kami nak kongsikan lah di mana tadi kami dah madah Miri tu banyak benda best, banyak benda menarik, daripada aktivitinya lah, orangnya lah, pelbagai kaum. Lagi kita jual tempat-tempat menarik. Mungkin ada lagi orang belum tahu apa yang menarik di Miri ya. Jadi mul nak kongsikan di mana Miri Animal Wonderland ataupun nama doloknya dari zaman orang kecil-kecil dolok, namanya adalah Taman Buaya Miri.
2: Taman Buaya Miri. Kena tu naiknya upgrade lagi.
1: Kita tukar nama dia ya.
2: Ngobutih sikit lah.
1: Ngobutihkan sikit namanya. Jadi Miri Animal Wonderland ialah nama baru bagi Taman Buaya Miri di Kuala Barat Miri. Mulai Jun 2026 Taman tu dijenamakan semula, tapi masih terkenal dengan koleksi buaya yang besar serta zoo mini yang menempatkan pelbagai haiwan eksotik. Sebenarnya lah, utamanya adalah buaya. Jadi di selainnya juga, lokasinya adalah terletak di Kuala Baram, di mana kira-kira 24 km dari pusat bandaraya Miri. Kalau daripada kami orang tu, dalam masa setengah jam macam ni lah nak. Untuk ke Taman Buaya ya teh. Dan juga waktu operasinya bermula jam 9 pagi kehingga 5 petang. Dan juga kalau boleh kepada yang nak berkunjung, semak dulu page sidaknya. Mungkin ada masa saya tutup kena. Kita si jangka juga munari ujung ribut kalinya si muka. Cek dulu apa yang maklumat saya berikan. Kemudian tarikan utama untuk tempat yate adalah 1,000 boya di sediakan di sini dengan pelbagai jenis spesies, termasuklah buaya muara dan juga Malayan Great Reel serta pelbagai haiwan lain seperti beruang matahari, kasuari, burung eksotik, rusa dan juga monyet. Ah, ya antaranya. Ah, yang menarik di tempat Yate. Sebelum tu kalau ada di sia selalunya boya aja ataupun kuda, tapi kali tu ditambah lagi kuda pun masih dikekalkan juga di sia, tapi ditambah lagi dengan haiwan lain supaya kita boleh pelbagaikan lagi pengalaman kepada pengunjung yang datang ke tempat ya. Jadi kalau orang Miri memang biasa dengan taman boya jelah memang ada, tapi tu tidak namanya dijenamakan baru untuk memberi peluang kepada orang luar pergi ke sia menikmati pengalaman kediri pergi ke sia macam ni. Kami pernah pergi ke sia beri makan boya.
2: Oh, kita sendiri beri makan boya. Tapi jadi bila orang datang sia macam ni, kita yang ada makanan boya tadi disediakan oleh sida.
1: Asi jual, kita beli juga. Kita beli. Asi boleh kita gembak
2: beli tempat impun lah.
1: Beli tempat sia jual lah. Kita si boleh gembak barang makan luar si boleh. Kita mesti beli dari sia apa yang kita nak beri makan dengan binatang sia untuk kita rasai pengalamannya kediri. Ya, antaranya tempat menarik. Jadi Rina, kita bolehlah berkunjung ke Miri pergi ke sia. InsyaAllah kami boleh empat kita.
2: Boleh.
1: Jumpa dengan boyak ya. Boleh, boleh, boleh.
2: Oh, boleh. Saya ada masalah. 1,000 ikut boyak tadi.
1: Banyak boyak di Miri tu. Dan 1,000 ikut.
2: Macam-macam jenis. Okey. Terima kasih Mol atas perkongsian dia tadi. Dan untuk di Kuching kali tu Mol.
1: Banyak, nak tahu juga.
2: Nak tahu juga. Sebenarnya banyak juga tempat-tempat yang menarik. Tempat-tempat yang si kurang menariknya. Yang menjadi tarikan pelancong kita. Dan Mol ikut tak? Bulan Jun tu juga adalah sememangnya banyak juga acara yang kini tu yang tengah berlangsung di Kuching sebenarnya Mol.
1: Berlawan juga lah nak.
2: Berlawan. Antara salah satunya adalah program Niti Daun. Yang kini tu yang berlangsung pada sebelah petang tu 20 Jun 2026. Dan untuk makluman semua lah Mol, sebanyak 99 kontijen termasuk dari Sabah akan menyertai juga perarakan kebudayaan Niti Daun tu bersempena dengan sambutan Gawai Dayak Peringkat Sarawak. Jadi perarakan tu berlangsung di sepanjang laluan ikonik di Bandar Raya Kuching lah, iaitu di Jalan Tun juga ke Square Tower Tebingan Kuching. Acara yang bermula pada seawal 1:15 minit tengah hari tu kelak dengan upacara miring, ada juga dengan simbol penghormatan terhadap tradisi dan juga keaslian budaya Dayak. Jadi acara tu melampirkan penyertaan pelbagai persatuan Dayak serta rakan budaya dari Sabah dan Borneo. Dan program tu sebenarnya menyasarkan kehadiran lebih kurang daripada 3,000 pengunjung. Temanya kali tu Mall adalah segulai sejalai, yang mana tema tu adalah merupakan mencerminkan perpaduan dan keharmonian rakyat Sarawak kita tu, sambil mengajak orang kami lah hadir untuk memeriahkan lagi sambutan hari tersebut. Dan selain daripada ia jual, program Niti Daun tu jual Mall di Kuching tu akan dibanjiri jual dengan pelancong tempatan dan antarabangsa apabila festival muzik hujan muzik hutan hujan sedunia 2026 bermula minggu depan 26 sampai 28 Jun tu. Jadi lokasi festival di Kampung Budaya akan jadi lokasi tumpuan utamalah jadi untuk pelancong bagi menyaksikan keunikan budaya pelbagai genre muzik di dunia kita tu. Jadi Kuching tu juga meriah dengan acara yang mampu menarik kedatangan pelancong situ sebenarnya. Dan rasanya ia ajak lah yang kita dapat kongsikan lah antara aktiviti-aktiviti kita di Kuching tu Mall. Melusi silang budaya bersama dengan Miri FM kali tu.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak Surah FM. Terima kasih kepada MCA kita juga.
2: Betul. Terima kasih banyak-banyak
1: Sida IT kita yang dah ngatur kita pun V-Mix semua tu nak.
2: Okay, terima kasih juga dengan penerbit kita Yati Jaya.
1: Betul.
2: Pada Surah FM.
1: Ya, untuk di Miri Fazri Basri. Terima kasih banyak-banyak.
2: Terima kasih.
1: Kita jumpa lagi di lain hari, di luar waktu. Terima kasih Rina. Selamat kembali ke Sarawak FM. Bye-bye.
2: Bye-bye.
3: Silang Budaya Radio RTM.
4: Budaya menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
3: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: 6. Sekarang disampaikan info solat untuk zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, disampaikan info solat bagi zon 2 untuk hari ini 20 Jun 2026 bersama dengan 4 Muharram 1448 Hijrah, hari Sabtu. Maksudnya solat fardu zuhur pada hari ini pada jam 12.28 minit tengah hari, manakala solat fardu asar pada jam 3.54 minit petang, solat fardu maghrib pada jam 6.38 minit petang, solat fardu isyak pada jam 7.53 minit malam dan subuh pada keesokan harinya pula pada jam 5.01 minit pagi. Selamat menunaikan solat buat muslimin dan juga muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

sudah tadi Flop Poppy Cinta yang membawa kita ke jam 11.45 minit pagi kita kini. Terima kasih kepada anda setia bersama dengan kami di Mira FM, di mana saja anda berada yang sedang mendengar kami, sama anda memandu ketika ini ke anda pergi lunch pada orang tena, mungkin jua mungkin nak jalan-jalan je kah, pergi macam-macam festival makanan di Migi Tok kah, festival art kah, macam-macam ada di Migi Tok, semua ada. Pergi je sini-sini tak mau, janji happy, poket mesti tebal you, baru dapat beli apa yang dimahu. Kalau rasa belum, duduk rumah je, kami dah plan lepas habis konti tu, duduk rumah.

buka TV. Malayan cerita apa kami mau nangga. Ya, ajaklah plan kami lepas tu. Sebab selalunya hujung minggu, kami akan milih masa untuk kami berehat. Sebab dari Isnin sampai Jumaat, kami udah jadi Michael Schumacher atas jeraya. Jadi kami rasa, Sabtu Ahad, berilah kaki kami berehat, tangan kami berehat, pinggang kami berehat. Jadi kami akan manjakan diri untuk berada di rumah. Apa boleh buat, hari itu kita bekerja, keluar bekerja lepas saya balik terbaru. Okey, selamat bekerja kepada anda yang bekerja macam kami juga di ujung minggu tu. Siapa kita akan orang kuat. Okey, kami nak kongsikan tu untuk kita orang. Mungkin ada yang berminat di mana RTM Sarawak. Maulah peraduan. Di mana peraduannya tu yang suruh kita orang join rami-rami peraduan tu. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran TV RTM ataupun RTM Klik dan sertai peraduan video kreatif RTM Sarawak. Jadi hadiah yang boleh dimenangi adalah 2 unit Samsung dan juga tu iPad yang sama macam pad lah. Lepas ia tek 1 handphone Honor. Tarikh tutup penyertaan tu adalah 15 Julai 2026. Sekiranya kita orang berminat, syarat-syarat penyertaannya adalah terbuka kepada semua warga negara Malaysia yang menetap di Sarawak sahaja. Jadi rakaman video boleh dibuat di mana-mana lokasi dalam Sarawak dan tiada had bilangan penyertaan. Rakaman video kreatif yang sedang menonton Piala Dunia FIFA 2026 menerusi mana-mana saluran TV RTM ataupun RTM Klik, kenalah diambil. Rakaman video diwajibkan berdurasi 30 saat hingga 1 minit sahaja dan video hendaklah dimuat naik dalam Facebook atau TikTok masing-masing dengan modnya public supaya boleh ditonton kembali. Video perlu mengandungi nilai dan unsur positif serta tidak boleh menyentuh mana-mana sensitiviti. Okey, semua penyertaan perlu follow Facebook dan TikTok RTM Sarawak untuk menyertainya. Gunakan hashtag RTM Sarawak FIFA 2026 di Facebook ataupun TikTok anda. Boleh tag juga di RTM Sarawak. Jadi tarikh tutupnya adalah pada 15 Julai 2026 dan cara kemenangan yang dipilih adalah melalui like terbanyak di Facebook ataupun TikTok masing-masing. Lepas ya, barulah akan diumumkan siapa pemenangnya. Jadi jom, siapa kita orang yang kreatif, ikutlah peraduan tu. Ni dah tahu kita orang dapat nasib bagus lah. Dapat lapet tetek nak. Lepas ya dapat dapat tape. Lepas ya dapat dua apa kata orang tak handphone. Ni tahu dapat semua muai yang sekali. Siapa tahu tuah ayam kita orang ni kita tahu nak. Okey, untuk anda rasanya sampai di situ ajalah mula menemui anda di geng pagi kita. Sampai kita jumpa lagi lain hari lain waktu, juga pada esok hari ada rakan lain akan menemani anda untuk kita santai hujung minggu pada esok hari. Jadi Mul tinggalkan anda dengan lagu yang sedang viral ketika ini juga, Sedia Aku Sebelum Hujan. Dan juga semasa ini anda akan bertemankan DJ Leo untuk Ngela Tengah Hari. Assalamualaikum, bye-bye. Jumpa lagi, jaga diri anda.

inisiatif kerajaan melalui agenda program Payung Rahmah Madani KPDM diwujudkan bagi menggerakkan agenda menangani kos sara hidup rakyat khusus bagi membantu golongan kurang berkemampuan terutamanya kumpulan miskin tega dan B40. Antara inisiatif di bawah Payung Rahmah Madani adalah program jualan Rahmah Madani, program menu Rahmah Madani, program jualan Ihsan Rahmah Madani, program Bakul Rahmah Madani dan banyak lagi inisiatif lain di bawah Payung Rahmah Madani. Kerajaan Madani sangat komited dalam membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan barangan keperluan harian serta mendepani isu kos sara hidup. Payung Rahmah Madani akan terus diperkasa. Rahmah itu berkat.

pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari Peningah di Tokomen Abur ke berita tengah hari. Perintah Sarawak nyukung pengawak numbuh ke Kelab Pencinta Alam Sekitar atau ke PALS ba sekolah-sekolah di Serata Sarawak. Itu dikena ngiri oleh nyaka rampak menua kenyawari agi nembia. Premier Sarawak Dato' Pa Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke dia tahu bisi 765 buah sekolah udah numbuh ke PALS ke dipegai Upis Pengeraja Asal Ngau Rampak Menua Sarawak NREB. Penyampaunya ditagak nambah ngagi lebih 1,400 buah sekolah lebuh datai ba tahun 2027 hilang. Premier Megak Berundiang dekat meri insentif ngagai sekolah tinumbuh ke PALS ngambil bisi alai ngatur program tiba kawal ngau rampak menua. Ia mansut ke hajakunya ba pengerami NREB Excellence Service and Awards Night 2026 ke diatur ba Kompleks Unifor Kuching. Organisasi media dipinta cakap berjalan ke pengawak ngelaku ke program main asal ngau inisiatif peraban bangsa. Tu dikena negap ke penyerakup ngau ngetan ke pengelantang rakyat Ari Pupu Raban Bangsa di Sarawak. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Datuk Seri Tiong King Sing madah ke media ukai seminar ngenatai ke penerang ajak tang jadi ejen ti berguna lebuh ngirik pemerhati ngau negap ke kawal antara komuniti. Ia madah ke tajak teknologi ngau pemintar tiru tau ke AI majak ngerugak gaya media tang penelepak rundiang serta kredibiliti mengkang nyadi tunjam besai pengarang berita profesional. Ia mansut ke hajakunya ba pengerami makai lemai gawai media ke diatur gerempuang pengarang berita bagi menua Kuching di Kuching. Teks jakuk yang dibaca Sekretari Akbar Upis Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Rosia Wanting. Pelajar tumu nembiak mit di menua pesisir majak diangkat dengan peruji ngaga bangunan tabika kemas ke baru ba pasar mendamit limbang ke diatuk benong cakah di pejalai ke ngena ungkus semak RM900,000. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah ke projek tu sebagai hari dua projek ngagak tebika kemas ngau sebuah taska kemas ke dikagak di pelilih limbang. Tacak bisi laun mimit dikagak tang projeknya mengkang di pejalai ngau lancar serta diadang temu nitiah ke timpuh ke udah ditetapkan. Kaban Parlimen Limbang madah ke fasiliti ba tebika kemasnya berguna benar kena nyedia ke palan alai belajar ti cukup manah kelebih lagi ungkup nembiak mit pa kandang menua pesisir ngau menua ulu. Ya mansut ke jakunya ngagai media sepengudah ngabas palan projek ngaga bangunan tebika kemas ba pasar medamit. Majlis Perbandaran Kota Semarahan MPKS majak negap ke pengawaknya ke pemersi Palan Mensia Mayuh hari tip jalai ke Kimpin Nagang Lalat ba Kandang Local Authority tahun 2026 ba Pasar Mini Muara Tuang. Kaban Kaunsel Negeri Muara Tuang Dato' Idris Buang nyemetak madah ke pemersi Palan Dagang ngau kedai makai patut seruran di kemerat dikena nyamin penglikun serta penglantang Mensia Mayuah. Kebuah lapiak lapan lalat ulih mai penyakit ngau ngasuh utai empat kamah enti atur pemersi nak diatur ngau mana. Ia mansut ke jakunya bak pengerami jadi ke kimpiannya. Berbangunnya Chairman MPKS Abang Ismawi Abang Ali madah ke kimpiannya Siti Ari Inisiatif Upis Menteri Pengawak Berumah ngau perintah lokal ngau kerja sama Ari Mayuh Bengkah Agensi. Mayuh macam pengawak bisi diatur kenyengkawam berpersa pengerai nyerupan
pelacar pengerai masang penangkap lalat ngau pansi indeks pemayuh lalat. Nakan abor ke berita tengah hari. Jadi berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Ailinda Suil. Selamat tengah hari.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 26 dalam tahun 1991. Delegasi seminar di diatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA Bisir Ngulo Pengerami Makalemai Barumah Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi itu nyengkaum pengari Ari Brunei Darussalam Malaysia Sabah Gau Sarawak. Seminar tu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak Abdul T. Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar tu, Dato' Abang Haji Johari madah ke cukup guna orang Islam nyadi teladan timanah bak pengawak ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya tu Presiden Kunci Islam Anis Abud ngau Sekretari Eksekutif RISEP Abu Zaharim.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Makai.
1: Ah, lagi meh.
0: Dum, beli garam ngai kedai dulu non lai.
1: Oh, sekejap dulu nai.
0: Dum, manuknya beri makai dulu.
1: Lagi meh nai, lagi kiruh nar ku tu.
0: Dum.
1: Indai, dum benong ninga YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sada lemai, pemerindang malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mai program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari itu nai?
0: Dum, indai benong ninga YFM tu.
2: Okey, terima kasih kita ke mendiang ke kami di YFM ke tengah hari itu peninggal ya. Tak ngira hari ini kita kuliah mendiang ke siaran dari YFM. Selamat tengah hari, selamat ujung minggu. Hari semua kita ke Sarito. Sarito hari 6 ya, 20 hari bulan 6 2026. Mana hari bulan ke Sarito? Jadi di Kuching kita bergulai dengan aku Sam ke tengah hari itu. Mari selamat belalak kita ke engka nadai mindah hujung minggu tu. Tan tajak pihak kita ke engka bisi ngulu pengerami ke diatur. Laban hujung minggu kita sama nemu ya. Mayuh pengerami ke diatur di menua kita. Harap ke lantang hati meh ngau ngulu pengerami ke bisi diatur. Kita ke bak rantu jalai, harap ke nyaka pengelikun kita empu ya. Ke sekedar jalai yang tadi bisik ke sekut, mayuh kereta, lebih lagi bak endur ngatur pengerami ya. Jadi di Kuching itu lebih lagi tunggak ke waterfront kita. Jalai alun, bisiknya ke ditutup ya, berengkah hari pukul 10 pagi tadi. Lapan sarito, tengah hari itu diatur pengerami niti daun. Gawai daya renggat penua Sarawak ya. Jadi harap ke sama penjimat meh kita ke nengah. Atau ke bisik pansak jalainya, jam ke diatur ya. Okey, jadi nak bakal selama peninggal, bak program kita nintiang hari 6. Keterubah tu lagi kita bergulai berandau minggu tu. Bisi topik dekat di bayi pengeluar program kita. Lagi meh kita nemu siapa bagi ke dekat mai kita topik ke sara itu. Lalu anda ingat ya program ke Dianti bala peninggal kita hujung minggu. Program carta kenyalang. Kak nemu pemutus minggu yang kemari, kak nemu penyanyi minggu tau ya. Lalu pihak muka ulih daripada kita live lagi bah Facebook YFM. Okey, jadi ngambil kena masa jam dulu berandau atau kengangau pengeluar program ke sama gawak gawaku ke tengah hari tau. Kita ke Sri Aman dulu, orang sepiak rumah dulu. Okey, hello orang Sri Aman.
3: Halo, ada Kuching.
2: Ah, nama berita Ben Sarito.
3: Agak kak ketawa.
2: Ketawa ketangga ne.
3: Ketawa ketangga.
2: Umbah singan ketangganya. Oh.
3: Misi kaban kita berbalik kuliah de malam. Aku edin hari tadi.
2: Oh, pia ne. Enggak tak ketawa ketangga kak kau. Aku balik kuliah ne. Tu si imir media Ben nama tekenya dia aku. Nadai aku muda tadi Ben.
3: Oh. Uji, uji nama dah nama terposisi dah.
2: Ah, pihak ne. Ah, okay. Ah, ne. Okay. Berita mana tadi ne, Bian?
3: Mana? Semua pengawal mujual datur kami kemarin tak dapat. Nama tu lawan pimpin. Bisa. Tadi kau ngau dah kita mayuh pengabang.
2: Bisa nyengok rakyat ne malam ne.
3: Bisa. Aku berundang renyah dua lemai.
2: Okay, ne. Tu malam dia malam tadi mulai pagi tu.
3: Pulai pagi itu.
2: Umbas ya, pengerami bian?
3: Cukup ya rami.
2: Cukup rami ini. Ya. Cukup rami, cukup sporting nih bala kita ini.
3: Itu dah bakal aku tu lama dan nanggau kita di rumah panjai ngerami kutek penyak. Ambil peluang dah kemarin.
2: Ngasih amat nih. Nasib gerai sari tau.
3: Gerai laban ada yang tu nemu direk dah. Kita mesti jaga.
2: Amat kah antuni pian ada orang di Sri Aman eh bian. Okay lagi tua nyambung ketawa bian eh.
3: Panjang. Nyamai nar dia tu sem nan tu bakal kita coba. Semadi nar ke kelubuan tu ada jalan kelili dia tu lantang. Dari simpang kelilinya kayak ke dalam kian dah. Tajapan ya nama tu bakal jalan nak nyala lurus dah.
2: Tamanah
3: dia tu.
2: Bisi setengah jam eh datai ne.
3: Nak boleh
2: ya? Nak boleh ne.
3: Nak boleh.
2: Aman. Tuh jalan.
3: Yang kalau aku ketelebak kini.
2: Aman. Okay, Ben. Lagi beranau baru ke ne? Okay, tuah ke Sibu dulu, Ben. Ngangau ke kaban tuah di Sibu. Halo, Ren Sibu.
4: Hello, Sam. Selamat tengah hari.
2: Apa kau? Lama nak beranau ngede kau?
4: Lengau ne.
2: Lengau ah. Lama beritahu dah gawai tadi.
4: Berita dari pemanah, hari pemanah sebuah
2: dah. Cukup aneh tu. Aku tu, rekuang tu nantu nyamai mimet tu lo siane. Bisa ikat ngaruh-ngaruh mimet tu. Bisa maya ayah ni rau.
4: Tegau nama kini, bisa kroke di malam.
2: Ibian ka, bisa berapa aku. Aku tenadai, ngira dari nyaga kuta kita isar itu. Ngai nak maneh nyawa.
4: Pihak nak kau deh. Ini orang mana yang nyawa kita enam negi deh.
2: Kita
4: pikir kini baik orang.
2: Oh naja terus ya agak. Bisa insur dah kawai. Bisa nama nambah mimiat ke kurang mimiat ba pemberatnya.
4: Pemeratannya pemamaya hutan bukai.
2: Hanya
4: dulu lah. Mesti fokus ngangai pemeratnya.
2: Laban nama kebuah kini nyaja ke dalam rundian deh kau.
4: Si teh hari tanya, nyak ada tanya katanya. Bukai gak betul ni. Laban kita ke udah beramai nepi aku deh. Jadi bapa pemeratnya nada insur, berdau berketok menyagai puji Tuhan.
2: Nada insur nih.
4: Nada yang insir, agak boleh dianjur ngau berakit. Nya dalam bulan tujuh tu lah.
2: Oh, aw ne, anda yang kini nikau ke dacian nya, muda anda insir. Nyungkaran si dacian ne kau, dacian nah, kesal.
4: Laban pemerat ya, agak benung ba pemerat ke dekrino deh.
2: Aw
4: tang nak ngelowe hari pemerat ke nak patut.
2: Agak
4: ibun mana dacian.
2: Agi tampak apa benda yang tu berakit ila ni rau ke deh.
4: Nama ada ngira ni ko deh.
2: Okey kau lagi mayu panjai jam kita itu lagi ne.
4: Okay. Nama ngira tu ke jam tu kita ko deh.
2: Agak lau lagi ne. Ya nama dah start yang ngai babado lagi.
4: Kan ingat tanya pemerat sida bukai.
2: Okey kita ke Bintulu bising surna kini. Okey halo Bintulu.
5: Ya, halo. Selamat tengah hari.
2: Okay. Tukin
5: ni. Sate ini ngeberat.
2: Tukin ni, oh. Tukin ni, oh. Tukin ni, oh. Nama berita. Tukin ni, oh. Bintulu.
5: Mana berita tu? Hari kami. Tengah hari tu, Sam. Mambam di Bintulu tu.
2: Oh, ne.
4: Mana yang berita ni belum?
2: Tanya aja dia lu siap. Nggak kaku. Tika huki ya.
4: Nggak kaku. Laman aku tadi dikasih made hari bulan cerita mana ya. Kau ya. Kati bisa rundi yang kini kaguna hari bulan cerita flow.
2: Apa mana?
5: Yang kini.
2: 26.
5: Nang musim-sem ke mana-mana aku. Nah, tiap hari. Sige mana-mana. Hari bulan baku.
2: Mere idea.
5: Mere idea.
2: Ya. Lucia, nanya ke Nuan. Ya.
4: Aku dah mere posisi nanya.
2: Pedih lah. Kena uatnya ni.
4: Baik ya.
5: Nah. Sem ke nyebutnya. Sem patut nyebut. Hari minggu nak ya minggu ketiga minggu ketiga bulan bulan enam sari tau pilih ya amanya tu minggu ketiga tu
2: minggu ketiga pergilah ya kau pergilah
4: sari mana flow dek dua nyong apa dek lama nunggu kerja dulu dek
5: hari yang lalu mantai kerusia
2: apa yang lama nganjur ni kerusia aku baru nemu kerusia. Ya. Besai tanggung nama apa ini ne?
4: Nanti nak lebih hari apa ya atau ni buah kita bukainya.
2: Ya, aman.
4: Jadi aku direk lapak guna juga.
2: Nama nak kini Prayes. Prayes pergilah lah tanya flo. Prayes hari apa?
5: Ini tau padahnya. Ini apa kami? Bukan apa kita?
2: Prayes nak tahu pada ya.
5: Amat bersih. Ini ketunak dia lagi.
2: Bersih amat. Orang tahu ni, lu siap.
5: Bersih agak.
2: Dia sebulan orang kelalu bersih apa kena.
5: Tak pedis. Nak ke mana? Ngambil anda mayu. Tak tu say dah. Perasia tu.
2: Okey. Mana hari nuan pun? Mana gerai tadi ni?
5: Gerai.
2: Okey. Jadi kita empat ke Miri ke? Siapa nak kini ngau kita di Miri? Halo, Miri.
6: Halo, Rupu Ciyang.
2: Ah, kai. Itu, Roma bos besar.
6: Si ibu saya, semampak besar.
2: Oh, nama berita kaban yo, madik yo.
6: Oh, berita ni itu cukup mana tentang mina nyamo atau nato mana tinggal laban ketinggal main bol.
2: Oh, nama rawah mada TV ya, yo.
6: Aku kan nak pukul 1:02 pagi pun rawah banyak.
2: Rawah ni.
4: Kau dah ngicak ke ya, meh. Tiam. Sidak ke main dia ni,
6: ngau. Ya, meh kau kau.
2: Ngicak kau ragu anda dia ni, ngau. Bukan dah, kau.
4: Bukan dah. Meh, nemu. Oh, DJ Hano ngundai kau kau ya. Kau ragu anda.
2: Baik, ngelalau DJ.
6: Kau.
2: Ada Hana. Hana kelalau, gede kau.
6: Kau.
2: Udah gawai itu, kau.
4: Nah, amhai. Nak kau dah lepun, kau ke rawah nama dia.
6: Kau nyama.
2: Baik, teram. Kalau
4: apa? Saya iban, saya mirip.
6: Aau.
2: Siapa tim sokong ni dah yo?
6: Tim aku Germany.
2: Germany, Jerman.
4: Tua sama.
6: Aau Germany kau.
2: Aau deh dah floor.
5: Aku nak mina main bol. Aku nyukung mereka menang jauh.
2: Nak kena nyawa JDT lagi.
4: Tang deh mesti dia. Tengok RTM klik deh mesti mina deh.
2: Betul. Ya.
5: Nama mereka yang artin kliknya medak aku lagi.
2: Aruh, pemerat nama ya ne. Artin klik medak. Okey, artin Jerman ne, yo ne.
6: Artin Jerman.
2: Asal Sainwan, begini deh. Abis itu tanya ne.
6: Jadi game keterubah Jerman tu dia kita benda Jerman tu dah menang 7-1.
2: Tahu ne.
6: Jadi City gua tu aku.
2: Leo Fernandez.
6: Nyanya.
2: Leo Fernandez ne. Okey, harap ke tim di menang mela.
4: Fernandez putai.
2: Leo Fernandez. Mayu harus ngubai Portugal menyatang nantu berapa ke sida tahun-tahun ne.
4: Baru start.
2: Baru start. Amat. Okey.
4: Baru peringkat.
2: Baru peringkat pusingan.
4: Dia kata bala bukai deh.
2: Amat. Okey, kita ke Limbang. Kita lima ke Limbang. Halo, orang Limbang.
7: Hello, Sam. Selamat tengah hari.
2: Nyuruh rawah dah tadi. Selamat tengah hari, Adom.
7: Ya, tengah hari, Sam. Kau semua... Alusia, di Sibu, Liom, di Miri.
6: Ui,
7: Floor di Bintulu,
6: Ibian lo,
7: Ibian ni, Ibian di Sriaman.
2: Ibian,
6: kasih Ibian.
2: Ibian, si dia lagi, si dia Ibian.
4: Ini nuang kaget, ngau baik malam.
3: Lagi nungkat kula mata tu.
2: Lagi ngetat kabin malam ni.
3: Nungkat kula mata.
7: Tawa sama kita ni.
3: Rumah ya.
2: Nanti dah pasang seurat TV lagi. Nganyari ndak bertungkatnya lagi ni.
6: Nyaman lagi.
2: Ngenyikat bajik kelirimpung. Ngantuk dah. Kakak diri bajik sikat lagi ni. Engkau.
3: Kumada. Nungkat kula mata.
2: Nama TV dah hayan lagi.
3: Udah hayan, Sam.
2: Udah hayan. Udah hayan kah?
6: Ya, Sam aku. Ngai
2: pasang
3: itu, kami itu sudah yan.
2: Aku sudah pasang tu lagi kemasan TV. Nanti mesin ke Rial belakang lagi.
3: Nengah wa, ngai muda dari empul, padam betul lagi.
6: Yang kau lagi.
4: Kadang amat, okay kadang tapi lama mengai muda dari empul dia.
6: Amat.
4: Ini kan jadi
2: pelakon. Jadi ngai. Singin kenyang kam ni
4: kau. Ya muka kau alam jam kau dah buat kau. Lagi dia muda pakai satu tayan mian lagi kau dah nan muka.
2: Aku jaga nama ada jangka benar lagi ya.
6: Usen
2: gagai. Oi, okey mate.
4: Aku dia.
6: Engkau untuk kamera lagi jauh mimian leban ngai de beda mata aku.
2: Ngai kejangkang Rusia.
6: Okey nama leban.
7: Mata jangan ada pedal eh.
6: Mata aku kumpul lah ban. Nanti mana mata aku bekerja now.
2: Okay, ini.
4: Nah, aku mai orang hijab korang mata belama kita.
2: Bekerja Cina apa ya?
6: Bekerja Cina.
2: Oh,
4: Cina. Cumia nya dia nama ke nama mantai
2: ke? Oh,
6: ampun.
2: Mana yang tiba ke Cina? Cumia. Nah, bekerja Uganda.
6: Usia, momen di usia.
2: Aku tiba ke Cina hari-hari. Kau ngayan ke diri yo. Tadi mua tu nak uliah ke Cina.
7: Nanti Leo je lagi ayat lagi. Sem, tukar dia nama lagi. Okay, Leo nama ya.
2: Leo siapa dia?
6: Nama dia.
2: Leo Cipet.
7: Nama Cina, apa Cina?
2: Leo Cipet ke?
6: Leo ke?
2: Tanda tanya di Leo Fernandez. Buka Leo Cipet ni.
7: Buka. Laban batal ya, buka Cina aku ada.
6: Aman je benda lagi dah.
2: Aku nanti, aku kan undik dia, aku ya. Nanti mua buka Cina. Mak tarik hari, aku ngayan ke diri, bak, tanya-nya. Madi mua tenuh dia. Ya, kau buka Cina.
7: Nasihat lah, Mata saya mayan belama.
2: Ini semua pakai Cina. Kakak mana mimiat ni?
4: Betul. Ya, kita udah bersemak. Kebaji emak ni. Sana pakai nok Cina. Kau nak ngair lah ya. Nanti aku tak kumai nok Cina. Nak lalu orang kena support live-nya.
6: Baiknya sia.
4: Laban. Kau aku ngantau. Biar dah pakai Cina.
6: Laban, nanti pakai induk Cina. Baji. Nanti pakai laki Cina. Kena
2: lah. Sikat gaya ya. Cipiat deh.
6: Terima kasih yang kita sebuat. Laban kita sebuat kira ke orang ke 102 udang mai ku sikat besar itu.
2: Amat ganyanya ni ingat
4: kan. Dinau ga kita ini.
2: Nama nama ngelama tu nak perasaan ne. Nama baru cerita kesedar ne yo. Baru cerita kesedar.
4: Ya, kadang orang ke kalau semek oh kita ni ada dia nak nemu pelebih
5: nak nemu harga.
2: Dan budak.
4: Mari depan dia hop ya tiga dan.
6: Au nyam tua.
2: Kau tidak gagak rekenya. Singin nananya ya ge ku kau. Ana ngan umbai manso ku ge.
6: Lagi nanti kita ngumbai kita musik kan mapap. Kurang.
2: Amat ge nyane yo.
6: Au nyam.
2: Amat baru ku perasaan mau bisi beke Cina yo.
6: Au nyam terima kasih.
2: Selamat dino anda nyebut.
6: Au.
2: Dino anda nyebut tadi amanan.
6: Au.
4: Aku juga
7: nak bagi
4: hadiah. Kak bayam ya.
7: Nah, kami berat nak bagi hadiah.
6: Ya, bang. Beratnya makin longgar gitu.
2: Ya. Nyukur was menyau. Sian matu dah.
7: Beratnya makin longgar.
6: Makin longgar.
2: Berat ke tancuat longgar.
6: Dua-dua dia. Au.
2: Nah, apa flow?
7: Gagal apa flow?
2: Gagal flow. Au. Medak ke sepiak Cina dia.
6: Au. Cuba bayar.
5: Dia jilis.
2: Okey, nuan tadi dom, berita mana ni dom? Sorry, nyo limpang dulu. Si temuai Cina datang tadi. Berita mana dom? Lalu
7: berita mana? Lalu bisa berkabar dengan Cina.
6: Terima kasih.
4: Menolong apa yang datang baru?
2: Aman, dalam lengkap magang kau deh.
6: Bedaunanya dua magu.
2: Tiem ya.
6: Tom, you sihat sudah?
2: Apa?
6: Oh Tom,
2: nyunda sigat munyi ya. Munyi Cina ke meli getah kami suwa.
6: Oh Cina nyual dulu.
2: Lu sihat sudah kau ya? Nanya di Dom, lu nanya awak di Dom.
7: Nanya aku.
2: Dia nak nanya awak Cina.
4: Dia nak gimana nanya
7: awak Cina. Tama selain Cina nya lain dah tentu.
2: Lu Cina sudah dia.
6: Saya kan tak tahu nyali.
2: Pergi lah, nak menemu pengerai dom tu. Gerai di dom.
7: Gerai.
2: Tiem, tiem nuan tadi kau ya, tiem nuan.
7: Tiem aku. Nak aku kena tu, tiem Brazil.
2: Wow, Brazil ne.
7: Tapi kau lah bedau benda. Tanya lu bedau.
2: Bedau-bedau Brazil main lah, ya tiem Brazil. Bedau
4: Brazil. Pagi tu tadi Brazil main.
2: Ya.
7: Lepas malam jadi pulai hari pesta Brazil. Sistem namanya lawan pulai
2: dalam aman aman.
4: Nyunat kengar kagai bala kita din.
2: Nyunat kengar kagai bala orang Perancis.
7: Hari namanya ketimbangnya Basia si sejam.
4: Nyampau.
2: Nyampau.
4: Nih mangi kak ya, tadi bahasa tu wasa.
2: nanya ke program saya malam tadi nih sia kau
4: ya
2: oke tim Brazil nih dom oke hanya di lengkap ke kitanya tadinya meh orang ke ngau kita kawa ke ngalih hari itu hanya di perubah tu kita program randau minggu tu nih kita di sibu mai topik kita ini kau
4: Ada salah kan dek macam ke kami ya tinggal.
2: Asa flownya dek, kapo dek galau flownya.
4: Oh, nak ada galau sarinya. Nak ke tanya dek, angika kanyuko ke tim ino RTM berakit entah dek. Terundang ke flow. Kami sebuat tetapi.
2: Nama ke buah flow.
4: Kebuah ya, kena nyuko ke tu buah si teh. Nak ada nanya orang ngemuk tu buah na.
3: Kena nyuko ke tu buah di flow.
4: Penanggu ada tu ini tu si saya.
2: Pemain simpanan.
4: Nah, mesti si anteng experience biar tau lagi terangkat.
2: Kek tengah flow lah.
4: Tengah main. Tapi sama flow lah. Ni aku kau main lagu dalam pubah kamu flow kaki buah si buat ngok.
2: Saya kau ngau nanti salah punya kau nuan deh kau.
4: Ya. Ni kau pernah lebak kau deh.
2: So tengah ya lo.
3: Mesti tegap gay market.
4: Tanah mamat eh betengah deh kau deh. Padahal tanah berjalan rakyat mau.
3: Pertalapan.
2: Buai kai.
5: Berapa lama aku deh.
2: Buai kai ni.
4: Kalau kau buai kai, kalau nak kau nyebut tahu sudah.
3: Kasih pelaw.
5: Macai.
3: Nengai yang pelaw kita.
4: Ada yang sampai terlambat ke pementas apa ya?
2: Apa jauh lu siang import dari Bintulu ni? Terlambat kau kai kai. Terrentam aja berakhir nama guna. Apa tahu buai kai?
3: Tidak tekap ya buai nama.
2: Nyawah yang import nada ikap. Namanya pengawal peranan. Nada ikap apa ya?
5: Terima kasih aja.
2: Tengah merat ke rakyat orang aja.
3: Kasar beli jatuh.
6: Oh, flow. Oh, tiwuran benar-benar. Boleh ngau ke genuan flow.
4: Ya, cina.
5: Cina. Sigi mentah seriban.
2: Mayu.
6: Kau kendal.
2: Mayu aduiannya. Nang deh flow. Toke.
5: Sigi ngigau berduit. Mungkitai.
6: Nyam ke kau tadi.
2: Ya, dia rawah nanti ninggalnya. Gau.
4: Nama rawan, gua dah mayu duit tahun kemarin berempat.
2: Maka kena mohon gua dah itu. Kau mayu atau sebeli ya?
4: Nada, maka kau sange kembali ngau dah nyawa. Kau mayu berduit dah kau kau, jadi kau ngau dah nyawa. Baru kau meda kini duit dah
2: nyawa. Okey, umbasnya kau. Tupi ada ingat ke? Okey.
4: Kesibuk kita ne?
2: Kesibuk ya kita dulu.
4: Jadi terubah tu kira ke mereka selamat tengari lalu mereka selamat nyambut hari pengarang berita dengan menuala ngagai semua ke manggup ngawaknya di pengarang berita yang kaum kita tajak penyadi program kita pun nang aku ngasai kenyukan inting hari kita tu nyalin beritanya leh ngalih ke hari Jako Cina ngagai Jako Iban Jako Reputih ngagai Jako Iban teh ke bekenya leh
2: nanti tinggal Cina
4: kita bisa kapan Cina mesti sesat
6: Hau hau
2: hau. Nah lah, yo nutup TV lagi.
6: Aman dah buka ke legau.
2: Okey.
4: Awalnya di hari tu 20 hari bulan 6 2020 nanti nyari kita deh. Kita semua sekali kena kita ke gawak ba TV, ba radio atau ke ba media cetak. Media cetak tu pakai sida ke nulis berita ba surat kabar deh. Jadi aku berengkah ngau batang kenang tau ke utai ke dekat di baik kami ba dalam ranau minggu tu peninga. Dia dah pengerami nyambut hari wartawan. Atau ke pengarang berita rengat menua tu Siti Arif platform atau ke jalai dikena negap kage pengeroja pengawak bab bidang tu ngambil ke terus berarti ke api yang megak besmeki ya serta ngembuan integriti dalam kita berjalai ke pengawak nulis berita bagi gak ke berita atau ke nyadong berita ngagai balap peningal lebih agak kita ke bab radio deh tau. Jadi apa yang lama tu kuda aku megak bisik meda Encik Muhammad Syukri, ianya pengarah projek Hawana. Jakob pandai ngagai Hari Wartawan Nasional tu peningan eh. Hawana. Oh, ia dikeranau bas bengke program TV berkawal ngau Hari Wartawan Nasional atau ke Hawana 2026. Dia ada yang ada ke program tu patut amat dipejalai ke. Laban program tu ukai ta digagak kita tahun tu tang beberapa tahun tu ku dah berengkah di pejalai tau ke dia tu ba menua Malaysia lebih lagi dia tu bala pengarang berita ke benung betape betunga ngau penangguh mensiati kurang percaya kira-kira kante dipulai ke ngagai Jakob Melayu deh sida ya udah hilang kepercayaan ngagai utai ke digagak kita jadi program Hawana tu ngambil baru asai tak kurang percaya mensia mayuh tok ngagai berita bakal dikenatai kita ba radio ba TV tok ke ba surat khabar hanya tujuh Hawana tok deh ambil ke kita semai age ngau bala mayuh baluar dia bala mayuh tok nak gantu mandi nasai ku tenyembun netizen ah
2: au mensia mayuh menyata deh
4: mensia mayuh menya au jadi kada kede nyawut aku to sem au tau kelim pulai gede kiam ya
2: au
4: Sarito ya 20 hari bulan
2: pokok 20 hari bulan lalu dipenyadi ke Sarito maka ya, ne
4: ya pukul 2:30 to lagi
2: au ya okey jadi ba aku tu nuan ngasuh namanya nyebut berkawal ngau dini kemaya program tu berengkah ne kau tau ke Lucia lalu dini program tu diatur program Hawana tu ya. Okey, jadi aku berkongsi ke kebenar ya program Hawana tu udah berengkah di pejalai ke 14 hari bulan 6 tu tadi ya. Tajak pan ya Sarito nyadi ne Lucia. Betul. Kau tau tang aktiviti ke diatur nyurumbak pengerami tu nang udah diatur ke nyari 14 hari bulan tu tadi ke dipun ke ngau program Fun Walk Hawana ke diatur ba Taman Tasik Titi Wangsa. Hanya ngepun ke program atau ke pengerami Hawana tu ya. Okey, lalu kemari 19 hari bulan 6 bisi mega diatur ianya program kedikumbai Rio at Hawana kediatur My Creative Ventures My CV ya. Ianya Siti dari agensi baru Opis Menteri Komunikasi kediatur selama 3 hari ya ba pusat convention PICCA jadi tu pusat convention PICCA tu ianya palan nung atur hari Hawana ke tahun tu ne Lucia ne. Jadi pengawal dalam 3 hari tu bisi baka bengkel kreatif pengawal mandang ke barang berjual ke mayuh macam produk ngau meka berjual ke pemakai ngau air rup nya sekedar hari namanya pengawal ke diatur 3 hari tu ya apa program Hawana jadi munyi ke disebut kita tadi sehari tu nya 20 hari bulan hari program Hawana tu dipenyadi ke lalu di penyadi ke Menteri Besar Menua Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim ba pusat convention PICCA at Arena Butterworth Pulau Pinang ke di peda aku urung ngali hari itu lagi ne Lucia 2:30 ngali hari itu lagi ya
4: pukul 2:30
2: okey nya tadi ngelansa berkawal ngau program tu ke diatur lalu dini program tu ke diatur atau ke di penyadi ke Sarito nya ke dikongsi aku hari YFM Kucing tu Lucia
4: ya terima kasih maka anggai nuan tu tadi nah jadi nanti kita mendak tu siam nyok kan nyelepek mimik nah sambutan Hari Wartawan Nasional tu ke Hawana Rengat Menua Sarawak tahun ni kemarin nya ba Menua Sarawak kau ko tu bisi kau ngambil bagi kini nuan ba kanivers ukai media Sarawak
2: aku nadai tahun ni kemari Lucia. Nadai wife.
4: Sige ngai ngau to ke.
2: Lalu ngai ngau. Nadai nadai ngau.
4: Nadai ngau.
2: Nadai ngau. Wife em pan nadai ngau asai ko kemari.
4: Nadai ngau deh.
2: Ante kita bisik ne Lucia.
4: Aku bisik.
2: Okey.
4: Ngambil futsal ngau pickleball.
2: Oh, amayan diatur di kita di tu atau ke?
4: Ya, rengat menua Sarawak. Ya.
2: Rengat menua Sarawak.
4: Ya, ke ngatu ayat sida ari unit komunikasi awam Sarawak. Untuk ke dikunci kita ngau peningat atau ke rengat menua atau rengat kebangsaan.
2: Ah, okay, nuan ke kucing dua emar sarinya ne.
4: Hanya hari sukan.
2: Hanya hari sukannya ne. Kita ke bertemu ngau seruanya ne.
4: Ya, anjay, nah, udah tuanya lah ya pengawalnya, nggak sukan gue kira, anjay tegau nang awalnya lah, agak tegau.
2: Aku segi reaktif, udah tuh ilo berakiat gane.
4: Ya, jadi okay. Terima kasih yang genuan tadi Lina.
2: Oke.
4: Jadi kak gak nemu buah penemu hari adum kak di Limang. Aku berkawan ngau nama kini ramai jago hawa na. Lalu nama

0: bergempung hati atau bersatu hati dalam jalan ke pengawak, lalu meruan ngigak ni bagi cara ke mana dia kena ubah cara gawak atau ke kerja ngambil kasih kerja ti digagak boleh mulai ke pengarap rakyat atau ke Mensia Mayuh ngagai pengawak ti jadi pengarang berita. Jadi pemegah hawana adik kena nyadi ke jalai mai penerang ti betul ngagai rakyat ngambil kesidak nemu besar ti nerima berita ke amat lalu ndak lancat bersaduang ke berita ti sebubung apa laban kita sama nemu media rama di tu kita Mayuh media cabang media rama jadi Mayuhnya kita nak nemu ni bagi ke betul ni ke bagi kena betul. Jadi pemegah warna boleh ngenyemak ke kawal antara pengarah berita ngau rakyat ngambil ke terus bekerjasama atau ke bersawab dalam berkunci ke berita ti betul serta boleh nanam semangat profesional ti tinggi. Hanya tadi reti tau ke rambai jako lalu utai ke disebut
1: tujuh awana
0: ya, tadi. Tujuh
1: tadi awana. Nah,
0: Rusia, nah. Jadi yeah, laban laban ba ATM pun kan kita bisi kini kenyebutnya rambai jako tau ke slogan jangan tidak pasti jangan konsina.
1: Yang sahih hanya di ATM.
2: ATM. Oh.
0: Ya.
1: Siti dah agi aku ka nyelat di tu bala peningan nanti kita bisa meda ba berita rasmi Facebook rasmi berita ATM. Dia kita ATM tu ba ketiga orang percaya ke berita hari kita 61% nanti dibanding ke ngau duit namanya TB hari swasta. 61% penyampa orang percaya ke kita. Jadi kita kak ke utenya nambah agak lah kita kak nombor satu deh. Nanti berpikir kita mesti nombor satu.
2: Utang pamalnya udah, dah 61% udah pamalnya dah ni Rusia.
1: Udah kelalu pamal.
2: Tang kita kak agi udah tu ialah mayuh agi meh orang karap ke station kita meh media kita.
1: Ya. Nya meh hawana to nyu dia tu tu tadi. Au me teto seme age data age ba bala re. Au udenya nanti kita berarti ke logo ya. Au aku pun bisa udah meda gaya tukuh logo hawana 2026 to menyadik Cina menerang ke logo to.
2: Okey okey. Au Red FM.
3: Boleh au. Boleh.
1: Logo me break ke ya ne.
2: Anaknya buat logo Red FM ke lagi yang mantai.
3: Nya
2: tahu mantai. Au.
3: Au. Okey, terima kasih Ahmad Rusia di Sibu Manhaman. Topik kita minggu tu berkawal dengan hari Hawana atau ke nyebut hari pengarang berita ya. Jadi regional logo Hawana 2026. Jadi konsep asal logo Hawana tu digagak meluk ke gambar atau ke tukuh Jabatan Pulau Pinang ya. Laban negeri Pulau Pinang tu ke nyadi tuan rumah luar berjadi kau Hawana tu. Jadi gambar tukuh jabatan tu ngayan ke simbol atau ke tanda Pulau Pinang tu sebengkah hari menua ke Mayuah ngundan cerita lama ngau sejarah menua yang pun ngau ada asal di seruran ditampung ni tu tadi ada teks hari tu ya ni nampak kenya Jabatan Pulau Pinang tu nyadi ke kelai penyerkup bangsa serta pemansang rakyat bat negeri nyadi pun penyungka penatai pemisi menua ya. Jadi cura logo Hawana tu bisi mansau red color biru blue color anggau kuning yellow color nya jaku Cina nya Rusia
1: lawa lah kok jaku Cina ngena red color
3: nah red color jadi dia ambil dari corak bendera tau tambai menu kita ya ditunjuk ke penyakup ngau ngayan ke Malaysia siti ada menua TBC Mayuh pupu bangsa agama ngau adat serta kesatuan Semenanjung Sabah ngau Sarawak. Jadi secara keseluruhannya Lugu tu nang nyadi ke lambang penyakup antara

0: Pengarang Berita dengan rakyat dalam menyokong pemansang benua nyak regional logo Havana atau ke pengarang hari pengarang berita tu Lucia.
1: Hanya dengan baik kita tu terang membak bala kita peningan eh nanti kita kak medak logo tu kita tahu ngagai laman web rasmi Havana pun tahip kita bisik kita medak kene gambar logo tu deh. Jadi situ aku tertarik hati mega di tu peningan berkawan ngah boleh nyungkak ke penatai pemesik menua nanti kita medak Malaysia dia tu sudah bak tangga ke 15 dunia. Ya boleh bersemekih dengan menua-menua muka hari, hari segi penatai pemisai. Tok pun di pedak aku ba Facebook media ba berita RTM tu neh. Di post sudah 14 jam ku dah lalu. Malah tahu, cuma jam.
0: Kemarin
1: sila ya. Sari tahu hawa nau. Tanya mesti bisa tanya magangnya na.
0: Mesti saya ada.
2: Ambil kurang percaya ke ne? Pelagi tahu ada lagi. Anak-anak ni ke 70%.
1: Hau ni dikit baru kau deh. Udahnya ngagai menyadik kita pengabang malam tadi. Kesiaman. Minta ya berkongsi ke akhirah ke sejarah mimit me ari galeri Havana tu deh.
3: Galeri Havana tu somba ya na.
1: Ya.
3: Jadi ni tiak ke penerang hari ya. Galeri Havana tajak penpia mesti selamat tengah hari ngagai kita lima unyu tabar nyawa tu nah. Jadi 29 hari bulan 5 nintiang tahun udah di gazet nyadi hari bulan yang kedepilih nyadi hari wartawan nasional tau ke Havana hari bulan ya ke dipilih nyerumba ngawa penerbitan edisi keterubah akbar utusan Melayu kena 29 hari bulan 5 1939 pihak mega Havana keterubah diatur kena tahun 2018 di pusat pameran ngawa convention Madrid MECC Kuala Lumpur dengan orang Majako membela bangsa membina nasional mayato bisa 1000 bala pengarang berita dari surata negeri di Malaysia dito data yang ngawa ngulok Havana ke terubah diatur lalu Havana ada diatur bak tahun 2020 nyentuk 2021 ketegal pengerekai COVID mayanya COVID 2021. Jadi sebengkah penerang salah 19. Jadi sebengkah penerang kena berkongsi ke Kepala Menteri Menua Pulau Pinang Yang Berhormat Tuan Cho Kon Yo. Okey, kaban kita hari Cina Miri entar eh. Kalau ko ya sesi libat urus tahu ke kerjasama sudah diatur dengan Opis Menteri Communication Malaysia kenyawari 3 bulan keudah ngambil semua program ia kedatur nyerombak pengerami Havana tau mujur di pejalai biar moga lancar di pejalai ke sistem moga pengerami nangkan ke pengawak berjadi ke Havana tau ia nyak pengerami makai lemai media diatur ngau yang di pertuan negeri Pulau Pinang Tun Ramli Ngah Talib diatur ilak 21 hari bulan 6 2026. Okey, terima kasih.
1: Nyari galeri Havana nya. Nadai mayu kerja rumah kita berai ko nah.
3: Terima kasih.
2: Lengkap kerja rumah atau nyamai mat.
1: Ya.
2: Maca aja.
1: Maca ngambil tetap masuk abang kita semua ni ko deh. Minat ke nameh mimit ba galeri Havana tu tadi peningan nyu ingat nah sampai nyu ke buka dia ko tadi deh. Nangawa lah lagi kau nyampung. Ini pampat rumni yang kau
2: tu tadi. Aku tu limpan dah lama tadi ngambil juri kita pun baru dah sangkai.
1: Okay. Nak kante kita medak ya madah tadi 29 Mei nintian tahun ya nak. Jadi alai kita medak 29 udah nyat 31 nyari besar sarinya ne bertanggung tampung. Jadi program tu nyat Mei ya berengke hari 14 bakal ke disebut dia tadi sem. Program ya ada.
2: Sama ni.
1: Fun walk tanya laban ke mayu hari besar bapun bulan 6 jadi 29 sarinya nyu laban nyu kak gawai dinya abalam nyadek kita di Sabah pun sida ya bisa pengrame deh. Udahnya ke Bintulu ngagai Flo
2: Indochina
1: tambai jago Hawana
2: Indochina kita
4: Indochina ne
1: tanya Flo taja pandai ukai orang minat main bua napa tu gede nadai tiem. Uyang orang ni yang ate ne kak tau ne kak nguji nanam pengerinonya au kak tim ni ne
2: Jepun gini
4: pengujung lagi memang pada nganti berunding kemain nyamai berunding kita
2: sama pedih itu sorry itu
4: kita pakai beramai jago
2: so semua rahsia rahsia hari rahsia sedunia ya sorry itu nah cahaya ya
4: 20 hari bulan
2: nah 20 hari bulan 6
1: kini ke deka berasia kita dia tahu benar ngamik pulai baru orang percaya ngamik RTM
2: dah deh anak di rumah
4: ya ada kawan ya rahsia
1: sampai orang ngeluar ke FIFA yang kena ATM di ni tinggi kau
4: ri ke amat tanuan kemeja aku tu makin naminan
1: dekan-dekan
2: ini Rusia magangnya ni Rusia
1: baca aja kau besar pelalu Rusia kemain kaju Rusia
2: tu jadi macam berita apa jadi tu batang berita Rusia aku ya kene
4: sibuk kucing tu
1: hari nak kebeduan deh Flo
2: lama nak mulai deh sekali-sekala jawab goreng kita Flo
4: kami pun kengai
1: perkara kalam
2: kada nah, dua bulan sekali baru ayan
1: nyuna ingat goreng
2: nyuna ingat
4: nyamai sampai ingat ke semnya
2: nah lapo nyamai gal
1: nah ngamai bisa pengalaman
2: nah TV
4: jadi to asuh Lucia tu terdengar nyebut berkawal ngau rambai jakok Hawana kita berarti kari tahun 2022 ya ke diatur di Melaka ngena rambai jakok ianya suara jelata aspirasi negara nya rambai jakok tak ke tema ya bat tahun 2022 udahnya bat tahun 2023 ke diatur di Perak ngena rambai jako media bebas tunjang demokrasi lalu anangkan kenya bat tahun 2024 ia kediatur di Sarawak ngau rambai jako etika teras kewartawanan mapan ya serta bat tahun 2025 kediatur ba Kuala Lumpur ngau tema tak kerambai jako kewartawanan era baharu keseimbangan AI dan etika. Lalu ba 2026 tau Hawana bisik disawup ke disebut rakan strategik ya. Hari mayu bengkah industri lalu dibagi ngagai beberapa itik kategori. Bakal ke disebut aku tau lagi. Kategori keterubah hanya rakan strategik utama pun bisik dibagi ngagai gold, silver ngau megak bronze ya. Jadi sidak tau hari company korporat ngau mega GLC tik nyawup kelebih lagi nyedia ke belanja ngau mega kemudahan logistik nya kategori ke terubah ya lalu kedua ianya agensi perintah ngau komunikasi jadi sidak tau bersawup kelebih lagi ba pengawal promosi tau ke ngelaku ke program tau kelebih lagi ngagai rakyat serta ngenatai ke berita ti aman serta ngena kelebih lagi bekawa ngau program Hawana serta kategori ketiga ianya platform kreatif dan komuniti tok bersawup kelebih lagi ba ngisi program tok kelebih lagi ngau ngambil bagi ba pengawal ngangkat ke produk kreatif bakal kita meda contoh ya ianya Rioh P Hawana 2026 okey nya Lucia ramai jakok Hawana hari tahun 2022 nah
1: yeah. Okey tajap opis perintah kita Kementerian Komunikasi tu nyadi pun ke ngatur program tu tau ke dikumai penganjur kita ba kategori ni tadi Flo gold silver
2: bronze
4: kita nya kita agensi perintah ngau komunikasi deh
1: panai tadi cari
2: Allah deh
4: laban yang tadi ya sidak company ngau corporate ya ke gold silver ngau bronze nya tadi
1: bronze kita kira ke bab B lah.
4: Au.
1: Saya puyen deh. Arendi.
2: Boleh ya.
1: Boleh dia ya. Okey, terima kasih. Okay, kita sebuat tadi ne Lim di Kuching. Ibin Ba Sri Aman, Flo Ba Bintulu, pemega Madik Cina Ba Miri, kau dung Ba Imang ne. Terima kasih Madik ne. Kau ke kunci kita semua.
2: Enyo nyelepek nak lama. Amat nemu juga Cina gede Madik yo.
0: Mimin
2: ne.
0: Ya.
2: Nanti merah biru nya tadi. Begini kau nyebut ne.
0: Merah
2: hongse. Hongse. Oh, anak mula kaku tu mana? Aku dah mana nama?
1: Flo
2: nama juga Cina ka?
1: Flo suka main hongse, main
4: buaya.
2: Nama apa ya? Hongse.
0: Biru lanse.
2: Lanse.
4: Biru lanse.
5: Tadi kita buka
1: ya. Tanya ada, si teh dah curi entah
2: nama. Nama apa tadi? Si teh nama tadi?
0: Nama
1: ni curi logo
2: tak ada logo ni dikit tertekan atas scroll tu
1: bala ni mi aku tu pengajar
2: Hansa Lansa
0: Kuniang
5: Bilusa
2: Kuniang
5: Kuniang nama
2: Rusa
0: Cingsa
2: Cingsa
1: Cingsa
4: Fangsa Asaiko Okay, nanti ya cingsetnya, cingnya saya ke hijaunya nanti nak salah aku lah.
1: Kuniangnya tadi belum?
2: Kuniang tadi nama apa?
4: Huangse, saya ke huang, asai me.
2: Huangse.
4: Biru lang, lanse. Asai ya me. Eh, kesalah lama, udah ingat sekolah Cina tu.
1: Okay lah, meme. Betul, menyang meme. Cece, kap jakot lah. Bukan tutup ya. Cece harus sibukkan tutup lah.
2: Tutupnya, Cece. Okay. Cece. Kati ketok Cece.
1: Kati kakak deh.
2: Oh, kakak Cece.
0: Oh, Cece ya.
1: Maya nak nyaro.
2: Maya ku apa?
0: Maya main.
1: Lalu apa?
2: Cici, okay, tutup.
0: Cici amu.
2: Cici amu.
5: Cici amu.
1: Ante nak granny sekali lah. Muas kata kita.
5: Apa? Yang lanjut.
1: Jadi granny nah. Okay, terima kasih. Hanya kita lima pemegang anggai bala peringat ke. Udah boleh ngok kami bak randau minggu tu dalam tempoh sejam tu koda. Jadi dikena nutup RMT kita ke Sarito. Dia ada tahun tu megak tau. Okay, tahun tu Sarito. Pun di pelabak ke bisi 1,000 lebih bala pengarang berita bisi datang berjadi ke Hawana 2,5 lagi. Ya, sidak ke datai tu ke seminat pengarang berita hari menua kita di tu aja. Maka hari menua luar hari negara bukai pembisik di tu. Ya,
2: 1,000 ikut orang ni.
1: Nyampau nya deh. Ujian nanti kita 6 tu ngau udah jadi 1,006
2: ya. 1,006 ikut ya.
1: Kira kena lah sari tu ko deh. Kita ba bahagian tu aja tadi agensi perintah ngau komunikasi. Jadi nyak meh bekawo ngau Hawana 7 hari bulan 5 nyen sarinya pun bisa program sem ngobala peninga forum media Hawana 2026 dinya bisa pesta pantun Hawana DBP ke diatu sida hari Dewan Bahasa ngau Pustaka Mayu program kebenar to antara yang disebut to ne aku meda ba web Hawananya pun mayu bala penyanyi ke dikangau ba Rio Api Hawana de 2026 okay. Jadi dia tahu peninga terus kemudian ke berita-berita dari kami ba RTM hashtag yang sahih hanya di RTM
2: betul. Okay, ya hashtag kita tarik ni harus ya
1: ngau hashtag sekali kau dah
2: nah nunggu lo ngejas nyawa dulu
1: nama lagi berapa dah kendiri
2: lagi tanya nanti mana nah sound tu ni. Okay, itu dah okay. Okay, kiranya nutup tadi nih, Lucia. Mana Ahmad topik kita hari itu, ianya hari Hawana, lebih lagi nyerombak hari Hawana ke diatur hari itu 20 hari bulan 6, 2026. Okay, jadi minggu bukai, mai topik ke bukai meh. Ngau idar stesen ke bukai meh, mai topik apa program RMT atau ke randau minggu itu. Ya? Okay.
1: Tanya pasal lagu ni Sam.
2: Nah, nampak lagu dulu. Bahar sebelah kita berengkah kau cerita kenyalang TV Ayan udah pasang aku tamak makanya kita tahu juri
1: pelakon
2: tahu juri dah tahu lagi kita berkelalang juri juri lagi minggu yang kemarin tang lagi kap kelala lapan lapan aku ke minggu tu kita orang baru magang gula yang ane
0: ulang malu sini mili
2: kak nanya ya lagi nama tim pilih ya kini berita kemarau baru hari ya kini udah tahu lagi mah kita beranau ngau
1: kita pun juri berita kemarau baru
2: hari kita ya lagi tim kedah pilih kami udah temu nama gang tapi sini ngan tarik ne juri bisa ini
1: dengan saya ngulang baru betul kena ya ningau
2: lagi kita ngasuh yang ulang. Okey, kau siapa pilih nang kau nebah lagu kita yang nutup?
1: Kau ngasuh artinya anak pengabayang Ari Sriaman.
2: Anak pengabayang gelau.
0: Abang gelau.
1: Abang gelau. Kau matai regas gaya deh.
2: Ini bertungkat.
3: Nggak jadi ya. Tadi
1: katungkat. Nggak semangat ya korena.
2: Okey.
3: Tuka apa jam mimian sampai ke kumari Cina.
0: Nyak mah abang
4: abin. Mata kejai.
2: Ya. Dah deh.
0: Abang abin.
2: Udah start dah boleh ya.
3: Abang abin sini ya. Abang pasang lagu.
2: Kembali deh. Dia jangan nemu juga Cina. Ibihan dia nemu.
3: Anjir. Tuguang. Tuh.
2: Baik. Okey Bin, nama lagu pilih deh nutup randau minggu tau kita. Bedau kita ngalih kagai cata kenyalang hau.
3: Okey, Nuan Penerang Dalam Petang.
2: Oh, okay.
3: Kelama yang baik.
2: Ya. Yeah. Okay. Lagu ke BC masuk angka semifinal ACSJ nya ne.
3: Ya.
2: Okey.

0: Okeynya tadi lagu pembuka kena kita lalu ke juri kita hari minggu yang kemarin ni kau Dom Flo Ibin ngau mega Cina kita itu ke Cina kita Madio kita
1: boleh
0: ya
2: nak boleh tutup zin numpet ada dia
0: mau kau lunggar ne
2: kau lunggar terperingkat siap kalau mayuah ne kepo orang kemai hari
1: saya kerapai kuat tebal
0: nanti kemiring ika elak kau
2: Ulih. Mana juga sekali. Kita
0: ingat tuke. Okey, sudah abang mua kita itu juri. Aku zoom mua juri. Kita beranau sama beranau dengan juri.
1: Ni mua tuke itu nadayan. Mau tengok mua tuke.
0: Mata-mata tuke. Sudah tu lagi kita. Mudah mua tu juri kita. Okey, juri minggu yang kemarin. Yang lalu ke penatai. Madai kita Steve Chigan, selamat datang Steve Chigan.
3: Hai, selamat datang. Hai, selamat datang. Selamat kali hari gak kayak DJ ke bisi pedak nan.
0: Ya, minggu tu minggu ke
3: tiga.
0: Tiga noan eh.
1: Tiga. Dah selesai. Ketiga.
2: Ya.
0: Minggu
2: tu. Nasi ampin kau ya minggu tu.
0: Udah kau ya deh kau. Minggu yang coba
1: baru ya.
2: Gau,
0: gau. Dom, mudahnya dom.
2: Ya.
1: Aku laban tu nanti berubah hari. Sikit aku lama hari limbah, sikit bertemu lama ngajuri tu.
0: Flo, sebuah ne flo.
4: Ya,
0: kedua.
4: Kedua.
0: Kedua ne. Kau balik ke Cina kita
2: dah. Kau meja bertemu badunya deh flo.
1: Boleh lagi
4: ingat. Okay.
1: Tuk Cina baru.
0: Ya, kita beranau ke juri dulu. Engkau bisa teka tanya. Aku dulu tanya betul ke kita.
5: Jaga. Siap aku tadi.
0: Aku kena nanya tadi ya udah demo tim kita tim Madi kita Leo tadi Jerman tadi Madi Steve.
1: Jerman ni.
0: Kenuan deh.
5: Okay, aku tu bapak member tu. Sigit enam tu berapa? Nak minat aku sebenarnya. Itu terang kepada. Dan aku tu sekolah sebab ni mana sigit nak tu kat member. Jadi nanti orang bakal jatuh musim bola dah. Musim bola. Begau mesti dah pukul 3 pagi dan ni aku nak dai. Nak ke rumah aku.
0: Medak tanya ni, medak pranoma.
5: Okay, jago.
0: Medak pranoma. Orang muda main bola yang medak pranoma. kira ke siapa kemenang menang main
5: menang menang banyak orang begau aku kenyang ya nanti kan temu gak ngau orang aku minat sikoto mereka kau menang ke menang padah aku
0: okey ya kira nyukung siapa-siapa tim kemenang
5: siapa-siapa kemenang yang sukung gue kena menang apa boleh buat lah
2: tau ke ala-ala nyukung lah
0: nyukung siapa kemenang ialah sukung ya sapa kecimpian ni lah aku. Okey, jadi tanya aku kedua sebab aku nyerah aku nemu sidak ya ti lima nya bisi tak ketanya ngetari madai ne. Okey, lebih lagi orang sibunya.
2: Tinggal
0: ada. Jual orang ne.
2: Jual kita.
0: Okey, jadi talk sebu kira nyuka sebulan lebih agak ne kita ke semifinal ACSJ hanya di lagu nuan maka siti re lagu ke calon semifinal tu adik kita Steve hanya di meri pengagak tim agak nuan katanya nuan berkeni nuan nyedia ke diri deh nakak ke dia tau mahu aku
5: aku tau berkeni aku kat mana di segi persediaan yang kumpul kesihatan apa semuanya ni ke nyamai ngan jadi kak kadang dah sakit kak kita bukanya tadi bakal sebelum tu aku kalau pada aku tu ada ditekan ataupun pressure dari Tuan Jabu kami lah kebosa aku ni ke mana bagi dia gagak lah jadi persediaan tadi nadai lah tu berapa kak ni biasa-biasa aja bagi aku untuk SSJ tau macam tahun yang suba lebih kepada nanti gagak yang terbaik aja kenyak aja
0: gagak ya ke maru mana
5: maru mana
0: bakal baju semua kena udah di giga
5: bedaunya bedaunya
0: bedau ni lepas kenyamai simple
5: aku tahu jenis kenan tu nya bakal subuh tahun lepas nadai aku tu nak murid jenis kemayuh kata kekena nak uliah katanya
1: Rino ada kali yang ngesen
0: minggu yang
1: ngambil sepawah
0: ya minggu yang tahun yang kemarin kita ini gau Lucia begulai dengan sidak ya bak kemuyang okey hanya di kiranya tanya aku kita bukai Dom Pulau Tukai Cina, Ibin. Oh. Okey. Oh. Nuan kini kau dulu.
2: Aku ngaji aku di
0: sana. Mulak kau dulu kerana. Aku
2: ya. Aku ante bakal nada jadi aku bakal baju untara. Mungkin ke salah jaku siapa kerana tanya aku. Laban orang laki itu ante ditanya ke baju jarai sida ya jadi aku kelalu tumur deh dibanding ngau sida kilo.
5: Aman.
2: Tengah hari segi bakal selesai main gym. Lepas tu nada nene ngamik sport ni pulai baru bise. Mesti sport nama ya.
5: Ya. Stamina.
2: Ya.
5: Laban aku tahu jenis kini bantai bakal hari contoh bakal cerita aku nak pengawal berkonti selalunya tadi aku tu ngintai. Aku tu sikit minat ngintai. Jadi nyak lah salah satu ketika dah kena aku ngigap stamina ataupun kita muai ngigap muai peluah kita orang dalam masa yang sama nyak lah kena aku nyak. Suba aktif bak gym dah tok nyo dah. Alai kini dah nantu berapa ya pama dah kena pangkong tanya.
0: Rindung ngintai. Nama dai.
5: Au rindung ngintai ko.
2: Ya.
5: Au.
1: Au. Ngintai
5: nama ngintai kan nama. Ah ya ngintai ngintai apa tu ngintai tu bukan nama macam ah.
0: Ngintai tu bukannya Rusia ni mah
5: Rusia. Ana yang tu dia tu dengar Rusia sepia mam.
1: Menija
0: menija. Rusia sepia.
2: Kena kena lem laban tu kali kedua nuan ningkang guys paruh akhir. Tahunnya kemarin duit tek lagu dipaket ke. Jadi penerbaknya sikit udah bisa nah.
5: Oh, kita dah bisa kena mana penerbaknya sikit dah bisa. Tapi untuk bila dah pentas besar kita untuk kali tu kita saingannya tak bakal bertemu kita bisa penyanyi ke lama-lama semua legend-legend magang. Kat lain memang saya. Kena mana walaupun dah terlebak walaupun okey terlebak gak walaupun dah kalah ngasa tapi untuk yang kedua tu bagi ku yang pu aura ya kak kini dah besai mimiat lah kena nangis mimiat kena ya tadi
2: atau yang tanya saya ti sikit boleh nyingkang agai rengat penuh diri
5: amin.
2: Sambil aku nanya yang peninggal kau bala sida flow semua benar aku nilai wa paper telefon
0: nama anda
2: oh ada yang benar wa paper jurai siapa nyo sibo wana
0: amat
2: hanya dengarap kemujo memang ada nah muji ko kita antenya udah jereki tu sikit nak saleh noya
5: amat
0: amat mane okey nyonya lepek dan dolo gau ne tanya nuanya tadi siapa kini tu engkau nuan uliah nyawat ngau jujur meh tadi ne siapa sah nuan nyadi ke orang ke kira jaku Melayu tu saingan nuan kini uliah pada kenya kini
5: uliah nene masalah ante di pada aku deh ke bisi dah keluar nama atau pemaya ketubah kami ke buliah ke masuk semi tu ialah hampir semualah
0: semua
5: hampir semua.
0: Semua
5: tapi baka pada DJ nya tadi nanti dah rezeki kita ya dah bisa nanti dah nak dai menya aku lebih kurang maka kumpul kira orang roh hai nak tu kenya aja
0: serah aja yang
5: kepada mana
0: okey amat okey nya kau lagi bisa kau.
2: Oh, nadai. Lepas ni dah kengau berpaket tu. Udah juara mah, geng.
5: Ya, nah, ya.
2: Kita ngambil nomor aja.
0: Betul. Amat.
2: Ya.
0: Okey. Madik kita, Cina. Yo, habis yo. Teka tanya yo. Ini ya.
2: Nyau Cina tadi.
0: Enak tanya ya. Kau muda retok ya beranau ngau ke juri ya, ni.
2: Udah terupuang dah, nah.
0: Okey.
1: Anya ya. Halo.
0: Kimade,
1: engkau bisa
0: tanya
1: ngau
0: juri kita.
1: Ampun amatnya. Sama pagi. Selamat ngali hari Madi.
5: Au.
1: Sudah lama tidak jumpa.
0: Ya.
1: Nama Rita Wani.
0: Ya.
5: Mana Rita mana?
1: Mana nah, au makin lama nak pada makin sikat pedaku.
5: Apo ne? Asai ke? Tahu nanti berapa ada lagi? Ini tu lagi.
0: Miri.
1: Jadi yo. Nyama. Jadi tanya aku nama yo tu tadi. Au kira semua nemu baka udah tanya orang bukai. Kan hanya berapa umur nama ni?
0: Apo?
5: Nya ya.
0: Anci tanya.
5: Enggak baku tanya nak ingat karena jadi pelupa aku tadi yang pujung sigatnya nanti ingat udah.
1: Soalnya cukup mas tu.
5: 37 ah.
1: Nya lebih kurang sama
5: tu. Lebih kurang sama ya, sama tu.
1: Agak biaknya mati.
5: Agak.
1: Kira ngarap ke bujur pengawa pergi tu lah deh.
5: Amin. Amin.
1: Ngadap Nuan Mujur serta lagu ke debai Nuan udah angkat ke nama Nuan baru.
5: Ya, ya,
1: ya. Ya, nyanyi ada aku.
5: Ah, terima kasih.
1: Mupa kau? Ah,
5: tiga memang nyanyi aku tuh.
1: Aku terima kasih ya.
0: Okey, hanya aja tanda. Okey, ke Bukai, Floor, Dom, Ibin, Bisi, Ben. Oh. Nadai. Kita berangkat.
4: Oh. Nadai tu saya. Oh. Laban aku tu pun udah ngau ya tu. Minggu ke terbah. Juri. Jadi nanti ngarap ke juri, juri. Mujur, semifinal. Tuila.
2: Ante mujur lah juri. Hello lah.
5: Oh, anang ira sekali ante semuanya.
2: Ingatnya masa si kepeningan kita main wal.
4: Anang ira sekali. Kedok kan.
2: Pemai ban, lalu kap
0: hello, mana? Nada juga,
2: lalu ngepom dulu.
0: Ya, okay, ya, Flo, nama munyi Flo.
2: Nada dia,
0: oh nada dia amat. Nah, okay, kira berengkah kita tu nih, kayak ke lawan. Kita ke nemu pemutus minggu yang kemarin, sorry ya, baru ngepost tu ba grup kita. Jadi tahu mada pemutus ya ba grup kita nya. Jadi kita sama ninga ke pemutus minggu nyen kemari. Kita jadi tahu mada pemutus ya ba grup kita nya.

0: namuni sira na.
1: Ani entari tay.
0: Bela bagi ka ni ko rin.
1: Ako
2: ni. Bumayan ape lo niya.
0: Ba na mayan ape kita kalaki. Oh. Kan skala la mayan ai. Oh.
1: Bisa gini. Oh,
2: nadai.
1: Nadai ya. Okay, nadai ngawak gini. Angka bisa penanggul. Okay, nyadi bah aku macam ni.
0: Pihak meh.
3: Oh, mana aman.
1: Kasih aman.
0: Kasih aman.
3: Berapa ke dia?
0: Kenya sengaja pada gerimpa utara.
1: Lepas ke macam ni.
0: Lepas ke macam ni, sabar. Rili lah, nemu kami di lama nak kawan di minggu.
1: Nama tu. Nama tu.
2: Anak gagal man.
1: Siapa? Terima kasih. Tempi ajari ni. Okey. Minggu ni kemari. Kucing bak penuh dua ke lumur tujuh lah. Kagak tempi ajari.
2: Lumur encik.
1: Tempi ajari. Hari Rida ni. Hari sembarahan minggu ni kemari. Main lagu terpambar. Okey. Udahnya bak penuh dua ke lumur enam. Inya Stanley tau hari kapit telefon ke Sri Aman minggu yang kemarin ni mai lagu Nuan Merwan di hati aku ditangkan ke Emilia hari ni ya telefon ke Sibu minggu yang kemarin mai lagu Ati Nuan Hati Aku udahnya bawa penuduk ke Lumo 4 penyanyi kita Jimmy dari Sri Aman dan ya telefon ke Bintulu Mina berpangan ajak ya. Okey lagu penuduk Lumo 3 ianya penyanyi kita Jovian Ari Miri telefon ke datai ke Miri kemari ayo pengerindu putus sebab tengah jalai. Okey. Lalu bah penuduk kedua minggu yang kemari Libyan tu bertelepon hari Semarahan ngagai Kunti YFM lagu Rangkang Patah Tusur Tanah. Oh lagu juri kita berani ya ne.
3: Patut nombor dua.
1: Oh patut nombor dua. Okey lalu nombor satu champion minggu yang kemari. Oh orang Limbang ya. If nah dom. If hari Limbang main lagu Air Mata Lelengau. Ya, juara minggu nian kemari. Okey, mereka taniah agak orang Limbang. Champion pemutus CK minggu nian kemari. Okey.
3: Ya. Hanya.
1: Okey, jadi minggu tu kita ikat nemu meh. Siapa kini juara ke minggu tu? Pelabak aku nanti nadai penanggul. Kita berengkah.
3: Mayu Ambala.
1: Berengkah ne pelabak aku.
3: Au.
1: Au. Siapa ka dulu? Au. Juri kita itu pun dah nak sabar pada aku.
3: Kucing bisa menu sabang.
1: Kucing nadai pelabak aku yo. Laban nang ka orang ngulo niti daun pelabak aku.
3: Au aman.
1: Atang benong rami orang bawa waterfront. Atang ke ngasai kediri angat ne made Steve ne. Tahu aniki ke konti YFM ke ka belagu.
4: Au dah ambil hadir lalu kita dah.
1: Dah ambil hadir lalu.
0: Kalau mupu ada orang ikut.
4: Au mulih ke ikut ni tu.
1: Mulih aku ikut ni tu ne. Tahu ke
0: urus tarian.
1: Tahu ke tak nak madah ke sekuriti dulu meh. Nah lo ni ke ne madah sekuriti.
4: Kami pas dulu.
1: Anang dia riak kita ne.
0: Ana madah dan rempung ame ikut ke.
1: Kedu buru. Ku jakok kau belagu ni.
0: Nah, edang nyari kipun kita mayu mo besai ti si padang.
1: Plaza Merdeka nya sepiaknya aja.
0: Amma aku merdeka nya jala kau.
1: Nak ke si sen ni. Ke
0: si.
1: Oh, isin nama
0: ni. Padah jala ngatu belagu.
1: Ikun mo kuat age ni kau.
0: Mau de bapa kuda aja ku de.
4: Bapa kuda.
1: Orang intai nemu berapa kuda kena. Okey, jadi kita nadai tu di Kuching. Okey, siapa bisa tahu ke berengkah dulu?
3: Tahu.
1: Siapa bisa? Kau, Bian, Dom,
3: aku Flo,
1: hari-hari rinyi-rinyi ada Flo hari tadi.
3: Miri ke, Fik, nanti pihak.
2: Salah
1: Okey, Miri dulu ne, Tokey dulu.
3: Tokey mau dulu.
5: Lihai.
3: Ini Tokey borang bukan sebarang Tokey. Tokey kantang.
1: Oh,
5: Pusun 10
3: ah. Oh, 10 buah itu ah.
1: Oh, okey.
3: Okey. Jadi pengarai aku bisi tinggi kau.
1: Okey.
0: Kan.
1: Minta si kau lagi mate.
3: Au boleh. Au.
1: Tang aku ninggal nyawa dulu lagi. Au. Ayun dan. Okey.
3: Okey, jadi pengarai ku terubah tau. Kita nanya ya. Halo Mandi.
6: Halo, halo.
3: Ana main ngigat. Ah, bisi. Testing.
5: Okey. Saya ketuanya.
3: Bisi.
6: Halo, halo.
3: Ya. Minta medah ke diri dulu.
6: Okey, selamat ngali hari semua. Nama aku Daniel Brody. Sige hari miri ditok lah. Ataupun hari ni ya. Dua-dua tempatnya. Tiga tempat aku.
3: Au. Au ne. Au tu kira ke tiga kali.
6: Ya, ketiga kali.
3: Ketiga kali. Au ngarap ke Nuan Mai Miri nombor satu mah minggu baru. Kira kapan dah? Ngamu dulu nombor satu mah. Ni pia. Au. Okey, jadi kita ya terus bergurau ngau Daniel ngau lagu ya Nuan pergi ke di sana ke Alex Linang.
6: Okey.
7: Aku dah mutus hati nak tojak.

0: Nhân ta đi xem Ibiên Lucia Flora Ngodom Bukit Nombor 1 Adi Miri.
1: Ya. Okey, pelapa aku sementara nuan ngau pemekit kebukai. Kita ngasuh juri dulu ke yo. Ngambil ke alu terus ulih komen ke okay, meh, ngambil ke ingat meh. Okey. Okey, ngagai nuan dulu juri ne.
2: Okey, selamat ngali hari ngagai tuan namanya Brody ya. Brody.
3: Ya,
2: okay, steady vocal nuan aku nak nafikan memang best nah, tempo nada pengurang ada pada aku. Ya me ke rindu atau dia nanti bakal sida akan ngau bepeket atau pengau catat kenyalan tadi. Namai datai ke konti beda kita macam Tom Rodi tadi ya. Kini mana dah puas hati lah nada si delay nanti kita call kami si delay deh. Orang kita ninga bari dia nama atau nak mana sebenarnya mana ya tapi delay nya ngemai nak mana nya ke nya tadi dari segi vokal atau ke tempo kolon suara untuk Tom Rodi tadi ada masalah lagi okay, cukup best
3: thank you
2: thank you ke Rodi tu bari ngege kucing lah
1: lalu ku break kucing ne
3: barangnya
1: dia mana
0: jadi kemiri lawan ke terubah
1: juri minta neh neh neh mana Steve?
0: Nanti kau ngaji kau tahu nya, nama dia. Nanti ngaji kemiri, sih ngaji kemiri ya mana dia?
2: Neneh.
1: Okay nama deh nanti ngepiat surat kabar juri macam minggu baru.
0: Okay.
1: Penyanyi namanya pemekit keterubah kita ini.
0: Okay. Jadi pemekit kedua kita. Nanti. Terima kasih Madi Daniel. Betul baru kita jadi itu pemekit kedua kita. Minta nuan madah diri siapa nama?
4: Okay, test 1, 2, 3, 1, 2, 3.
0: Okay.
4: Nama aku Agustin Ngali. Tahu ke aku orang selalu ngau aku Agus lah.
0: Agus ne. Jadi itu keterubah.
4: Kedua. Sebab aku berlagu berkucing.
0: Berkucing. Kira ya minggu tu ngali ke kucing ke nama? Abang kesiraan eh. Media sida lagi.
4: Asal aku hari baram asal aku.
0: Hari baram. Baram ni nuan ai.
4: Hari long tuyut tija baram.
0: Nuan tu bangsa Iban.
4: Ya, bangsa Iban.
0: Bangsa Iban. Si tepio asa pernah orang long
4: Ya.
0: Long nama tadi?
4: Long tuyut tinjar barang.
0: Long tuyut. Jawa hari menua mir itu?
4: Kira dalam

0: Bisa. Anya,
1: iya. Kami dia campur, ban. Bisa bahasa Iban, kawin, kawin kayaan, kawin berawan, kawin. Ya. Tanyalah kami dia.
2: Ingat dia belum. Asal dia sanggup rakyat ke
0: rakyat ni lah. Kira
3: semua jago Iban.
1: Ah, nemu, nemu.
0: Awak. Okay. Jadi Alexander.
1: Agustin.
0: Agustin.
2: Agustin. Jauh nak lari ya
1: namanya. A-G-U-S.
0: A-G-U. Agustin. Okay. Okay. Gus, nuan kau main lagu nama?
1: Penyayau aku nak lu ya.
0: Penyayau aku nak lu ya.
4: Tau lagu diminat kapan aku mamat tau.
0: Apa ya?
4: Nah, tiap kali peruke yang tanya, oh lagu tak lama bayar.
3: Lagu legend. Kapan yang laki ke ino?
4: Eh laki lah. Ya anak main. No radio tapi macam kita.
1: Boleh berdiri ke dia?
0: Oh, diri
1: ya.
0: Yeah.
1: Okey, okey.
0: Cuba diri. Orang ingat lupuang dulu. Laban lama dekat ndak dekat bak lupuang tu wow. Atas ah. Okey. Aku nak beli. Oh, tarik dia. Okey. Andang kuai boleh tinggal.
1: Cubaan satu, cubaan dua.
0: Cubaan habis eh, habis eh, habis tinggal. Abdi ni lah,
1: abdi. Tapi bisa pedak kan? Kalau tinggal.
0: Nah. Oh, bisa.
3: Bisa. Mau deh, mana Cina yang hijau selagi.
2: Panjai, panjang.
3: Okay, okay. Hari kaki je tahu ni kapa dah.
0: Don't worry, don't worry.
2: Saya gamer ke hal lagi.
1: Jadi lagu tu tujuh kan guys, sama bala DJ, ngau bala kami batu yot dia lah yang sila bisa ninggal cerita.
2: Aure yang nana ninggal kira.
3: Bisa lagunya bisa background Indo belakang.
2: Aman dah cun dah.
0: Aau, jadi bisa tanya aku kapan ku flora lagi bujang man?
1: Ah, aku dah bisa rengkuh.
0: Aau bisa rengkuh. Aau nanti,
2: baru merakit tanya flora.
3: Nanya di kalau siapa merakit?
1: Tapi bah, benar kami tuyun bisa orang bujang.
0: Bisa na, mayuana. Aau, jago bukan?
1: Aau nak.
0: Okay, okay, jadi kita ber Perindang kau Agustin, kau lagu ya penyawa indah loya. Okay.

0: Agustin. Tetes saya. Tetes saya udah dua kali ngau catat nyalang.
1: Tetes bapa aku sebenarnya kaki nguji tapi leban nyonya ada masalah jadi dia tu kang nguji baru lah. Ila kang nguji baru gak jadi.
0: Oke, terima kasih lah tay kebien, kebien Agustin. Agustin.
2: Baru
0: aja. Baru aja leban penyikat orang menua baram segi sikat baik. Awna. Oke, terima kasih Agus. Oke.
2: Agus ne.
0: Agus ma. Agus ne. Oke, terima kasih Agus.
2: Oke.
0: Oke.
2: Iya. Oke. Kedua. Iya, pemikir kedua kita. Kenapa aku ngasuh juri dulu komen kita ne.
0: Oke.
2: Madik kita Steve. Aw.
0: Aw.
3: Oke, hai, selamat ngali hari, selamat digawai yang kayak Gustian. Jadi benar nah DJ yang tadi muji sigat kan tua tuh nak sigat terima deh.
0: Tua tuh ngelak orang kupia mari
3: au. Oke, oke. Oke. Pulai kayak Gustian. Oke, kayak Gustian tadi. Tadi dengar aku daya tuh agak kesal tadi dengar aku belagu.
1: Iya, agak kesal.
3: Laban suara ya tonte betul-betul tadi deh. Mana ya suara ya tonte? Ngamun lagu ya tonte. Sikit sesuai. Cuma tadi bisik bapak tadi macam berbreto yang macam kak nak kau uliah kena berbreto tu kau ya. Uliah sebenarnya tadi. Bisik bapak tadi laban lagu pengen apa? Penyayau kunak luya tau. Ante de halus kan lagi ngoyo mimik-mimik berbreto sangat-sangat mana ya. Okay. Jadi bapak vokal de tadi saya kuna de pengurang lah clear terang tempo cuma untuk bakal mana-mana lagu pantai yang ada bisa babreto ataupun babreto lah ya kan kini udah nak tu mana yang didengar. Jadi agak Agustin teruskan belajar aku lagi belajar atau tapi makasih. Yang penting penyigat kita sama.
0: Terima kasih Agustin.
2: Sigat anak korang
4: ya. Senantiannya nemu korang laki ngale antara laki nuju laki sigat anak korang.
2: Sigat anak korang. Atau korang kau ne. Maka kita meh baji anak korang meh.
0: Tu nuju juri boleh ni juri tadi. Tu je.
2: Okay. Ya,
3: tinggal kita lagunya.
0: Iya, iya boleh. Atau ungkup kita, aku nuan, biar dua menggau saya macam. Betul, betul kan? Ngam nih,
3: ngam mama.
2: Di bedau, nanti yang lebih lagu ya lagi. Ibu lo, itu lo lagi. Nih, lagu nama lagi. Anak nyuka, aku nggak membaji aku ya lagi. Ya, tuh bah, lagi jaga deh.
0: Alangku. Okay.
2: Masih siko ada gini, madai. Ya, okay. Siko lagi?
0: Aw siko lagi.
2: Okay.
0: Abu kalau ngau ya mendak diri nuan. Siapa nama nuan?
5: Okay. Nama aku Kelvin.
2: Kelvin. Kelvin eh.
5: Okay. Asal Kenawit tapi study bak Miri.
2: Balas Rusia tu ne.
4: Ya.
2: Or kenawi.
4: Ante aku bawa balak ya. Balak kita magang me. Kita kapan aku? Kapan kita?
2: Or kenawi kau. Okay.
0: Okay. Mai lugu tu ke kedua teman atau ke kedua?
5: Atau ke empat?
0: Keempat.
5: Keempat.
0: Yang ke
4: mai. Juara lama lah sebenarnya tu na.
5: Selalu nomor dua lah, nak kalah juara.
0: Kira kali itu boleh juara kan jangka.
2: Ini nomor.
0: Okay, jadi ya Kak Mai lagu
5: Pengrindu putus di tengah jalan.
0: Apa?
5: Hari kelemayan band.
3: Yang putus tengah jalan baru Kak saya menyuruh lagu si sigat kalah.
0: Okay, nuan Kak Didi Kak kedua.
5: Duduk lah.
0: Duduk. Nanti kau ngatur semerod.
2: Tolong pas marah dek. Kelvin ya.
0: Menyangkut ni yang ini semerah.
2: Semerah.
0: Awas semerah.
2: Baik ya, nunggu nanti dia.
4: Ya, nanti dia pelajar. Tapi ni kayu nak sebut ya,
0: menyang.
2: Baik ya, nanti nanti dia ne, kau.
0: Mikrofon.
4: Tui ne.
0: Tapi bukan mikrofon, mikrofon.
2: Mikrofon.
4: Mau main ne, canggih ke ini ne.
0: Laban ke tu dah. Ninga ninga orang, mau piala.
2: Ini hawa nak. Ini awan.
0: Oke, angin masuk jam kita terus mulai ngau Kevin. Lagu ya pengrindu putus di tengah jalan.
2: Oke.

0: Okey, terima kasih Kevin. Kenapa saya? Bisa mana hari ke sebuah?
1: Sama, tak ada dengar.
0: Aku jadi ketikan kau sedek kita terus bukan lain kau juri kita.
2: Ada juri kita. Steve.
3: Hai Kelvin, selamat ngali hari ngau selamat hari gawai lagi gawai kita gitu, atau everyday is gawai.
0: Iya betul.
3: Tetap singkat is hal. Ingat anak kurang. Anak nyukat ngau pemaji. Salah kan itu
2: leh. Anak nyukat kau ngau pemaji.
3: Okay Kelvin. Tadi sebenarnya nanti dia berdiri mana lagi sebenarnya? Dia punya kat papa ani ke padam gak? Okay, padam support aw. Nah, support dia nak tu datang depan baik dia duduk. Cuba nanti dia berketok dia berdiri. Nada yang masalah. Mana lagi? Kira pernafasan dia lagi akan lebih kini mana? Nyamai lagi seluruhan kata dia. Udah nyap isi kekesalnya biasanya. Kenuai di JSM tu tadi pun merana pas kekesalnya kayak berbula. Segi kekesal lah. Nada yang nak kekesal. Jadi dari segi vokal ni bagi aku mana sebenarnya cuma tempo dia tadi kawalan suara dia tu laban bisi ukai tertinggal lah cuma dia noleh kat kontrol laban dia tadi nyawa duduk nyak masalah nanti dia nak duduk cukup mana Kevin. Jadi teruskan no. Anang nak teruskan. Anang tadi mana anang stop diajak bila ninggal orang komen kata-kata oh ngai lah aku berlagu nak mana aneh yang teruskan saya aku sedar nyawa kita nyak dah aneh nyak.
4: Mungkin kami tak sesuatu bangkam.
3: Ya, alu deh,
4: juri.
3: Alu, anak mainnya, anak kini anak nyukat.
2: Anak nyukat, aku ngau kemaji ya.
3: Yang mulut nak jago dalam hatinya kan lagu.
2: Bagi pantikannya di penyanyi bersedia dulu ngutai ke bukanya.
3: Memang.
2: Segi napeknya,
3: Ya kalau Ramadan tu jadi nyaji, jadi penyanyi itu sebenarnya kita itu mesti ke menerima dah. Kental lah. Ninga jakok komen orang, ninga jakok kini madah komen jai, komen yang lihat menikik ke kita. Nya benda yang biasa. Cuma kita tu anang melatah. Kadang-kadang bisik mana agak sudah komen. Kadang-kadang tu bisik kena mana. Cuma pada kita tempo yang menilai. Utanya betul kena.
2: Betul.
3: Nya jah benar ya.
2: Komen membina, okey ngelabu.
3: Ya. Bisik kadang-kadang tidak komen tu. Kang ngelabu, tapi dalam masalah sama tadi tidak. Tukar membina, tapi bukan membinanya mengelabuhkan dek. Pakai pada aku tadi terpulang pada diri dek dan bandek. Udah berpikir ni kebagi dek betul.
2: Betul.
3: Nya ya.
2: Ya, ya tips mimit agak orang ke dekat jadi penyanyi atau neh mana? Okay, puas hati yo.
0: Okay,
4: puas ya lah kau. Datai KPI ya. Kita tu agak gegerut
2: agak sebenarnya pala agak kesal tu nih kau
4: sebenarnya pala kan nih kang laban uten nadai nanti bisanya main mekang laban ngeri yang derembau.
2: Okey, nadai ngedai pia kau nadai pemekiat pia
4: nadai ngarap ke telepon ngaku tu
2: anuan pun belagu lagi nih ngari ku
4: mekiat artinya kentang punya kujurainya.
3: Ya, maya berkonti kita sih kena kentang tiap belum apa mana panggung tanya bulat nak kentang.
2: Ya.
3: Aku mungkin mai kau ya.
4: Ini kau kisah kita. Kita kekumian.
3: Janji mudah berlagu.
2: Janji sigat kau deh.
3: Ya. Janji sigat jaga hashtag sigat anak kurang.
2: Okey, tua Dudi lagi kau ni, tua nare orang tu ke. Okey, ngasuh orang ke bisik dulu meh. Siapa lagi lumur dua? Idar siapa lagi kak? Angkat tangan. Okey.
5: Sriaman kak.
2: Sriaman kak ne. Okey, tahu kak Sriaman kan ne?
5: Okey.
4: Nyul lengau ni nganya mah. Saya kena dah itu tadi.
2: Bisa kau bawa sarito ne.
5: Agak ngau kesengah.
4: Agak dia ada tadi ne.
2: Anang kelak tahu.
5: Okay, kita beranau kau temui kita ke sekali itu.
4: Ya.
5: Okay. Itu dah. Jadi dekali ya Semerau atau
3: Semerau.
5: Semerau.
3: Apa udah ada zoom sigat amat ne DJ Sriaman tu ne.
4: Oh, sigat. Do kali dah gay malik sigat gay.
3: Nggak jadi kemudi DJ King lo, nanah lagi aku tu nih. Bukan takut sebenarnya berani, tapi nggak ingat mana macam.
5: Okay, kita sudah lantai aku temui kita cerita pengari kita dari Sriaman. Jadi asal ya dari Betuang. Kita berandau nggak ya? Okay. Nama berita Bos Roy.
6: Beritaku mana?
5: Mana? Hari ini sarito penatai asal?
6: Penatai ku hari Betung.
5: Hari Betung.
6: Iya.
5: Baru ya nama tu ngau sike jata kenyalang.
6: Iya, baru ya berani nyingkang kaki.
5: Ya. Tarana kami doa tadi.
6: Ya, sudah cukup.
4: Udah cukup. Labannya sudah berani ya, Mang.
6: Kita takut.
5: Oke, okay. Ya dekat main lagu Stevenson.
2: Stevenson nih.
5: Lagu nama tadi?
6: Andang Kuci Aku.
5: Oke, okay. Nuan diri bunyi kok
6: dua
5: dua aja. Juri tadi madah mana hagib diri ko ya?
2: Awak.
6: Ini berupaya pedak dah.
5: Juri tu peminat dia juri.
2: Anang uji aku.
5: Oke. Okay. Oke. Okay. Nangka ya punya.
2: Aw.
5: Oke. Okay. Duduk aja. Oke. Okay, oke. Okay.
2: Naksal, relax,
4: relax. Cau dia cukup latih ya. Tadi dua padah punya.
2: Ah, gitu ya.
4: Kita duduk di dalam kayaknya. Jangan kening, jangan kening.
2: From Betong, ya. Hari Betong. Oke.
5: Okay. Ini gak keselesaan dulu.
4: Ya, garuk pala dulu. Kita dulu garuk.
2: Ini gak semangat dulu.
5: Kita ngawak kayak dulu, mau.
2: Kita ya, itu terus lo.
6: Aku semata.
5: Terus kita ngawak Roy. Kapan kita hari Betong, dekat main lagu Anang Nguji Aku.

0: Okay.
1: Okay.
0: Ja, ja. Oke, ya tadi pengari dari Suyaman, dia nya Bos Roy kita dari Betong.
1: From Betong with love.
0: Yeah. Iya betul.
1: Oke. Okay. Kita ninggal ke juri dulu Bapak Kuben, Gau Roy.
2: Oh, oke. Okay. Oke, hai Tuan Roy. Jadi selamat apa nyelamai itu dah. Dan yang sama dengan gawai PI namanya waktu tu macam kurang sesuatu ini
1: kurang nama aja bos nah,
2: nanti boleh sebut aku tanya
0: akhirnya
2: jadi ay
0: sebelah nuan mereka markah gaya aku ningau oh ia nyebut oh tadi dah kau kan nuan nama tu tadi
2: ya
0: nyebutnya nyempulang ya
2: oh
0: ya. Okay, jadi teruskan.
2: Okay, jadi ngagai Tuan Roy tadi okay, hari berseriaman betuang ya.
0: Hari betuang.
2: Okay, Tuan, dek tu satu yang bakal randau kenuai di GSM tadi. Aku kenuai minat dek pun confident level tu. Dah senai kini mana jarang bisa confident tu. Hari segi vokal ni agak perlu belajar mimik-mimik tuan. Oh, anak malu minta ampun tuan kayak ngano kena tapi bagi aku tadi ngan jadi aku nak madah deh. Perlu bagi belajar mimik tak? Dek basic dah basic tuan. Lagu tadah cun dempu ni mana? Sebutan dengan tadi pun bagiku mana? Laban dempu tu jenis kena mana? Hati aku dek bu kena selka. Mana. Jadi ngaji dek Tuan Roy terima kasih. Hai, terima kasih aku. Terima kasih yang kuyap. Salah nara aku yang boleh kesal dan apa berapa jadi itu.
1: Terima kasih aku dek.
2: Jadi ngaji Roy nak mana teruskan belajar. Nada salah belajar dalam bidang di kerindu kita bakal bidang lagu. Walaupun yang suka-suka nak salah ganti kita ngambil ngigak penemu ke lebih dalam lagi. Ini nemu rusak bisik berkena ke penguap lagu untuk kini.
1: Betul.
2: Anak malu untuk belajar. Hashtag ujung lah, sikat anak korang.
1: Sikat anak korang. Oh, ya, hashtag minggu tu. Ne, ada. Okey, okey Roy.
0: Okey.
1: Okey, kau ya.
0: Terima kasih juri.
2: Sama-sama. Dini tu lagi.
0: Betul.
1: Okey. Okey, siko nya aja Ben. Okey bisa. Siko aja ne. Okey, hari Sri Aman kak kini kita Limbang Bintulu.
3: Bintulu nah dai sare tau nak pengari.
1: Oh, nak orang pihak flow.
3: Nak ke bisa call malege ne.
1: Okey, arah ke bisa call malege. Okey, Limbang deh bisa kini. Okey, hello Dom.
4: Hello.
1: Kamu ada cerita ni Dom?
4: Lama rindukan baik kok hari tadi ke Jakarta.
1: Sorry. Okay Dom.
4: Dah tekan ya mic.
1: Dah. Sebutas ni.
4: Hari tadi ke sebutas masem tu. Mentang-mentang Limbang minggu ni kau ada nombor satu. Kau sebutas ya aku.
1: Nanti orang
4: apa? Dah Limbang ni saya mana ni. Dia beluak ke rumah ni dia.
1: Hello buluan ni Troy. Nak lah lang. Okay Dom.
5: Okay, main ni pak.
1: Okay, stay lama.
5: Okay, stay lama.
1: Okay,
4: jadi kita ke Limbang ni.
1: Okay.
4: Jadi, mayu peserta tu tadi, dampak iku, lelaki magang. Limbang tu lelaki ke?
1: Okay.
4: Limbang, okay. Jadi, awak ke kita medak eh dulu.
1: Berkelala ngoyang meh.
4: Dan gue elok aku uji untuk nukar kamera dulu.
6: Okey, selamat lemai tuan, ngenaknya dek nang kau pendiang dek ambil ini ngah tekak lagi.
5: Bala arahan ni.
1: Penangkup pendiam.
5: Penangkup pendiam. Ya, ya nama
1: tu. Ya,
5: nama aja tak kau ibarat.
1: Asyik nak penempat lalat ni.
4: Legend jatuhnya.
5: Penangkup pendiam.
4: Kena kerja aku kita dia ada floor, ayat floor, lo, Lucia,
1: kenawian
4: dia, nampak,
1: penampal pendiang,
4: penampal pendiang, dah sama kini,
1: penjal pendiang.
6: Okay. Awak ke selamat lemai tuan.
1: Ya, nyeksal dah muda.
6: Oh, berlaku aja dah.
7: Selamat lemai.
6: Oh, madah ke diri tuan ke bala peninggal engkau juri kita.
7: Nama aku Mitiu Wira Rungga. Atau kangau ke nama Wat Rungga.
6: Wat Rungga.
7: Okey. Aku dari Limbang.
6: Dari Limbang orang ni dari Limbang dah.
7: Aku dia bawa penganan ya.
6: Orang penganan tu sen.
1: Orang penganan.
7: Dari Pembaruan Kubuang.
1: Orang Kubuang. Okey. Kalau dah.
6: Kau baru nguji ngau cetak nyalang ni.
7: Ya, baru ngau nguji itu.
6: Kau tito berani datai ke kuntin ni. Siapa ngemai dan?
7: Sigi nama tu nguji diri.
6: Nguji diri ni. Ya, okey, terima kasih lepas deh. Boleh berani datai ke Kunti Limbang. Jadi lagu kita lemai tu what?
7: Lagu Kaban Sampai Mati.
6: Kaban Sampai Mati. Okey. Sudah ready semua juri?
1: Sudah.
6: Nah. Okey, kita terus ngau lagu hari pengari Limbang Kaban Sampai Mati.

0: nya tadi wakil tak kepengaruh di Limbang ke Sam lalu ke, terus agak juri ne.
1: Terus ngaku ya?
2: Terus lagi no.
1: Sidar tane. Okay, terubah ya tadi. Eken nyata ketotan. Kini kami kengangor tanya tiga kali kami tunggu bahan sida di desain dengan duka nama tadi. Kau mau lawat?
2: Wah, udah ya. Rongga.
1: Ini kebetulan tadi.
2: Perasaan ke sida.
1: Okay.
3: Kau kuah menginsir.
1: Kelik sih aja. Baga pada di desain tadi. Tom, kau yang mabuk nang hirup. Kau yang aku mereka aku.
3: Kira fena ya, meteo tana.
2: Udah wat rongga.
1: Mayu narnya. Okay, terus ngaji kumpulnya, ngaji wat lahonya banyak keterubahnya mai kumada. Jadi ngaji wat tadi dempu vokalnya ngaji perlu belajar tuan high pitch memang steady lah. Maka pada kamera pun tadi mesti kak bisik ngagak sitip pengawa gym. Wek kebisik kecamannya stamina atau sepuluh kita panjang lagi. Jadi nyawa kumada tadi terus kena ngaji belajar tuan. Tapi aku cukup kini pada hari lah nih ngaji dempu sedar nyawa dan nyata tadi. Laman lagu tu sebenarnya pun lagu nanti kapan aku pamer udah sebening lalat. Minat main lagu tu aku lah. Kapan sampai mati. Kau ya udahnya nanti mah buat ninggal kaku kita ni kapan kita nyamai kau udah.
4: Gasa juri.
2: Nyamai udah ne. Okay.
3: Ni nama kena kita ini Wan. Okay, kira nama dia. Ni nama.
2: Okay,
4: Wan itu rungga.
3: Wan itu katakan.
2: Wan aja tahu rungga tahu itu tahu.
1: Peneka.
2: Ayolah, nama yang nyari penyanyi ya milih aja lah. Ni stage name ya.
1: Dah bisa cadangan nama ada dia.
2: Itu rungga Wan tahu.
3: MR lebih dari tahu.
2: Tahu. MR lebih pun ya. Punya cerita. Okay. Dah dari Rungga. What? Betul. Ya.
3: Dom ngomai nyempat. Karena nama kita buka ingin kuat. Amat.
2: Nama yang tadi sebut dah selesai.
4: Nama amat dia tadi Meteo ne.
1: Meteo. Dan kawannya Wat Meteo. Nyo, mana menyo dah.
2: Wat Meteo amat ne.
1: Wat Rock dah bisa. Wat Rock dah bisa.
2: Wat Meteo.
1: Wat Meteo. Ari Limbayang.
2: Wat Meteo penganan tahu. Ya orang penganan dia mari.
4: Bisa penganan ujuan ne.
1: Bisa.
2: Okey. Udah ne.
4: Meteo terima kasih juri ne.
2: Okey. Bisa Dom.
4: Siko aja.
2: Siko aja ne. Minggu tahu.
4: Ya, siko aja.
2: Okey. Engkau tahu baru datang engkau tahu.
3: Lawan ni boleh kikun ya kak.
2: Boleh kikun.
3: Boleh kikun.
2: Suah tu.
3: Strategi ni.
2: Suah kau kita itu gau Ibin Dom Mati Rio. Okay floor. Suah ada temu gaya tu lo. Okay tuan.
3: Siapa?
5: Tinggal aku jawab tadi.
6: Saya kenal lau.
5: Oh. Ulas semanggang di tu nyasal. Ya, temu lengan.
6: Bukan.
3: Lengan.
5: Itu dia.
3: Bahaya nanti kemayar itu lengan temu. Jam kalau.
6: Jam kalau.
5: Hey, bisa tu pi ada tu. Jadi bos.
2: Kau mada kapan kita itu yang kau kita.
6: Baik.
3: Tahu ngapai bisa beda mimin minggu tu betul pi na.
2: Tu pi urian baju urian.
5: Belanda atau Belanda atau?
2: Ya. Yes, ini. Hari ni yang dari tuan. Hari Waterfront.
5: Waterfront.
2: Oh, ya. Hari Waterfront, kau ya. Nengam ke kota ni. Boleh pikun itu dulu.
5: Berdasarkan empat tujuannya.
2: Enggak orang baris dia enggak.
5: Nah, benda orang jahat tadi.
2: Benda orang jahat ni. Okey. Apa kelala dulu mengkau bisik orang baru bertemu dengan tuan. Okay, sebut teman-teman.
5: Okay, selamat lemai DJ semua.
2: Okay,
5: lemai. Juga tanya apa nama aku dah temu makan.
1: Tahu tak?
5: Saya ingat.
4: Semuanya Sam. Atas ke kamera.
2: Kata kene.
5: Tak ya.
6: Tidak pada ke sama aja. Nanti tawa bin.
2: Okay.
4: Ah, jap baru pedak.
2: Pedak ni.
5: Pedak. Ya, okay. Benar. Okey, nama aku Christopher Anji.
2: Christopher.
5: Asal orang
4: Christopher. Christopher.
5: Ah, Christopher.
4: Aku tentu ingat lepas dia mana kena kena sapu.
5: Oh, ya kah?
2: Sapu. Kena sapu.
4: Ada sapu aku saya. Aku orang bilang ya saya.
2: Orang bilang kena sapu ane. Okey, Christopher. Okey, nama lagu Christopher.
5: KL Sam. Ngomai lagu
4: Sam.
5: Juri Impung.
1: Aku kira keluar dulu betul. Awak kadir lagi tinggal.
2: Nalah terlibat lagi. Okey. Okey, lagu Stine ya.
1: Beberapa api dendam.
2: Oh, beberapa api dendam. Okey. Oh, beberapa api dendam.
1: Oh, ya. Ya, dendam ni dah berangkat-angkat. Tadi ngiga ikon kita berdendam ya dah.
2: Okey. Baiklah. Masa iklan tu nyawa dulu. Okey. Lepas tu iklan, mesti iklan tuan tu.
3: Okey. Sama ini dengan belagu mendak main buah belakang ni.
5: Secara ulangan nak
2: ini tadi. Okey. Di mana ke
4: sekejap? Sekejap tajam atau Lucia je.
3: Tajam. Kamu nak main buah.
2: Okey. Lagu.
3: Kedepan dah pada belakang. Tau. Ini bajalah depannya. Selalu.
2: Okey.
5: Sudah.
2: Okey, dah sedia Christopher?
5: Sudah.
2: Okey, lagu dari juri kita tempoh tu ni. Berbara api dendam.
5: Bukan setiap lagi tu, Sam.
2: Okey. Nak nemu dah tayu kau tadi.

0: 예, 주무르세요.
1: 아, 오케이. 아, 야, 야, 크리스토파. 아, 오케이, 마이 라고 요리 kita yang.
2: Oh, Christopher. Ah,
1: terima kasih. Ya,
2: Christopher.
1: Mereka tempat jari tarik ni. Okay, ngagai juri kita baru, kemudian kita
2: dorong no. Terus ngagai juri baru.
1: Ah, juri baru. Kemudian ke kamera terus. Oh, kita gawak ke diri
0: ni. Ya, saya gaya.
1: Okay lah. Okay.
2: Oh, lu kamera.
1: Bisa ini.
2: Bisa.
1: Okay. Okey, juri.
2: Okey. Ah, Tuan Christopher Keterubah tadi aku kan merik besar, terima kasih ya tuan. Hari hari kia tadi nyo berumban tadi kita nambah kangi ga ikon. Steady, steady. Okey, jadi untuk ya laban tu mai lagu kumpul. Mesti Kak Del tentang sak sama ya, kan ni madah Kak komen mesti komennya nya. Okey, aku bila aku ingat tau lagu tadi dia ampu confident ya bisa. Confident yang bisa udah nyata dari segi vocal tadi hari sebutannya perlu lagi kak belajar tuan.
3: Yeah.
2: Nyuka bayu tanya segi tanya nanti kini ada apa? Anang Ami tanya sebagai remeh. So, kadang-kadang sebutan tu salah satu yang pun nanti jadi pada pekit deh salah satu matanya arkah yang akan dikira penghayatan. Jadi pada tadi tuan ngai ke nyalaban nyade kuliah ada belajar gitu. Terus kan belajar, maka aku pun lagi tetap belajar. Tapi steady bayar, confident tadi hari betul peran datang kita.
1: Best. Ya, ya.
2: Nggak poinnya.
1: Poinnya mesti mimpin lah, mesti lulung mimpin. Oke, puas hati.
3: Puas.
1: Ya, main tu dah buat mua-mua ni.
2: Yo.
1: Kau bibat-bibat.
2: Anak dulu pernah kaki, kau tak pergilah. Entang dulu.
1: Kalau mua-mua je main. Oke, okay, terima kasih komen tadi Madi Steve. Ya, oke.
4: Jadi, di Sibu bisa kangau tadi, Sam.
1: Oh, oke, okay. Terus ke Sibu.
4: Tadi, klik-klik. Hello, selamat ngali hari.
1: Oke.
4: Hello.
5: Hello.
4: Hello. Aw, siapa tau?
1: Mana?
4: Katik eh?
5: Nama aku Kimberly. Ini anak
4: saya. Kimberly. Uji semak ke ngau telepon wan meng. Padam ke radio lagi?
5: Dah.
4: Dah. Hari ini wan?
5: Aku hari ngungun. Kena uyat.
4: Orang kena uyat tau. Sen? Nama lagu kabain wan?
5: Aku
4: main
5: lagu Pesan Nuju Sulu.
4: Kata ke?
5: Pesan Nuju Sulu.
4: Pesan Nuju Sulu. Berat semak ke lagi pesan. Pesan ke tanya telepon ada ke. Nanti bala pin boy ni ke.
2: Pesan Nuju Sulu. Sulunya bisa, udah bisa Sulu tu kena.
0: Siapa? Kembali ntar eh?
4: Kimberly.
0: Kimberly.
4: Atau lagu dia sedia dia memang.
5: Ya. Udah.
4: Break semak ke ngau tanya dia lagi. Ngambil ke nyari ke nyawa.
5: Okey,
4: bah sedia. Guai okay. 1, 2, 3.

0: 好的。
1: 哇。
2: OK, man, bye.
1: Okay.
3: Ingat ke komen juri Kimberly ya.
2: Nah, ada tutup.
3: Tanya, ada ngawak.
2: Jalan malah jauh mangku, nah
1: lalu tutup. Lalu
2: tutup ya. Lalu guna, lalu leka.
3: Okay.
1: Ingat ke Kimberly. Nah, saya malam nanti makan semak berkonti. Tadi udah tanya konti, datai ke mana mai tetap. Yang ada yang kena musik kita ingat lah, nyaklah masalah nanti kita main call tadi ya akan bisik delay. Bila bisik delay tu kadang-kadang dengan nama bakal nak mana? Ya mana sebenarnya nanti kena ke suara segi ke mana. Jadi untuk Kimberly itu tadi dah kira bagi aku dah udah angkat lagu itu dah.
3: Udah lagu.
1: Bakal sadar nyawa esnon lah ya tu. Seakan-akan begini. So untuk aku buat Kimberly itu nanti tanya aku kau komen. Bagi aku dah mana mamat dah.
2: Ngarap ke boleh ke jamnya.
3: Ngarap kuliah ke Kunti.
1: Nanti ngarap kuliah Kunti.
3: Kau dah lulus ya kau. Baik ke Kunti.
2: Bala DJ ngau juri ngasuh ke Kunti Kim. Pesan ke radio deh.
3: Oke.
2: Kenawin lo ya tadi.
1: Kenawin. Saya kat minah ke kena wet pula ke?
3: Kalau kau pindah ke
2: Nasib nak saya kat nyari mikrofon.
1: Aneh yang
2: Okay. Nak lagi telepon lagi aku. Kira kau udah KPI aku Sam.
3: KPI dia ni. Lantai yang nanti ni.
2: Kau
3: yat kaki dia. Mana nak baju dia kau? Aku temu pada baju dia tadi. Mana nak nak juri? Bunga baju ni.
1: Bunga-bunga. Hati berbunga-bunga.
2: Dek ngeredai ku 5 minit tadi ngau lagu pemanyainya aku pasal dia baru aku berlagu.
3: Okey, ngagai flow kita ada adanya pemaji orang pintu lu
2: mau dengi lalu
3: sendiri. Ah, nanti rakyat
4: telepon main.
3: Nanti rakyatnya nak tenggelamnya nanti lepas. Okey, flow.
4: Okey, bisa orang telefon mesti nak ya.
2: Atau ke tempo belagu
3: ke? Tempo kini.
4: Alah, kalau tempo belagu dengan apa pekin mesti nak tahu.
3: Bisa orang dah datai kini?
4: Nadai orang datai itu Sam. Ngalah ke telefon ke kita?
3: Nadai. Aman lah ni.
4: Nadai.
3: Okey. Tahu telefon ke Kuching kah? Tahu ke stesen Bukai lagi ni? Siapa ke uliah telefon meh? Ngari ke orang pintu lo.
2: Kerja keras deh.
3: Nanti nadai lagi. Nanti semua nadai meh. Ngambil orang miri ke lagi. Flow ne. Nanti bisik lagi. On
4: nanti
3: aja.
4: Nanti kemerik meh.
5: Boleh.
3: Nyak randau seduai meh lagi.
1: Dia
3: seduai.
2: Lepun mah kita peringat ngari ke flow kasih ada.
3: Ya, PM tepi dua ada. Okay, bisa di Kuching tu pula. Uji dah yang uji nyawat pula.
4: Iya, hello, selamat ngali hari.
6: Selamat ngali hari, siapa tu?
4: Tanya ke siapa
3: tu? Tanya ke siapa tu?
7: Siapa DJ
3: tu
7: sebenarnya?
4: Kesan,
3: Oh, kini ya tu.
6: Selamat
3: tengah hari.
4: Selamat ngali hari. Siapa tu, Den?
6: Cerita kenyalang tu, Kak.
4: Oh, ya, cerita kenyalang tu.
6: Oh ya kak, ulang lagu
3: kak?
6: Aku pernah sama lagu Buah Hati Dirampas Orang, lihat kak?
4: Buah Hati Dirampas Orang, siapa nama anu ada?
3: Nama anu dulu kak?
6: Nama aku tu Aries Aries Kompo Melaban Kesemahan.
3: Oh, Aries Kesemahan, Aries ne, Aries.
4: Aries.
3: Oke, Aries.
2: Kota Semarahan. Okay.
3: Kota Semarahan.
2: Baik deh langsir ke kita
3: Lin. Ufal lihat lah aku kena. Aku kena penejal pendiang.
1: Penejal pendiang.

0: Aku dah tahu muji apa tu, kayak tak nama nak muji apa.
1: Okey, nak muji apa? Muji mama.
2: Sejuri itu.
1: Itu pergi itu.
2: Lagu final itu.
0: Aku minta lagu hari ini. Nari
2: saringan. Empat
1: orang. Udah kan? Kalah mati. Okey, boleh. Andrew pun ni je, nak?
0: Ya.
1: Buah hati dirampas orang.
2: Dirampas. Bisa saringan juri. Ada ya, Rufena.
1: Kalah mati. Kena aku di tu jauh pulau.
3: Aw, yang nak menuan dia, meh, Sam.
1: Okey, lo aku. Okey, lo start tu, nari iklan. Okey, dah sedia nan sempat ada Aris. Aris,
0: ya. Sudah,
1: sudah. Okey, ingat music tu, aw.

0: Vai destruir o não tem nada. Ok, meu irmão, vai bater na medina, tô. Na medina.
1: Nanti
2: dengar aku
1: ya, Sam. Kalau kumpul tanah seberai, okay, nggak ada yang awak ga?
3: Ngekaknya ya kak, tak ada ngekaknya.
1: Kenya kak, kenya ga yang lain?
3: Kenya ga yang lain?
4: Asal hati lebannya.
1: Oh,
3: berapa ya bukannya?
4: DJ nanya, ya nanya dulu, ya, ya baru ya,
1: iya. Apa tahu, kaya?
2: Siapa tahu, kaya?
1: Kenya, tapi nemuai kurang nih. Tuh pintu, siapa nih?
4: Kurang kenapa?
1: Ya ketemuai. Bukan ini tadi, boleh? Kira kah bukan ini? Aku nanya kita sebuat, bukan ini?
5: Beda masuk koros,
2: beda masuk koros. Ya, beda masuk koros.
1: Kini dah dah, ni nyawat baru ke bukan ini?
3: Tidak baru,
1: siko. Siko, tunggu saya tahu. Okey, nyawat gede peluang. Okey.
2: Ya, hello.
6: Oh, udah.
2: Ya, hello.
6: Lagu tadi DJ,
1: Lida. Oh, okey, okey, nak awak. Okey. Ika kebukai ke 082-258-633, ngau 258-634.
3: Ngekak nak lagi berlagu, tanda dua kali.
1: Okey, nanti kebukai ke tu floor ni. Nanti kebukai bisa tahu kan. Okey, tu sawanan.
2: Ya, yeah, hello, selamat hari. Hello. Hello. Ya, yeah, siapa tahu?
7: Hello.
2: Ni tu deh.
1: Hmm, hello.
2: Hello, jauh kari radio na. Hello.
7: Hello.
2: Aku dengar nyawa aku.
1: Hmm.
2: Ya, yeah, hello, bila hello, betul sem.
7: Hello.
2: Hello, kan ni.
1: Si nyawa.
2: Ya, siapa tu dia?
1: Hello.
2: Ya. Ya, ya pengujung ya.
1: Terus ni. Okey. Okey.
3: Nadai
1: punya nah.
5: Nadai ingkunya ambil ki ngai kabanku.
1: Nadai. Ah, nanti nadai.
5: Kasih ki yoga. Aku sih kok kasih ki yoga.
3: Ngai meme lah.
5: Ngai meme. Ngai
8: meme
5: ke
8: cece.
1: Oh.
5: Koko koko give meme.
1: Ngau dio mate au flo.
5: Au.
1: Iya. PM tepi lah sudah ya.
5: Ini buat sebuah Kevin pergi ya.
1: Kevin. Kevin pergi ya ne.
5: Au.
1: Okey. Ah, ya. Dulu bagi nya ne, bagi ukur.
3: Ah, berdua kongkong. Lama nyujung are. Bagi bela.
5: Udah udah udah PM tepi tadi sebut kebetulan dan.
1: Au. Lambat kita itu tarik ne. Okey.
3: Memenan mu made ya.
1: Nyen cici.
5: Malu meme.
2: Made.
3: Kirona cece minta tarik tadi.
1: Okey, peninggal pelabak aku. Nada lagi pemikir kita ke bukai ne. Pelabak aku kira ngujuang ke program kita meh sari tau. Berdau kita ngasuh juri kita itu Madi kita Steve merindang kita ngasih setiap lagu nih lagu nama sorry itu
4: Madi. Okay, aku main lagu ke di bait Tuan Christopher tadi. Christopher Chris lagi ha. Berbara api dan nama okay, okay kita semua lagu tu bisa masuk dalam semi finalis SCSJ Anugerah Carta Juara ke-9. Jadi tarikh ya tadi kami dah boleh lah. Aku pun ingat tarikh tapi Bas Langau.
1: Bas Langau.
4: Nanti minta mayu minta kati madah. Mujur raja meh ngorang roh ai meh aku tak kira bekenya.
5: Amin.
4: Okey, harap. Sama mujur juri. Oh, amin amin.
5: Amin.
4: Lagi tu PM tepi ni roh.
1: Yes. Okey, harapkan mujur meh neh. Okey, kira Jakob ke penuh diri kita sebuat meh. Okey, yang kedua dom, berau kita berserara tu dom. Oh.
8: Okey, terima kasih Sam. Jadi terima kasih agai juri tidak datai minggu tu. Terima kasih agai pengari kita di Limbang tadi. Jadi selama hujung minggu harap kalian bertemu minggu baru.
1: Okey, terima kasih Dom, agai Nuan, yo Madi di Miri.
5: Okey. Okey, terima kasih yang agai juri. minta pun TBC salah uti
1: ya
5: temen saya ngapa pemikir kita tadi tinggi ku ngadik dua ku ngadik peri si ku ngadik ke Bintulu kira nyajak lah ku
1: oke made oke flo Bintulu flo
2: Okey, terima kasih mereka. Terima kasih hangga juri, pihak mangga. Terima kasih hangga Leo meh udah mereka Bintulu
5: sikok lari ke
2: Kevin nah. Okey, so angle hari nuju semua.
1: Okey, okey kau. Ya kau kepada di kau.
3: Terima kasih mangga hangga kita enam pihak mangga hangga juri ngarap ke muju ba SCSJ ketika datai nah. Lalu hangga kembali terima kasih udah nyade penyelamat ke penuh di mantan deh nah.
1: Apa segala rene kau?
3: Apa segala.
1: Okey. Bertemu baru kau bawa ke
3: Bukai. Ya, selama ujung minggu jimat pula kau lagi.
1: Okey, Ben, hari Sriaman Ben.
6: Okey, selama ujung minggu semua. Terima kasih laban semampai nyukung YFM. Harap kita bisa bertemu bak Selangor lah. Manis-manis.
1: Oh. Aman. Okey. Okey, jadi kira nutup segmen kita. Terima kasih amakan Wan Made Steve. Ngau komen serta ulih datai sarito. Okey. Jadi lagu ke penudi kita
5: Bebara Api Dendam.
1: Bebara Api Dendam. Okey, bertemu baru awak ke Bukai peninggal.

0: Okay. Thank you, Juri.
1: Sama-sama.
0: Anak jera datai boleh baru ilah ne.
1: Ya. Terima kasih kagai bala juri kag bala DJ tadi. Alaban kag betul ne kagai tong Kristo pergi kagai mengkai Twitter ne. Aku pergi kag kiam dulu. Udah ngambil ikon kag baru ne.
0: Nyungok rekian ne. Okey.
1: Okey kagai bala peninggal ke bisi dak live atau ke bisi dengar radio. Terima kasih ya kagai kita alaban semampai nyukuang pengawak carta kenjalan ke gagak YFM Iban. Nadai kita nadai meh pengawak tau. Rai berjimat maya berjalan.
0: Okey. Okey, bertemu baru.
1: Okey, bertemu baru kita.
0: Okey, bye-bye.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rkmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: Saya ngelarah lebih puji dahir DJ Yang ngejeluh program PDK puji dahir nekelo. Saya kenal.
1: Iya mai saya ngelarah lebih selebo dah ini sekedap mana terlalu bake-bake radio kaya dalam peji enggak jalan program PDK peji dah ini kelak lebih ini. Ia tengok jam tamha konti kerana 12 minit lalu pukul nak telok lebih. Okey, jom mulai telok penjam peji dalam makasih tanah program tam. Ya, nak lama isi kena mana DJ Rin alang ulasi geri telok dalam program ngelarah ngeluan dan hampan. Ya, tahari man pukul nak 12 bulan dua datang pukul nak telok ini. Jadi nampak telok lang kedua alaan ngejeluh program PDK peji dah ini kelok peji dah yang DJ Yang. Mana program tam darah telok jam lebih ni ya sekena apa puji-puji ya kusi dengar bara dengar mana ngahwana telok tek ya jan hado mai sayu do kenanak mana telok lang lame do kenanak do ni pagu tek 20 do bulan 6 happy birthday bake selamat hari jadi. Ya kena hatulah pun do batong alang sayu kena pelang malu ya talo maklarah tam lebih ni. Ngejelok program PDK datang pukul 6 lebih. Okey, jemlianan mana telok lang ulebo beji HP Radio Kaya na lebih ni. Asin hadu kusik dengah bara dengah mana ku ilang tek ha konti. Ja konti tam ni happening ku rendah di pa. Ya, talam notis kena man G Dexter. Lang ulebo beji dah na telok. Dalam kelarah tam, asun hadu majusu. Ha, tak lasa nak telok dalam kelarah tam lebih ni. Lebih ada 6 magak te 20 dan bulan 6 dalam doma ada 2026. Pejap-pejap telah santam Radio Kayaan Miri FM lampaan ngabci itam. Yeah.
2: Hello, aku Roslyn Luhim. Asun hado pa anah kariang Radio Malaysia Kayan. Man pukul 22 ngado atang pukul 6 lebih. Yeah.

Iya, Pakcik, tak lama kasih tanda program tama lebih ini. Tiang layu nang ngahap pukul na telah jenang lebih telah Pakcik tak lama semana serah dengah. Ya, nung kadang dengah halang jadi tak lama dalai tam yang kusi okma na telah yang pejoh tak lama kelarah tam. Atang pukul na pat lebih ya telah Pakcik tak lama dahun kulunan ayat lang mayak telah lim. Wanang kat pukul 40 minit telah telah Pakcik tak lama semana telah pepihap nyenang tak lama topik telok lebih ni peji apa mana ya hati kelarah tam wana na pekun pa tejunang lebih telok peji dalam mendengah lebih alang ana telok pahmo temo man radio kaya nak mana miri ya u dengah lebih telok peji ngeluak ya dalam kelarah tam. Pukul 4:45 ngah apa telok peji dalam dua dengah men awang dalih. Wanan tepat pukul 5 lebih telok payang jaki te kerang dengah men puun dengah radio men Kuala Lumpur. Wanan kat pukul 5 junang telok peji dalam info nora pendengah kali ya. Ya, u dengar keliang atau lop pejoh peji dalam kelarah tamuanan dalam lagu-lagu pengake mana telok mau ite. Ya, barang nemu jago dang ilo lagu pengake mana telok lim. Ya, dalam menuti ya kusi tejoh info nula pendengah ok mana telok ya pejoh atang pukul 6 lebih. Ya, tino pukul 6 lebih dah bidayuh mojoh program dah men kucing. Darah telok jam telah santam lebih ni mohon pukul nak telok atang pukul 6 lebih telok dengar yang pakai frekuensi G06.G dahina G0G.2 ya hui nak mana telok lantai pasanannya kucing semarahan serian bau dahin lunduk ya dan apa mana telok lantai pasanannya miri hello rega miri do dengah mana telok lim. Ya, telah dang peji pakai frekuensi pitan plus sayap poin kosong dahin pitan plus lima poin tusu. Ya, jangan ada mana telah lantai humaru. Muhi nak mana telah lantai halaman ting tincar apa tu toh. Ya, nu dengah mana telah lebih ni. Ya, telah dang peji hanggarang radio kayan yang pakai lupang DSW GG665 kHz. Dahin apa lahu RTM klik online radio darah 6 jam mana telok lim. Man pukul 22 bulan do atang pukul 6 lebih. Ya jan hado lid yang Facebook no depah page radio kayan pa anan tak up mana telok. Apa na telok kusik dengar habara dengah ya dalam kelarah tamat lebih ni.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Prioritas Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Aneh Radio Kayanya.

0: Tama pa di dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itam.
1: Sayang larah lebih puji dahir DJ Yang ngajuloha program PDK puji dahir nak kalau sayu kenal.
2: Iya, saya kena puan telok lima jam tambah kerani 25 minit lalu pukul telok lebih. Ya, telah mengelarah tanpa ji dahina radio kayan ngejelok program PDK peji dahina kelok. Okey, mawi telok tenyidang dalam layani kiado halang jadi dalam dalai tamas Sarawak anusang do ni 20 bulan 6 dalam duma ada 2026 mana Jabatan Meteorologi Malaysia do ni ya. Ya, tengok lebih ni ha telok tenyenang atau jauh layan kiok do lebih ni hui nak ha semelanjung dengan Malaysia an kiok bahui belare ha kuri-kuri ngawan hui nak ha perlis dahin na Kedah lahu ha bahui belare ha kuri-kuri ngawan hui nak ha Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dahin Johor. Nun alim kalahu ha tatah pendalaman Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Dahin jinun Teh Usan, Nurepah Dumegang, hui nak ha Pulau Pinang, wilayah persekutuan Putrajaya dahin Melaka. Anan ha semenanjung, hui nak telok tenyinang ha Sabah, ya. Ani kio bahui belare ha kuri-kuri awan, hui nak ha wilayah persekutuan Labuan. Inunan pelahu ha pantai barat, Tawau, Sandakan dahin Kudat. Ya mendalai tamas Sarawak anak ia bahui belare ha kuri-kuri awan ya wina ha Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kebi, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Limbang. Ya teguh malam nak anak ia bahui belare limkah ha kuri-kuri awan ya wina ha wilayah ha persekutuan Labuan. Dunalem kalahu ha banget pantai barat Tawau nudahin Sandakan nudahin Usan ha kuri kuri apan hui nak ha Kudat ha Sarawak anekio Usan ha kuri kuri apan hui nak ha Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kesibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Limbang. Kanan dalam layan kia do lang jadi dalam na dalih tamas Sarawak. Ya kina dalam judo ni ya dengatun membeh hadui-hadui lang telok na. Ya lebih nak mana dah lang nyadui ha banget. Na nu nampah mana dah lang nyadui masih. Anu lepah lahu mana telok lang sang teh reh teh dalam dalih. Ya hituk teh keselamatan na telok lim. Anu nampah lahu mana dah lang nyadui bahat. Hetok te judo dalam madaleh tam ya telok dang apa joh nyenang ha Jabatan Meteorologi Malaysia apa na telok ya nyenang te joh lain kia dorang jadi dalam madaleh tam. Ya telok jam ada ni wina mana ha telok lantik ha muka. Ya, tengok doni dia parakan niti daun gawai dayak muka 2026. Ya, tengok 26 kontijen ya te peci dalam pejelut anu norepah parakan niti daun gawai dayak muka 2026. Ani hana melawin neji ribu dah langala bagi ya pepiah parame te pejelut anu. Ngejeloh lami do gawai dayak peringkat daerah muka 2026 alang dah naha dataran pehin setia raja te do namateh doni. Yana naji info mana telok lim. Te joh perakan niti daun gawai dayak muka 2026 doni. Ya pukul na telok junangah betelok beji dalam segmen sera dengah mana telok lim ya dalam menuti sayu lebih dah na sekenap mana telok lim.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar. Benar. tepat dan dipercayai.
4: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Barang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
5: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia, Kayan.

0: Iya, kerana ni telah pejang-pejang telah kuri-kuri segmen atau telah segmen sudah dengar mana telah lim. Unaklah telah tenyinang haji dengar beluru iaitu rumah Sultan Sungai Seputik Bok Bakong ini barang lenya patik para satak hati-hatang dua kaki setengah. Ya, tengok ngeo mana tua umah Sultan Anai hukah haji tu telok pulu dah penduduk halang ni mana pulu saya Luvang Amin. Nabara gak talem tu sah ni hati lenyap nurepa lepa alang jadi pejo hati alam kuri-kuri bo kuri-kuri do hati halem pat do. Ya, tengok kuri na usah nabawa halang jadi te kuri-kuri do alang tekna atak anite. Ini menghungi sungai Bok Nahji Pukuk nak ya. Hati jauh halenya penuh repah hal lepas ni. Ya, tengok ni deng hati na. Hui nak alun-alun. Repah alun lang dah pakai. Jendang an kereta. Hui nak kereta lang duuk ya. Hui nak kereta kanca. Jendang pakai alun-alun. Ya, dalam menuti kawasan Umar Labang Jamu Nang Sri Dahin Bakong Limka Nebara Lenyap Hati Dalam 0.5 kaki. Ngeluak telah tenyinang dalam segmen surah dengah lunduk iaitu nak ji pati laki dakaya urib nerpah warga masa ni anhabung ha balan hungi batang kayan ate bulat do doni deh ya tino pusat gerakan operasi PGO Jabatan Bomba Dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Barat ya tino dah lo te terima dah buka mana polis diraja Malaysia PDRM te pukul 62.50 minit bulat do. Oh, dah lo Allah, dah buka lang ni pada kelunan bangu marung dah habung apa tayanan. Ya, tengok dah pasukan anggota men balai bomba dahin penyelamat lunduk nak tente ngawananan. Ya, tengok laki ni dalam umur 90-an an habung mati ha balan hungi jemli dah polis akhir tolong bomba. Te matang pati anan. Itu no pati laki ani anserah te pala pihak polis jahadui pejauh anna. Eh ngeluak tala mesik mana sudah dengar hal awas itu no ani megak te jo. Itu sah te jo dada ya te no ji laki hati na takep ya te lebih dopat alang lalu. Eh tino ihak ni amnglan ya peci dalam ala dadah ya tino alang an pesaya dadah syabu bahat 0.50 gram ya dalam maji hadui nerepa operasi bersepadu alang dahat na ha balanalan ha pasen lawas ya ketua polis daerah lawas di SP Leon Tindan Barang. Tengok laki ni umur 50-an antahan tak pukul 22.20 minit bulat do uhadui persa dah tak habung G stro stro hati halah alang isi nak halam teh hati kristal ya kristal ni alang dah pesaya dadah jenis sabu hasil mana persa tahngit nak limka ya ni ada bara positif dadah jenis epitep epitepitamin dahin metapitamin dahin pelahu dah te persa iha limkah hipun ji salak menuna tawin te dada ya kes ana siasat ngio seksyen 62 bakah 2 ADB pelupitan 52 dahin seksyen 65 bakah G bakah A ADB pelupitan 52. Ya, pejauh dalam maji dengar mana Miri hukah dua atu dah leng terima. Hui nak pasal ayak Miri. Ini nak termasuk dah menawang dahin lambir tak terima bonusu tak joh keperluan harian dah. Anihat nang ngejeloh program Petronas memaju kehidupan gawai 2026. Pusuloh tak lami do gawai do mana ni. Jenuh program manan anda perlu ong Menteri Pasoh Sarawak Datuk Sri Lee Kim Sin ha Dewan Persekutuan Persatuan Orang Ulu Sarawak Malaysia Forum Teh lebih dalam dek ya tino pengurus ayat Petronas Ceri Gali Serian Berhad Aset Sarawak Syarbi Ridwan Bara program ini hak naji inisiatif tahunan alang dahano putong duman haida fokus atek joh kesejahteraan komuniti Petronas tuju jatulung dah alang perlu dahina pelahu petagang tek joh hubungan serikat dahina masyarakat tak lama dale. Yang mana telah lim, nuna nak telah peji dalam kuri-kuri dengar dalam segmen yang sudah dengar telah lebih ini. Ya dengar-dengar, hadang aku si jaru nak telah peji. Ya dalam kelarah tam ngejelong program PDK peji dahina kelok. Ya senado pejoh peji aku si dengar bara dengar hui nak mana telok lantai humaru nun nampalah mana telok lantai ha daleh leng nun dengar mana telok lebih ane.
1: Tei musang di kiring dulu. Tei bele bele tak megang pembahat ane. No tabun ba tabun urung dia dulu.
2: Pebeh tadi diang nan kuna kayong nak deh. Api lang mariang teh.
1: Hey, buspat wa. Ya, semua bukta ngebuna.
2: Ala, alang mariang kuriak menikah ni pa. Huh? Nun bika api alang awak pakai ni pa. Tengah san mahu kaku ika ni lebui. Ji alan awan tam deng nyekang bengen hiana tabun orong dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im neplet tumi wanan joreh kak mebat na halam tong luhab. Hitok, dena ageh tam kelonan bangun, nak nah tang

lehina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.

0: Kena teguh dalih miri dan lutung pebat menkuasa seluruh Jepun dek duman perbitan 45. Alang dang helek ngua loji awan nyero inyak alang pihak lutung Sarawak dek 26 duman perbitan 45 ani hianah batalian infantry kedua perpulutlo men division kepitan Australia. Sedadu bersekutu luhe dan kuasa lasanaya awan mepenginyakanan dahin bunuh alang jandang anawan. Tegulasan awan mepenginyakanan udang an sedadu bersekutu helek tek sedadu Jepun lebaket alang tasa awin sedadu bersekutu alang ngebumen kelawah langit lawan sedadu Jepun teguanan. Halam operasianan sedadu Australia dan Mako Ji Hengkong kelunan bangsa India alang an sedadu Jepun halut. Tujuna ala dah kelunananan jadi kuri hak loji inyakanan. Dahin hamawi itami kemjam dalam nguak tejo sejarahan ni. Kalau dang tepa laman sesawang rasmi Australian War Memorial.
1: Radio Kayan Miri FM. Alive.
2: Ya, sejarah oleh pahlung alang jadi doni deng ana telok kerang ngeluar te jaka alang piah ngua lebih jima. Ya, gerani 41 minit lalu pukul na telok lebih. Ya, sekenap ma na telok lim bake-bake radio kaya na lampaan peji ngajelok program ma PDK peji dahin na kelok. Ya, mawi te merhang telok alang napa hakatok lagu, akil lagu. Telok deng bara lagu pengakhir ha telok lebih ni ja pepiapa ni pahapan telok lim ya dalam kelarah tamateng pukul 6 lebih do ni. Okey ni ji info mana telok lim megak tejo barem regata 2026 jandaral an ani u bulan 6 ngahapa bulan tusu. Ah aku rin dah hak deh. Tak hitung jandang jam celik ku dah hak depa atang na bulan tusu. Ni usang pah ujung bulan 6 minggu langsang atang. Begak tai 23 atang 26 pada bulan tusu dalam duman 2026 ni tinok barem regata 2026 lang dana ha marudi waterfront. Ya tinok mana telok alang hak ngenap tewe nyinang tak jauh rame barem regata 2026 ni lebih nak mana telok alang jelang ya telok dang te nyinang ya tino masyarakat barem nunapan lahu mana le matelok lang tek talam dalai ta Sarawak nak japa pihak tilami ya barem regata 2026 kahau mempelebak ya kelia-kelia halang dakna wina parang harok tradisional lahu tejoh persembahan kebudayaan ya telimka jun atak pengumuman limtinan dahin na telimka hiburan lang dahna lebih nak mana telok lang ateng. Ya na naji info mana telok ya dalam kelarah tamat lebih ni. Dino program bantuan lesen memandu BLM My Lesen B2 ha wina ha kuasa Dewan Undangan Negeri Duna Tupong buka peluang wina mudah belia dahina dah individu alang jan ada pekurang berkemampuan dah dang hepun lesen memandu motosikal ni secara sah. Dino saya atau lebih dah peserta daripada alang ala bagi dalam program alang dahna dino latihan amali bahagian 2 dahin bahagian 3 anna jemli dah la persa hati ujian partikel Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Okay, dalam kelarah tahap lebih ni ya, we nak mana telok alang dalam ano telok teh pasen kah? Ah, we nak mana telok lantek halida kebun atau telok lebih ni kah? Ya, saya ngerah lebih lem kah mana we ni dau? Ya, lantek henok deh atau kau? Ya, sekenap ya aku sih dengar barang dengar. Yo ni hello nun tajuk lagu pengakhir bakih telok ni ya. Ya jemliana nak tolong ngeri yang ngaji promo ni marung anti rasuah SPRM apa jo apa jite jin lagu lang kenan jerin bahaya dahin na tujo la yang megate Yesus na alan hari de kan mere FM melampaan ngapci itam lim.
3: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Wujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Alah, ngetak je Kerry. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
1: Nih, JIK, perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajere.
1: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kedua ni hak nyihu namai jina min dalam nanti. Ngelugup tu lohap dalam didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lho. Tak ku cak kering.
1: Nan, tak im ngepang lah lalu. Utek nak kesre. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawa ni, ku kelok ngepang celikin amin kelok ya. Alah 10 minit, alam jimigu, lesak celikin amin kelok, bahitek ngawan hamuk nak kelok. Piah-piah tam labat, perah, dengki. Dahok halaman ni, naiman kalok, Radio Kayan, Miri FM.
2: Saya menjanji bahwa kita akan buka puasa sekolah termasuk jalan dari mana Miri ke Bukal. Kita akan berkata pada masa tata bulan yang akan begitu kita kira kita akan memudik ke Long Terawat hingga ke Long Panai, Long Lama. Sidak tahu dengan kereta Monah Jeraya daripada Mengudi sampai dekat Mengudi. InsyaAllah 2029. Kalau saya dah akan menita, jalan tu akan siap dari Miri terus ke kuasa. Sehingga kalau Drama dan Long Panah, hingga ada nickname mungkin Long Lama, Sit Lama lagi. Long Lama jadi Long Bahum. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul. Termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun kini itu kita sedang pakai diesel.
3: Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itam.

lagu Nyivan Nahman Tuhan, lagu la kena rasa urai, lagu pengakai mana bakai hen repare na telo ini dau ngahap de lantek hatu kau lebih ani ya. Ya dalam kelarata masa kena update hen sengerah lebih selebo mana telo long mari yang peji. Jarun na ngupi-ngupi peji de hen radio kaya na lebih ani. Jarun na telo manu hadui telo telang na manyam berat korek telang te halida kebun na telo ala buah. Ate lantai nyiram nuri panata ya tuvu dah ate lantai pasen ate lemno natu hadu lang telok na lebih ni kinah na lebo sayu dang ana telok ano dah na sayu

Pukul 40 minit terlebih apa telok peji dalam program peji pula mana telok lebih ni. Telok pepih peji ngahap dahin anak tu nerepa arena telok Timothy Sebuang dian tejoh sampai ya mana telok dalam program peji pula mana ngahap ya.

0: Ya, tak lama Clara tak malam ni ya hui nak mana telok alang ngenap nurepah hati peci tak lama kelia hanya put ni tadi info mana telok lim marung apa tadi yang nyeput. Tak 20 saya ada bulan 6 ni hati hado migu pukul na saya jima alang danu hade wana sorah kapit ya mana telok lantai kapit. Atau dang hati peji hatalam kelih halang dahna pejabat Kementerian Belia Sukan Dahina Pembangunan Usahawan Sarawak Kapit Repah Maisit. Ya lang pubuh na penyenang tajuh hadui hati limkah apa tadi yang menjatalek tinan. Alang dahna gelanggang futsal majlis daerah Kapit ya. Niat na megat tajau program Sarawakku sayang 2026. Okey, dalam kelana tam lebih ni ya, telok peji pejoh dalam program peji pelamanak telok lebih ni ya, telok peji ngereng daripada sampai alang ni mana hari nurpah anak telok Timothy sebuang Dian. Ya dalam kelarah tam lebih ni sayu ngelarah lebih mana telok lim.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji itap.
2: Lebih ini tam peji deh energi anak berapa hari tam belang hipu na bakat tak lom hadui dak sape ni. Jadi tam peji deh hari telok temuti sebuang Dian. Jadi haba hani akah menikah bara meninokka Uma Aruna. Itam peji deh na.
3: Aran kui temuti sebuang Dian. Kui berasal menu majuman indah bulan sungai asap.
2: Ya, menu majuman ida beran kau yang nasab melanggah ya ni. Tiah aku maru kau alang lana. Okey, aduan tejo hobi ka tejo dak sape ni. Menyeran ni ka hipun minat dak sape ni.
3: Minat kau ite sape ni bermula mana kau umur berdua duman. Tejo kali alam kalau panak beli man kusiang sente habin tulu. Nyaman-nyaman te daun sape ha radio kayaan teguanan. Sampai anan nihat na sampai dak seribu recording rip taman basah nak deh. Aku bayat ingat perasaan ku itu guanan daun sampai nemuran merangka jauh berarti. Tiap baru pertama kali anan aku murah-murah ikum ngeriang dak sampai.
2: Lain kati tim, haman memang tak ngeriang dak sampai ini. Dahin lahu nak dang jadi terapi tak? Tunggu tak lae-lae nak hadui ni tak ngeriang dak sampai ini. Saya hendong tak tunggu tak pano su pano darah dari baksu sampai nak dang lim ke apa ni tak berkudu tak. Okey manita melim pejiri negawa Timothy sebuang Dian oi tampi hani ngeriang lagu ni.

0: Okey, Anana Hitama Pia HPG Hani Geriang Lagu Alang Kenan Agus Hingan Alang Kuma Ngerwo Dahin Lagu Alang Kenan Florin Bulan Hati Ame Akui Kawah. Okey, nyebong dahun telok peji melok petuat dahin hake alang ni lebut lebih aneh. Ya, okey, tim duan tak tak jauh inspirasi jijil ongkrunan alang nah yakni minat ikam dak sape jana tak jauh inspirasi tu biar min kena minat taklim ka hai tak jan pun minat jan pernah long ni dak sape ni jadi binanan leba dah nyam tebin bani dah lang nyam nyam urip tiah umur ka ni tak mendah alang pakale dak sape hinang ha YouTube tak balik alang ngiyoh kelas jadi nuna menbeh inspirasi ka ni alang naik ka hipun minat ikam tak dak sape ni.
1: Jadi jangan pakai sang hadote inspirasi men pemain sampai lenjak lim. Ya na taman telo okong mereng dahin urip kuit kilah deh. Do doa ani na lang jadi tiah cikgu sampai kui walaupun aku mijat habong doh.
0: Jadi nunan tempeji dihin harin telo tim barat tejo hilang jadi inspirasi na alang tek nah ya hidup dengan tek dak sampai agrane. Jadi duan tak jauh minat nak sampai ni tim menumur ke kuri rumah ni ikat un hari malam ikam tak nak sampai ni.
1: Aku mula minat tak sampai ni men aku umur 22 duman. Oh nen tak duman 2006 aku beranikan diri aku untuk nyoba tamak melek je sampai mana aku.
0: Teguh umur ke kuri rumah nan tim.
1: Jadi teguh nan aku umur 24 duman.
0: Ja, dah hari ini kak dak sampai Korea kau ini kak uhi pun sampai dapte.
1: Mendo nen, aku start lah main sampai ni belajar sendiri. Pergi yang nyinang video ha YouTube, habong dah langaman main sampai belajar menalo. Nen lah, tere iti, time ku dah invite ku main sampai. Te wedding dah ka for dinner ka macam-macam lah. Jadi datang tinanto lah cerita ringkas kui halam permainan alat music sampai ni.
0: Okey, tim apa nanti? Apa tak dah pendengar daripada keluna lebak alai kem ngeriang daka tak akan media sosial kak?
1: Untuk pendengar-pendengar lang ikam ngeriang dak sampai kui atau nginap mengikuti perkembangan kui dan ilo YouTube channel kui Timothy Sebuang Dian full name kui nan. Aku tak post video-video dak sampai halam channel.
0: Ja, tak menahang ngetrok lang ikam jam nunuk tu.

0: hati Timothy Sebuang Dian, Anan Aran account YouTube nak. Kalau dengar yang di support, like and share account media sosial nak ni hati ha YouTube ala bakat-bakat anak tama kaya ni tulah teh hang kelunan lebak alangipun bakat alang tiah dahin nak. Ya, saya kena menikah Timothy Sebuang abintah mahpeji di negamet lebih ni.
1: Saya kenap Avin kalau o bagi peluang ini untuk kui. Kalau mahu mendengar cerita yang lebih dalam, mungkin kita dapat membuat sesi yang lebih panjang di hari lain. Thank you.

0: Kayaan.
1: Iya, segenap mana tu lalai malam Pak Ana Paji ngajalah ha program tam yang mana nak telah PPH Paji talama program Paji pula mana ngap ni ya Paji dahin anak telah Timothy sebuang Dian Tejo Hasape ya wina mana telah lang minat pada pengenap dak sape nak pemain sape ya Pejo dalam minat telah ja hatelok dang maju industri sape dalam dalih hatelok nurepate hang hatelok ya. Ya, senado pukul napa tajunang ha patelok peji mambe dengar halang ana telo pahmo temoh man radio kayan mana miri. Ya, wina telo peji dalam maji dengar ya tino. Megak teji akaun bank alang anda beku alang dah beku ha kata na jenun nak dang anda pakai te kuri-kuri do abin pengah kelulusan udah dahok huina ani megak tejo kes-kes ya teno G akaun bank alang anda beku huina mana pihak polis ya abin tolong tak dalam hadir siasat ani ana tejo kes ugutan dahin kes mai pinjam ligit alang jinun te dalam matalian. Eh, tengok dah ni, ni mana ci kelunan aja pihak tolong dalam hadui siasat dalam ni mana pusat khidmat nombor dua Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dahin Kerajaan Tempatan Limkah merangkap Adun Pelawan Dato' Michael Tiang Mingti melawin tuntutan dahin tiktok susah nilang ni mana dah ya lebih nak tekjoh pinjaman alang jinun tek perlu telah hitung dan paham pelemanak tiktok ni. Abin telok jam ya, aku tak udo nurepah, putong do telok ngeriang dengah, tak joh tusah, tak uhi nak talem matalian. Aja telok pepeh lafat ya, talem matusah halang jadi, ya tengok ngeh talem dahok, jil ke ni ada jilong ni lang dah barang te jemle den te pinjam sin halam 45 ribu ligit menaji pihak alang anak pasaya alang te manu hadui pinjaman ligit. Betak lana ani hana pinjaman ligit alang jenonte lesen lim ya lebih nak talam matalian. Ani saja ji hato kalang norana gerito sahlan ha mau ite telo terima meses kan nun ka berapa te johsin pinjam mesin pulang sayo telo janalan berapa jan apa ji talam pinjaman nunan ya. Ya, dalam dengar PPH Pahito kata lo lim, ja telok PPH lafad. Ya, Afina ni megak tejo ukah ligit alang kahum. Amina pada habara te uli utung alang bo, bitak lana jinun te, ya, jinun te utung alang anda hak kuma te. Eh, tino laki ni ana bara rugi. Ya, rugi abin ha anda ha nyuhul an nabah sin nak teh dalam muka 30 ribu ringgit. Anak-anak bahayalan ya, abin anak-anak telok pepiah lafad ya, dalam matusah-tusah halang teh jadi dalam madale. Okey, mana telok lim pakai-pakai radio kayan ya, sayu kena perhen sayu ngelarah lebih mana telok lim. Ya mega te dot nam nur pau jong amigu hatlo ya te no jima do migu apa na tlo patami sedia ate uma gereja no pate sembayang bido ni dot nam apa na tlo pepeh peji den ha bake hatlo den ha panah katlo anu na pelahu te mahang tlo lampah long kuma nak lebih ni korea. Ya, dalam hatelok peji ya hakiso peji kesing atia haji pantun depah akte mana telo lebih ni peji melok peji kiso ji puun ji daho ya sayu ngelah lebih jarung ngupi-ngupi nendengah ya nendengah telok lebih ni bake ya kena telo pun batong alang sayu ya mageh paen dalam kelarah tam ya potong do mawi telo ji ang leang asun hado te pu bata lalu okey pukul napa tajuna peci dalam dengah lebih yang anak telah pahamu-tamu mana radio kayaan mana miri o ane.
0: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Okey, yang mai tamlim 40 minit lalu pukul 4 lebih jaka ni yang mai sekena mana telon pak anda pergi ngajeloha program telok dengah lebih dan antelok kerang ngeluat te jaka alang piah nguat lebih jima te pukul 4 te junang lebih. Ya, saya lebo sayu ngelarah lebih hui nak man ambil gue mai jo ngahap deh ke lagu lagu perah-perah DJ kurang nak tini ya ke lagu perah God Bless Money Tamlim lahu sayunya duyu menikah DJ yang

Ya, yeah, tak lama kelarah tak melebih ni telah tenyinang dengar man awang dalih. Ya, yeah, nak lo telah tenyinang ngeci dengar man Tokyo tino perintah Jepun nanti do lima deh. Nah, dah utut tino megak tejoh bayaran visa kemasukan hatunggal lanihan nambah warga asing hukah lima kali ganda pala puluh lima ribu yen hati AS sin AS pita 60 ringgit da tepala telo atu yen tahari bulan tusu ni ya. Tino nyenang tak jo legah ni anda baramuun te duman perlu pita tusu perlu saya tegu inflasi dahin tegu legah nur panin lain teguanan te liva. Eh, tino tejoh bayaran pengeluaran hui nak mana visa ni hana hater kemasukan hui nak mana dah pelawat ni mutam haja pun kuru-kuru kali te jaka lang anda hak netep dah nak sang dah ju mana 600 yen te pala telo 10,000 yen. Nanti joh bayaran visa teh Jepun anda ju lima kali ganda tahari teh bulan tusu ane. Ngelo talem dengah menawang dale maga teh joh judo nurepa fenomena salji teh do lasu aleng jang kala jadi mega ha kawasan utara dahin tengah bulua Mongolia. Anihana termasuk wilayah Guzul dahin ibu negara Ulan Batar. Anihana ngete tatah ngapana ni ambara lasu do dahin gahan lasu tanah. Nabara ni hakurang atang hati liva atang 5 darjah Celsius bihda paras beku alang tekna te judo ni dahin negeri golombang hui nak te ju alang nyengem nunan ya. Eh, tino mukeh mananan usan nyengam lahin nebara Sergi ya Sergi lemka maga te kuri-kuri dalih haya ani hana termasuk wilayah utara timur dahin bulua dalih anan te ujung minggu. Eh, tino agensi meteorologi mai dah bara telem suhu hati tanah anekio bida sifat darjah Celsius alang tina tok nyengam lan ya alang jemle jadi tiah mengalih nak jemle ani de ya anan ji dengah menawang dalih.

Ya dengah alang bayaloh menawang daleh mana telok lima lebih ni. Awina dengah men Istanbul ani hana megak tejoh legah inyak mentah bread ani ana bara lebih bo ihati AS ya sin AS ani saya pulu jitung ani hana megak te pelabur ya tina pelabur nyenang tejoh lim risiko geopolitik ani hana pusoloh te pembatalan rundingan alang an ju nore palang arancang wina men Amerika Serikat dan Iran. Dahin na pelahu tejoh serangan mariang Israel le ha Lubnan. Dahin nyenang tejoh kapen. Alang an bara ud sak ni sayu wina ha selat Hormuz. Ya tino niaga tejoh pembeli inyak mentah ni anda ha ju dalam muka AS ya saya 10.10G setong ani ha setakat tebuku na tusu minit jema hati waktu Malaysia. Yana na tejoh legah inyak anda barani peju hati sin AS saya pulu setong. Ya talam maklarah tam kena dang pahmu ngelua dengah men awang daleh ya te jaka alang piah ngua lebih jema. Ya mai selebo sengarah lebih mana sesia Sicilia ya Sicilia lulau corona tini saya lebih DJ kami ha dalam tini usan corona ya sekena mana telo alang kusik dengah bara dengah we nak mana telo lante halam dale no de palante ha dale su ya dalam maklarah ta malebih ni telo pepiah aku sik dengah bara dengah mendengar mana telo ya pakai live page Radio Kayana telo. Ya pukul 5 lebih ha patelo payang jaki. Ate kerang dengah mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur.

saya kena manaja suajau abo si kaduten anu nampa Mary Mujan. Ya tala maklara halavia ni ya peji dahina radio kayan. Anu nampa mana telok lang u aku si dengar habar dengar ya mana telok lim. Depan lagu pengake ya pepeh pah ni pah-pah na telok ya. Ya, pejohan garang ci lagu langkat langkena ni unitan ini yang hama na telok dalam kelarah tama lebih ni. Anihat na hati jo hari nak laki mana telok lim radio kaya nak Miri FM.

0: Nak selamat kita tahu tahun ini 20 to bulan 6 2026 kuat ngan tahun 6. Ilu pekuat ngelinga dengar cinta lidio kenyam Miru FM pemongan ake Pauline Lenik. Kerajaan Sarawak komited dalam pusit kadolaan duktun Cin Dale Ilu cinca puyan pelaksanaan skim tajaan khas bagi anak sekolah dalam bidang perubatan. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagah Wiin Kuma, anak sekolah yang sukat tai metuk sekolah dalam bidang perubatan kan ida nilai o lepa o kena ida sukat ala tajaan penolong Cin Kerajaan Sarawak. Penilaian ini kan ida ala Cin kita latar belakang ngan gaji dalam pengamin anak sekolah ina. Ini kejadi apan penolong ina sukat kena ida nak kuma anak sekolah ya atak perlu ngan penolong ini. Ya tisu ini kuma ida ya alak dengar teguk pengumuman keputusan STPM kak Kuching. Dalam uman yang lapa adai, unca atau lemah usa anak sekolah Cin Dale Sarawak lepek sukat temetuk sekolah kak dalam bidang perubatan. Ini pepenjo sukat mepo Dale Sarawak ngan mencukupi tenaga doktor kak bayak tau teh. Capuyan larian amal dan Nesti Half Marathon edisi ke-22 ya ida keti kak mirik bagi mapit dana kuma membiayai kadoknaan puyan program kebajikan dalam uman ini. Pengerusi penganjur Stanley Jena kuma mung ligit papit ya ida lepek alak cin program-program ini pakai menolong teguk sambutan perayaan kuabaan ramai tahun baru kina Hari Raya Aidilfitri binapa ngan hari gawai. Dalam binapa ini pepakai ida nak tolong kuma pemanak atau pengamin ya tusa. Puyan kuat ini naca puyan ya perlu sukungan cin kelunan kado apan sukat pasat singgat-singgat uman. Puyan ini kan idati teguk 25 bulan puluk ngan kadonaan kategori kuat baan 20 kilometer, 10 kilometer ngan fun run 4 kilometer. Puyan ini kiok-kiok sukat menat dalam pengadok dua usah ibu kelunan kadok yak nai tegok ini. Sambutan Hari Sarawak 2026 ya ida kan pejadik kak Sibu Cin 20 pabek 27 to bulan 22 atau bulan 7 2026 ini. Dalam binapa, kadonaan puyan kan ida pejadik teguk sambutan ini pakai menat kelunan kadok naikina. Menteri Pengangkutan merangkap menteri bertanggungjawab dalam puyan ina, Datuk Sri Lee Kim Shin Kuma, puyan ia bertemakan Sarawak Maju Makmur ida kan pejadik bagi menguat laas semangat cakimet ngan menghargai sejarah perintah Sarawak Cin Dalau Uman puluk pian 60 telu. Untuju acara utama inana Carnival Jualan, Majlis Kesyukuran Cin Kadok-Kadok Pengelan, Zumba, Unity Walk, Sesi Town Hall, Perhimpunan Hari Sarawak ngan binapa un konsert rakyat. Yang dipertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaffa ngan Tun Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi tai pejadik ke puyan ya idati inana. Dalam binapa Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pekiok nai teguk puyan inana. Datuk Sri Lee Kim Shin ti isiu ina kuma ida ya lak dengar ini kak Sibu. Dalam binapa ia menawai mung ya un kedai ngan amin-amin apan nak bendera Ibu Pertiwi ke Uko Ida apan ini menyemarakkanlah puyan Hari Sarawak ya idati ya iluti ke Dale Sarawak. Sarawak Forestry Corporation SFC nak dengar kuma kelunan kado apan pagat nuken ngan alat tindakan yak tenang o lepas ca video yak ida nak ke media sosial pelurak ca iko buaya yak ka sada Sungai Kuching. Menteri Pelancongan Industri Kreatif ngan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah kuma, penting kuma kelunan kado alat langkah yak tenang bagi jaga keselamatan mung kelunan kado yak taikina uban uko ina na uko ketai pelancongan tai masat. Ia pekuma o kenai nidai SFC pelepek nakep ca iko bayak ya un ka sada Sungai Kina ya nyeng ata masjid masjid terapong da dalam bina apa ida lepak muke ya tai ka pusat hidupan liar ka matang. Ia pemenawai kelunan kado apan pagat berwaspada aban uban buaya ina cacen ya bahaya ngan sukat ngin penusa kuma kelunan kado. Ia ti siu ina kuma ida ya alak dengar ini o lepat te pejadi ca majlis memperingati ulang tahun ke-200 naturalis ngan pengembara Hungary Janos Zentus ke Pustaka Negeri Sarawak Kuching. Projek metek mading fasiliti ke Pantai Tanjung Kembang, Kabong, jadi pemangkin kuma pertumbuhan ekonomi ngan menguatlah sektor pelancongan ke Dale ina. Ahli Dewan Undangan Negeri Kabong, Datuk Muhammad Cik Kadir kuma, projek pembangunan strategik ya ida sedia kuma ngan kado-kado naan kemudahan ya ida ti ngan moden, kuma kelunan kado bina pekuma mong pengunjung ngan mengembaula puyan ekonomi ka dale ina. Ia ti isu ina teguk pejadi ca mesyuarat bina baharu ngan naik taraf fasiliti Pantai Tanjung Kembang ka Dewan Undangan Negeri Sarawak. Dalam teguk ina pe, ia pernah biok tiga tawai kuma Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg uban lepak meluluskan peruntukan Cin Agensi Pembangunan Bahagian Betong BBDA. Ia pebadaklah ida akan ti capeng la pakai pisiu pasen tuk reka bentuk ngan projek akhir puyan la pasen projek-projek metek fasiliti ka Tanjung Kembang Kabong. Ina tuak dengar tau ini, dengar lepak sedia kuun Sarifah Aujayah Wan Abdul Rahman ngan Monica Gary Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjo pemungkejai ka usai talidio Kenyamiru FM, selama sembak ngan penuh kuun dengar. Selamat ketai taup, salam Malaysia Menadi, tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Selamat pemung kejayi, selamat kita tahu kuma mung senganake ya, mung kuma ilumung ya, pekejayi ke usia tali dia kenyata tahun ini. Tahun ini tahun 6, 2026 ya. Ini na jam ketelu ilu pemung kejayi ke usia tali dia kenyata nganake di jalan nekini. Ya, ini dengar senganake ilu petegok lah ke usia tali dia kenyata tahun ini. Ya, ini harap ikam on salau, on dena, on saik tuak tahun ini ya. Kuma ikam ya, dalam ini nekam dalam ikam dalam tau kena ikam kuma harap ikam on manyi on dena on calau tua ka amin tau ini ya kok pengalai ikam boleh ngelingai lu ikam sukat ya ikam sukat ngelingai lu ka siaran atau apa ke Facebook Live tali dia kenya cin pukul telu pabik pukul 6 kata tahu ya dalam bina pekan boleh ngelingai lu ke siaran radio pengalai pian puluk lema poin ca FM pian puluk lema poin 7 FM pian puluk ayah poin 0 FM dalam bina apa menawa ikam boleh ngelingai lu ke RTM Klik ikam boleh download RTM Klik ke handphone gam ya kena usai ukuk-ukuk ukuk ya kan boleh ngelingai lu bina apa dalam RTM Klik kan boleh ngelingai lu pakai telefon tu senang ketengam ngelingai bina apa kan boleh ngelingai dah masat kem ya ini dengar dengan anak lah ya yang baru aku pemung kejaya ke usia tali dia kenya rapi kem on magat tu pemung kejaya ngaka usia tali dia kenya ya kumai kem pa menawai kem dalau on rapi lumong on tiga saya magat muat buk jatka dek tena nabat ya okey akik kekusi lah ya penanding lah ni Nana dengar cin dengar awang kumailu akik kakusi dengar awang kumailu yang kengin kumailu cin Jabatan Meteorologi Malaysia ini nak ke baca dengar awang cin dale mirik ading ya ni dengar awang kat dale mirik ketai taup ini on bayu begilet kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko ini saya dengar awang kat dale mirik telu tenat dengar awang kak dale marudi kak dalam marudi on bayu begilat kata tahu ini on bayu begilat kak ca dua uko ngan tahu tena on hujan kak ca dua uko inai se dengar awang kak dalam marudi telu tena dengar awang kak dalam telangusan kak dalam telangusan kata tahu ini on bayu begilat kak ca dua uko ngan tahu tena on hujan lo pe kak ca dua uko ya ini se dengar awang kak dalam telangusan telu tepuke nat kak dalam belaga okey ni saya kat dalam belaga kata taup ini on bayu begilat kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko ya nas nganake ini saya dengar-dengar awang ini saya dengar awang kat dalam belaga miri marudi ngan telang usan ya kado kado isi hujan kat ca dua uko ya harap harap ilu on nak isi gaya lu lah gaya awang kat dalam lu lo nak isi keselamatan lu masing-masing dalam minu puyan-puyan lu tau ini ngan tau tau ya kenemba melaya tiga tahu yang sana ke ban pemung kejaya kau setali do kenyang anak ngan ngak kini kau cin pukul apa pukul 6 kata tahu api ini nak ya yang terkembi kembi on dengar atau apa dengar dengar buat akik kusi kau melu tau ini ya dalam bina apa menawai kamu ngobrol ini tahun 6 ya akik on mutu adai on palai badak ben utuh ngi adai ya ben ini tahun 6 ya, ikam ni on pale milu ya cuti, on pale milu ya gayang ya. Kuma ke mutu ida ya cuti tu ni atau pe op tu ini. Inu ikam ba, inu ikam saluti dalam tahun 6. On pale milu ni ida kelok teh masat, ida kelok teng, teng gina nak da teh masat, teh nahat nahat pasen ya. Atau pe on pale milu ni dalam da cuti atau pe dalam da op ini, ida kelok mukok kamin ya, ida mukok kamin be semestinya da lorok tapi ida ida kelok pesak pekuak ngan pepengamin da atau pe on pale kelo nati bi on pale kelo ti puyan uyan inu ke amin da on pale pale bina kalau ake dalong ge cuti atau pe op ake kelo mukok kamin ya anu dengar pale ya on pale mikem mungkin ikem kelo te masat atau pe ku ake pale kelo mukok kamin ikem boleh mipa ake kini ke Facebook Live ya inu ya kem kelo ti tegok tenam atau pe berhujung minggu ya tika sana ke nase utu ya ke kelo mutu ilu to ini ya tika tawa yang mempunyai kejayaan saya tali dia kenyang.

Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, sebelum menyesal. Pilih lingkungan yang baik, membentuk hidup yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam akan kembali dalam cara yang indah. Jadi salah seorang daripada orang baik itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik adalah rezeki yang tak ternilai. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka.

Ya sengah nak ke yang nyala Michael ya nak ini nyala Michael ya baru pemung kejaya ke usai tali dia kenyah pemung anak pemung ngak ke uska jam ke telu kini ni nak 24 minit lah pacin pukul lemah ke tahu ya lo pemung kejaya ke usai tali dia kenyah Miru FM ya dalam bina apa ke kusi ca dengar buat pasan tu puyan ni dekati be majul ah ini pasan tu cap program atau apa puyan Baram Regata 2026 ya Baram Regata 2026 ada kati tego 23 pabek 26 bulan 7 2026 ada kati ni ka Marudi Waterfront ya dalam 34 tahu lah dalam 34 tahu lah nak kena tak tahu Baram Regata ini ya ini dengar keempat ya Kak Marudi ini dengar mong senganake ya Kak Marudi ini kumbin persiapan atau apa ini ya lepak kemti dalam pengenat tahu Baram Regata ini ambil majuk lah dalam cabulan lah ya dalam cabulan lah ada ke pasat puyan ini ya kemai lu ya kalau tai nah, dengan tahu 23 sampai 26 bulan 7 ni ya lu boleh ala awang ya tenat cek puyan nak deketi telu tahu ini kado ise puyan atau pemain-main edeti kobaan pasar alut bina apa kado ise juan-juan penguman ya edeti tego ina dan jualan kraft tangan dalam bina apa unpe puyan-puyan dek cala ya mepeng sukat mepeng kelunan kado nai pekejai atau pe nai berhibur ka Marudi tego tebulan ina ya kemula lawang kini ya ben on ya peniga nak ini teka Marudi ading dai mungkin lu nawai lah ya ading dai teka Marudi lu pakai spread express ya lu pakai express ya ya nak ini tiga na ben ka te Marudi lepak on na jembatan lepak ti kuma ilu apa lu sukat te pelawat teka dipa kina ngan tiga ya ya dalam binapai kami kelok tai harap ilu lepak tua sukat lepak uyan nak ketayasat atau apa kalau lu kelok te tudo kina ya lu booking na hotel lau atau apa homestay lau kina ya benenu te na siok tau Baram Regata ini na pagat idai na lau nya penuh ya aku mai lu kelok kilek apa ya bek bermasalah ben mirik ngan Marudi pa bi on mateng cok ya ina se dengar pasan tuk Baram Regata ya kedeti dalam 34 tau lah cinta ini ya harap lu on panye harap lu on semangat ya harap lu on petegok tegok inana elu kokwa inu kokwa nat isek puyan ida keti ni ca puyan bio ni ya puyan bio kat dale elu kini ni Baram Regata yang ditunggu-tunggu oleh kelunan kado ya tiga tawes ngana ke ente kembi-kembi lu lo pemungko jai pabek pukul 6 kata taup ini nak.

KSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung

Ya nyala mai kami lo pemung kejaya ke usia telidio kenyangak kini ya harap ikam on salau on dena on saya batung tu pekejaya ke usia telidio kenyata ni dalam bina apa ke kekusil aca dengan buat ya ke kekusil jeng dengan buat pas entuk ya ini ya ilu isen nak ini ilu kadok ino nat ise pasen bola atau pebun FIFA 2026 Piala Dunia 2026 ya dalam bina apa ni ca dengar dengar pasen tuk dua usah pegingan dua usah leto ya warga asing ataupun leto Cina Wang Dale lepas kenakap oleh paida terlibat dalam puyan pertaruhan haram Piala Dunia FIFA 2026 kak Kuching. Da Kepala Polis Daerah Kuching ACP Alexson Naga Cabuk Kuma Ida ini Kuma Ida ya lah dengar ini mung suspek ina dalam umun kaang 25 pabek 45 uman dalam bina apa polis rampas kuda-kuda barang pegingan telefon dokumen ngan bina apa ngan ligit judi idana. Kes ini dah sesat kenda Seksyen 6 kurungan telu pertaruhan judi puluk pian 60 telu ngan Seksyen 6 kurungan ca kurungan si akta ya kuat. Ya ilu isa nakini ya ilu tengah hot ataupun panah nar isi Piala Dunia ya ada ti ya, lepak nading dalam tading minggu ini dai ya kadok-kadok pemilu ya nar isi bun main bun ya idati ni ya ya dalam bina apa ayan pilu te salah kanan bini se ayan te berjudi lah cukup nilur tenat nak ise ida main ka TV atau pa kembi saluran platform ya ida sedia kuma ilu ya ini se puyan ya perjudian haram ya idati ben pertaruhan nak ise negara ambi ya menang ka FIFA bola sepak ada main ini. Ya dan bina apa pasen bola FIFA main bun ini FIFA World Cup 2026 ini ya tahun 6 ini nina ni ake kepada jadual ya jadual kumaikam ya kalau nak bun perlawanan ini na inana pukun to ini apa to ini bulu alam tena dalam pukun ca. Inna perlawanannya Netherlands lawan Sweden ya Netherlands lawan Sweden on dekam kini ya peminat Sweden atau pe Sweden Netherlands atau pe Sweden ya pukun ca tading bam ini na ida ke on live main ya lepaina ke pukun 4 tading bam inana Germany lawan Ivory Coast ya ini pukun 4 tading bam ini penjon dekam lepan dekam nak ida mainan nak punya nisep tanding bam ni kem nah punya sarapan no ya lepaina Ecuador vs Curacao kak pukun ayah tanding bam ya ini se kuda-kuda atau apa jadual main bun ni ada ke tiga tahu bulu alam ini nak ya kumai kem mikulunat ya nah cukup lundok ngem ngai peti pamagale ujung-ujung pengujung atek ke sal be cukup lorok nate sakit balai ya nah cukup-cukup tekak lunat bulan nate na petuk na lorok lula ya dan binapa harap ya happy-happy tok lunat bun dengan suasana yang happy lah yang pilu stres ilu tini sebagai satu hiburan ilu bukan ninu FIFA ini bukan selalu singkat uman ya ilu kepengak dalam kuda-kuda uman lah di pedeti ya lah ya ini saya dengar pas untuk Piala Dunia 2026 ada ke pasat lepak lading dalam minggu ini ya nanti kembali-kembali ke pasal lagi kemelangan belian ya lupa ini.

jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian ribuan kesan buruk. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Semak sumber, sahkan fakta. Guna akal, jangan sebarkan, kongsi kebaikan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Ya, sekarang nak lo pemuka jaya ngak ke usia tali dia kenyak kini. Ya, harap ikam undar. Salau, pabek pukul 6 kita tahu ini lo ke pekerjaya ke usia tali dia kenyak. Ya, dan bina apa ke lo baca isi mesej, mesej saya naik ke, ya, lebau ke Facebook Live tali dia tu ini. Ya, nak ke mesej ada yang ke baca cin, mesej saya naik. Kuma ilu cin, ambek. Ita suling lawas, shalom, selamat tai ujung minggu, selamat tau ujung minggu, ngan selamat bertugas, lawas, selamat hari bapa, kumai kemong kat siaran ilu kenyah tau ini ya, awang kak permajaya kini un tiga tua, Tuhan memberkati tepat mong tiga tawai, ya tiga tawai kumai kumbe ita ya, ya tau. Ambil majuk lah, ya lantina ambil majuk lah ilu ke nyambut tau amai selam hari bapa yang nembam ilu ilu nyambut tau amai. Ya kumai ke mama amai ya harap ikam on denak sa, da denak salau ngan muat magat tu tau ini ngan tau ya kenai ni nak ya lau ni nak selamat hari bapa ya hari-hari pun hari bapa ya belu malak lu ngan amai lu ya. Ya lah mesej lah cin induk kenawit selamat petang ngan selamat bertugas DJ Helenik dawa ceria-ceria selalu God bless you DJ God bless you induk kenawit tiga tawai lepak nak mesej kumai lu ka usai tali dia kenyata ini ngan bina apa selamat taup ngan selamat bertugas hujung minggu kumai ko DJ Helenik inu dengar harap magat muat tiga sengela tiga tawai bicam-bicam Tuhan memberkati lumong ya tiga tawai kumai ko Clement Cheng ya tiga takik kini muat sengela magat tuak.

Lepak na meses ngan ngan meses kumailu ka usai tali dia kenya cin pukul telu bape pukul enam kata taup ini ya tiga tawai kumai kemong ya. Ya dalam bina apa menyelamai kami lo wian ladung kau setali dia kenyata ni harap ikam on magat on salau on denak tua ya harap dalam minino ya puyan ni kam tito ini ya kau ikam ya on gayang pa harap ikam on berdenak lah tawai ngam dalam puyan-puyan gayang ngam tau ini ya kena ke ulek on paling minul pa ulek tai ulek ampala dalam asat dete ulek ku mak palai tain ya benih pukun lemal pa ini ya harap ikam on gin kereta ngan denak ngan ayan pa nyian ale gin kereta ya harap pilu kuat abe ngan selamat ha ina nin tiga ina tiga yen pilu busak ale kang gin kereta lu ina ya sengana ke kurang cin pulo lemah minit lalu ke pasalau kau setali dia kenya ayan te kembi ya lupa mengkejai ngak usai teli dia kenya kini.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Ya, sengana ke ini 50 minit lapa cin pukun lemah kata tahu. Ya, kurang cin 10 minit ilu pekerjai ke usai tali dia kenyangak sini. Kini, ya, dalam binapa ke kekusil aca dengar buat pasan untuk puyan atau pesambutan. Sambutan Hari Sarawak 2026 ya ida keti tego 20 pabe 22 atau bulan 7 2026 ini ya. Ini ida ka pejadi ka Dale Sibu ya, Sibu jadi tuan rumah tego Hari Sarawak Oman ini ya. Kumin dengai kam ya kelok tai atau pa on rancangan atau pa lo on rancangan tai ka Sibu tego ini nak ya lu boleh petenang ki dilau ya, boleh tenat ise puyan-puyan ida kati tego dua tau program sambutan hari sempena hari sara sambutan Hari Sarawak 2026 ya, dalam ya kenggin tema Sarawak maju makmur. Ini pejadi bagi menguat laca semangat ngancak kimet binapa menghargai sejarah perintah Sarawak Cin Uman puluk pian 60 telu ya, dalam binapa un kado se puyan atau pe aktiviti ada keti tego sambutan Hari Sarawak ini inana 7 acara utama inana carnival jualan un pejuan-juan un gerai-gerai jualan dan bina pe un majlis kesyukuran cin kado-kado ngan pengelan ya, kado-kado ngan pengelan dalam bina pe un zumba un jalan perpaduan ya, unity walk ya dekati dalam binapa on perhimpunan Hari Sarawak on sesi town hall ngan on dekati konsert rakyat tego sambutan Hari Sarawak ini ya. Inu dengai kem cin Sibu ya, kem yang ngelingai lu kau se tali dia to ini ya, inu dengai kem kak Sibu ya, on harapi kem on tiga tawai ngan persiapan ya, ya persiapan kenang Hari Sarawak yang apik maju inilah ya, kurang cin 30 tahun ya, dalam 30 tahun lah ilah kenyambut Hari Sarawak ini cetau biok kumailu dari daleh Sarawak ini ya, tika tawai sangat nake ya benikam ya lepak pamung kejai kau se tali dia kenyangak kini dalam bina pakai kebaca cermin sesuai naik kau se tali dia kenyak kak usai Facebook dari dia kini ya, nana cin Helena Evelyns selamat bertugas DJ Polin sayu taup tiga selamat kita taup bicam-bicam sehat-sehat ceria selalu dan dapat yang diberkati tiga tawai kumai kok Helena ya, sayu kenap ya tiga tawai kembali kok lepak nak meses kumai lu kak usai tali dia kenyami RFM tu ini ya. Nah, dalam bina apa Assalamualaikum. Pagat driving yang tiga ya kem dalam asat kem teule. Dalam asat kem teule. Nao ulek cin pegayang kem ya rapi kem on nat tiga lah asat kem ya ayan penian ada ingin kereta kem ya ingin kereta ke pagat menawai kem nat kabing nat tahu ya ilu selamat ilu ini fokus pandu tapi on pale dulu dek caya. Berau isek dah ilu nanat isek kata asat lu tenang ya, tapi lu salah walik ke asat lu ya. Ya dalam kuda-kuda minit lalu ke pekerjaan ke usai tadi dah kenyakin ni ke pasal lalu angan belian ya lepas ini.

Ya, Nana, paini na lang gi pamong kajay ka usay talidyo kanya nganik nganikam to ini ato namini ya. Tiga tawa ko may lumong elpak pumong kajay nga chin pukun telu pabe pukun nam kata taup ya ko pengalai kambi pa ikam on ya jaga ada jaga agat lu jaga udip ya tiga tawa tiga kimat jaga ino jaga tiga agat lu nan mudip tiga ka angilu serpe ya kena pagat manyi ko may lumong patego lai lu tau kelembam ya tau minggu pumong kajay ngak chin pukun telu pabe pukun nam kata taup ya tiga tawa sekarang ke tiga tawa pumong kajay ka usah tali do kenya ya pagat nyukong ilu ya tiga tawa ka mai kam ka Facebook kenapa harap ilu petegok lah kat tatau ya kecaya tiga tawa kenana ke pelekat ilu ngan sape ya lepai ni.

Okeynya lagu ke dipilih kena mungkal segmen Sada Lemai kita lagu ke debat Jeffrey Teguang nyeliah ke Dirimpo. 9 minit dah lepas pukul 6 lemai. Sama lemai dengan bala kita ke lemai tu. Terima kasih megak ngagai Nancy Nanggai. Keudah mulai dengan kita berpengelama 3 jam kelebih lagi berentak ngalih hari. Jadi bahasa dalam air kita mulai ngaku Min Meliza Rayo Naridiato tentu yang nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, itu seprogram kami nada berubah untuk ke hari 6/26/2026. Ya, bak jam ke terubah tu lagi nanti nada penanggul kita ada ke ni ngak ke berita ke dikunci ke menti sigih ba hello why kita. Dan lagi peningat aku dekat maca tau ke nampuang pesan berat ke bisik diterima kami. Nggak kita ke dekat natai ke jaku gerah tau ke pesan rabat, pesan ngeta sulit tau anjung ngena email YFM Iban pihak mega anjung ngena WhatsApp YFM Iban. Ha, jadi, bak jam ke dua kita urung pukul 7:30 lemai tau lagi. Mari kita ningat ke berita kereta terus dari YFM Iban di Kuching di tu. Jadi pukul 8 malam tu lagi. Aku Anti Min dekat gulai ngau temuai ke bisik datai ngagai konti YFM malam tu. Sapa na hari sekolah Nina kini. Ha, jadi sedaya bisik 4 ikut ni. Nembiak ke bisik datai ke konti YFM pukul 8 malam tu lagi buat program. Nembiak miat kita. Ha, jadi ke malam tu mega aku dekat mai kita medak live Facebook YFM Iban buat program. Nembiak miat. Jadi sebenarnya kita ni ingat ke berita ke dekat dikunci ke menti sigih aku lagi terus merindang kita bak segmen Sada Lemai kita lagu hari Gilbert Gawang kisah Maya Sekolah.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berindah kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kabang kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
5: No.

0: YFM segulai sejalan.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
2: Okeynya frekuensi YFM di menua Kapit hanya di bakal kudah dipadah kaku dulu agi hari tu tadi peningan eh ba pun sadar mai kita eh. Aku ada ke berandau serta mai kita ninga ke berita ke dikunci ke menti sigah baru telefon kita jam ke dia tu. Hello, sama lemai menti.
3: Ya, sama lemai. Min sabya lai ke Perawak nah. Sama Jeminggu.
2: Ya, sama.
3: Nah, dah aku Jeminggu ne.
2: Sama
3: Rina, kagak ni ngan. Ya, sama Rina. Aku nemu tajak panu antar lelek. Dah ngau orang tidak tahu tadi. Kalau gawok ni korek.
2: Ya,
3: mesernya.
2: Mesernya ne.
3: Aw ini hari panas, subuh hujan lah ban meh.
2: Ya, hujan lah ban. Nama sebut gaya panasnya kita.
3: Ya. Aw, lah ban. Namanya. Jangka aku bala peningah bala orang di Kapit tu bisa gagal mimi arti sedar ya nama kebuahnya dua kontijen dari Kapit iya, menang lumu dua ngelumu tiga
2: tiga nih.
3: Oh.
2: Mana mah pada kena sigesti de info ko kita.
3: Sigesti di au keboleh lumo 2 61 pelagu selama minggat nape ya. Udahnya lumo 3. Ya, nengah bawai. Nomor 3 sudah SIDS Pampang Kapit. Bila ngena mantai ke ngepan Bata Rajang. Badawai.
2: Badas.
3: Ya.
2: Cukup mandi ya. Mana yang bisa kenyuan ajat sudah tadi. Hanya sempat.
3: Ya. Lu mantai ke ajat. Ini mana yang lu pantun menyukami yang karan. Ya, aran siko nebiak ke. Cukup biak nyamin mu pantun.
2: Ya, tak damiknya.
3: Selalu ya ngau nanti bisa pengawal pupis perintah. Selalu maya ngang ya kenyak neng dah.
2: Ya, cukulan dia.
3: Ya, nyak meh pemana ngepan ke dibantai ke tahun tu ngepan Bata Rajang. Baik pada ngagai kita bala mayu ba bagi menua di kucing. Tapi puji tani ya ngagai sudah sebuat ya.
2: Cukup rindu ngai pulai ke benar ya tadi ne. Agi ka meda 99 nitik kontijen. Nah dia ada ngira.
3: Ya betul. Aku tu meda live ban TV ban namanya Napuah ko. Anak keempat panas kalau kita lihat. Awaknya meh anak ke kontijen 57 sudah in 61 pelagu saja aku tadi. Udah nyak nganti pemutus kok kita isi buah agak.
2: Rindu kebenar ini laban pengawal atau kan nyesuai hari gagal atau katu orang setahun sekali.
3: Ya betul. Alaban sida in 61 pelagu rumah mingatnya subak pan bisa ngau bak keteri niti daun bak bagi menua kita di Kapit serinya deh. Di pantai seraya baru.
2: Ngepan sida ya meh. sama curah.
3: Sama.
2: Leka mana berjuangnya.
3: Betul. Lunyong palak saya sebako, baju hujan sudah sebako, tali hujan sudah sebako, sebako memang yang. Untuk lihat gamal gagal sebako, lu kurang lama dah disiwa deh.
2: Ya, rindu medak neh.
3: Ya, awaknya meh. Namanya kira namanya yang komplit ada Kapit punya tadi deh kita ilah mai serai masuk ya ya awaknya meh jadi ngu yang agak ya bawa berita hello why Kapit kita ke sekali itu min ngam ngam peringat mayu nak berasa ke speku monyi ko laut ne pejam celak oh ne nu dah dah tai ke Sarawak ku sayang seminggu dah ge minggu baru nyok de kami belaban ngau tadi tau de aman kita nemu dia bagi menua Kapit dekat dia tu pengawal Sarawak ku sayang ianya dipilih ba keempat orang menua keempat daerah keempat nya 26 27 ngam ke 28 tangku meda pengibuah pengiruah sida komiti ke ngatu pengawak tu sikit udah belabuah kita meda kemeh kalai palan nya udah didiri ke kalai palan no Sarawak ku sayang nya ba sepiak tengah laman dewan suaranya besai no nya udah di namanya udah disungguh, udah agak maneh dia tu udah diatap, udah dikemah semua ne. Udahnya utai ke bukai jangka aku sida ya pensibuak ke ngatur program kena mitik program lebih agak kita perhatika dalam kanang 3 hari 3 malam kadia mayo macam pengawak atau ke TBT ke bisik dia tu mok ke malam dia pangau pemerinang malam kebudayaan semangka bisik dia tu lalu nangkan kenyak peningan mayuh nanti kita berhati ke seberapa tu bisik mengka tuan residen bagi menua kita di kapit LBS dia udah berkongsi ngau peningan mayuh sekedar hari program talk activity ke bisik dia tu bersemai ngau Sarawakku sayang kelimpah ke sidak hari upis perintah ke bisik muka kontor dia sidai NGO pembisik pengawal jual ke pemakai kerah pembisik dia tu jadi utai ke nari hati ke ngerinduk hati aku ya bak kumpul aku ni i peraduan nama ke buah ni melaban bas nantang i peraduan tu kita nemu namanya genap kita ke datai kia nanti kita akan ngau i peraduannya tentu ya kita dikang isi pum bisi utai ke perlu disawut kita laban jangka ku nadai ya banget susah ni nanti ya bisi sikit rezeki tua ungkut tua tua laban perayus ya 4 IG motosikal empat buah motosikal dia bersaya nyamin eh lu baik pulai lu le deribau bukan nama ne munyi koresin kapit ya madah laban rutik keretanya udah di motosikalnya udah diadu lemanya insurans udah diadu bisa hemat sekali debrek terus kena nya ni nemu aku sikok orang ke ule mai pulai motosikal ne min amin ku ketai nah nemu deribau jual ku ganya kelimpah hari musikal ala-ala elektrik kebukai pan bisik mereka bahas tentang price grand price bahas tentang i peraduannya lalu program tokat dibukai macam-macam bakal tarik tali mereka bisik dia tu sukarayat deh utai kebekanya lalu bisik mereka fun walk fun run mereka bisa dia tu jadi yang kita ke dekat ngau fun walk ngau fun run untuk peningah 28 hari bulan 6 2026 berlabuh hari pukul 7 pagi jadi bahas tentang fun walk tu nama tu bisik perayis ngagai orang kengena baju kecukup seputih yang bahas tentang fun walk tu arti ya ni nemu kita bisik kreatif kini berjalan lebih mayanya sepanjang 3 km kita berkena ke tau ke bertema beramai ke Jakob Sarawakku sayang kita ingin nak ngepani ban kini berkena meh pengelamiak di rempu pia antar dan nyak pan bisik dia tu lalu bak suka nikah rakyat jadi bak suka nikah rakyat tu peningan hanya kita kerja ngau terus ngeregister di rempu kena 26 hari bulan 6 2026 tu ilah pukul 2:30 lemai bak gelanggang futsal majlis daerah kapit jadi nyak sepiak kemeh aja ya neh kita ke tau dapat yang dapat rempu kia jadi sementara sukan ke bisik dibuka maya tu bowling kelapak belanda dalam guni berjalan dengan batu bata ngisi air dalam butuh ngau megak biskut gantung nyak basentang suka neka rakyat nyak meh muak ke malam dia megak bisik nama aku kita pangau pemerinang tau ke pentas rakyat ngagai bala ke bisik datai muak ke malam lebih lagi kena ke 26 hari bulan 6 labur di pukul 8 malam pak pentas utama malam budaya Sarawak dia bisik artis ke dekat merenang kita baka sida hari raban kulata ben bisik mega Mawat, Karen Libau, Gwen, Spini, ngau MSU. Mega bisik datai merindang lebuh maya malam budaya Sarawak kena 26 hari bulan 6 2026. Lalu ba utai ke bukai atau ke lebuh maya 27 pan bisik pangau pemerindang. Jadi intinya mak kita ke datai malamnya mega penmayuah artis ke dekat merindang kita buat konsert rakyat buat pentas utama mereka pukul 8 malam 27 hari bulan 6 kita bisa band di Jaksa bisik mega artis Yadi, bisik Bob Yusof, bisik Dayangku Fazilah, bisik Karen Livao, bisik Phil Afendi ngau mega Bibi Shima. Jadi datai meh babala mayuah sepemanjai pengawak Sarawak ku sayang ke Dato SKS bab bagi menua kita di Kapit. Okey, tunjuk kita di Kapit mega namanya. Nang nyukung pengawak ke bisik Dato sidak perintah na. Okey, nya ya amin ngam ka peninga mayuh ba hello wai kapit kita tang sebenarnya ngai kita ke dekat ngau ba pengawak safari kalai ba pengawak tu meka pan udah dibuka program balih kapit safari mensambung telo amin eh udah ambil Sarawak ku sayang kita lalu berakit udah berakit lo kita lalu niki bukit nya dek ya, udah dia tanah pulai kai pulai ke bukit
2: ya bisi berapa nya kata ada ente ya niki tu
3: bisi neh
2: udah betisi lagi ku kita
3: okey au nya meh berkawuh ngau program balih kafe safari edisi ke 29 ke tahun tu dekat tu kena 17 18 yang mega 19 serbulan 7 2029 pak rumah Jonas Anggai Pasar Kapit ini sepenyampau 42 km. Jadi itu terbuka bakal selama mega kategori terbuka lelaki dengan mega terbuka Indo. Price ke cukup mana sudah disedia ke. Jadi namanya ngau meh bahas tentang tu ambil kita nemu cabarannya begini kita itu pun sama setiap kumpulan semangat kita nya perayaan sikit cukup mana udah disedia ke jadi register kalai peran kesiliak kita tahu ngiga AO Jos Anak Janduak Balumo 019-227-4428 tahu ke ngiga AO Tony Anak Renggi 017-807-0164 jadi peneran kesiliak ialah aku dekat beranau ngau residen kapit kita yang bisa peluang munyi ku ya serak tu dulu kami berkongsi berkawang dengan Sarawak ku sayang udah Sarawak ku sayang baru kita fokus dengan kaya balih safari laban pama bisa balih safari itu tentu ya utai ke cukup narit hati cukup ngerinok ke hati utai ke dante-dante bagi menua kita di kapit dan ya powerboat tak kelumak perahu laju speedboat ku kita you know oh ya ya ilak kita nguji ngiga awak namanya ngiga ngagai resident ngagai ne awal bagi kita nemu ya si buat anak kau lihat ngiga sudah tua ya ne ilak kita berfungsi baru berita kena nak lagi kena mata lagi ngau resident kita bakau ngau balih kapis raf safari okey nya utai kau lihat dikunci kaku ba awak hello YKP kita ke sekali itu min boleh baru ngen wan dikunci di YFM di Kuching terus ya.
2: Okey, sama-sama nanti. Sama jalan kita awak mega. Okey, bye-bye. Hanya berita ke dikunci ke menti sigih bah hello Y Kapit kita ke Sarito. Kita berperinang dulu peninga lagu hari Linda Benang nyurut ke diri. Tak kumpai nyurut ke diri agi terus gulai sejalai. Ngau kami ba sadalamai.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Tada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Nataliani angga YFM.

0: dia kenalah di hari saya kereta kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, pendengarnya macara andur kita ngnatai ke pesan berat ngagai YFM kanya kita bisi ka ngnatai ke ajaku gerah pesan ngeta sulit tanjung ngagai nomor ke baru aja udah di sebut kaminya tadi WhatsApp YFM Iban piamaga email YFM Iban di Kuching. Hanya di tu pesan berat ke terubah ke bisi di peda aku hanya di tu pesan ngeta sulit lalu muai antebalu. Jadi pesan tu diterima kami Ari Muhammad Arman Jahran tau ke Ayoy enya Alisius Jaram. Kalaya madah ke pengawak ngeta sulit niang apai sidaya ianya besi anak umpi tau ke apai Ayoy. Jadi atur pengawak ya ianya pengawak ngeta sulit maya 27 bulan 6 2026 ianya hari 6 pukul 6 pagi. Jadi pengawak muai yang terbalu ianya maya 27 bulan 6 2026 ianya malam hari 6. Jadi kependam alu nganjung sungkup pagi hari Minggu 28 bulan 6 2026. Nya tadi atur pengawak ngeta sulit lalu muai yang terbalu. Ianya niang apai Ayoy. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ke jauh atau ke semak, kaban seperantau, piamega, kaban seperindang, ngau semua bala ke kalak. Nemu serta ngelala niang besi anak umpi atau ke apai ayu itu. Jadi bala kaban belayan ke diau di rumah Jabing nang Selabi, Pakuh Uya, rumah Labang Ayum, Skim Skuau, rumah Tadung, Skim Skuau, rumah Rantai, Skim Skuau, rumah Melilas, Brunei, Penaga, Brunei, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, Piamega, Kawan Belayan di Brunei Mega. Jadi, bak pesan tu tadi, madah ke pengawak ngetas uliat tu, dekat diatur, bak rumah niang tu, inya nombor 19, sepanjang jalai nombor 11, jalai Kalajiau. Inya perpindahan Penaga Seria Kuala Belayet Brunei. Inya tadi Nur ngintu tau ke ngatur pengawak ngeta sulit alu muai antabalu besi anak umpi tau ke apai Ayoy. Inya niang besi anak umpi tau ke apai Ayoy. Jadi dipadah ke dito ngeta sulit 27 bulan 6 2026 pukul 6 pagi. Jadi muai yang terbalu hanya malam hari 6 27 bulan 6 mega. Jadi pagi hari Minggu alu ngagai pendam nganjung sungkup. Nya tadi pesan ngeta sulit alu muai yang terbalu. Jadi agi berarti ke sekedar pesan berat kebukai. Jadi tu mega pesan ngeta sulit peninga datai hari Jeraba anak angking tau ke Inai Jovan, tau ke Cepiak anak Apai Tam. Jadi madah ke ngeta sulit yang laki ya, ianya Sajen Jeffrey anak Masiang tau ke Apai Jovan, tau ke dikelala orang menantu Angkiang anak Canggat. Jadi nguan ulit ianya malam hari 5, 26 bulan 6, 2026 lalu muai ulit pagi hari 6 27 bulan 6 alu ngambil entabalu paginya mega baruma minis Sungai Rau Munus Jalai Pakan Engkamup entabai. Jadi ngau tu peninga pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan di Batang Bakung, Batang Selepin, Malang, Sungai Buloh Bakung, Bukit Kisi, Bekelit Sebutik, Sebang Kuari, kaban belayan di Sebang Padang Bilun, Balai Ringin, kaban belayan di Danau Melikin, kaban belayan di Bintangur, Sungai Kawi, Kelepuk, Madur, Rayah, Sungai Kuyat, Sungai Menuan Kapit, piamega kaban belayan di Jalai Merurun Tabai, yang kaum kaban belayan di Sepemanjai Jalai Batang Tabai atau ke Pakan Engkamup, piamega kaban belayan di Batang Sengai, ya, Nangasayung Ngau Lasa pasien. Ya, tadi pesan kalai madah ke pengawal ngetas ulit ke diterima kami ari jeraba anak angkiang tau ke inai joven tau ke cepi anak apai tam. Kalai madah ke pengawal ngetas ulit niang laki ya. Ianya Sajen Jeffrey anak masiang tau ke apai joven. Pia megak dikelala orang menantu angkiang anak canggat. Jadi nguan ulit ianya malam hari 5 26 bulan 6, jadi uliat dekat di kertas pagi hari 6, 27 bulan 6, alu ngambil entebalu pagi nyak megak. Jadi pengawak tu dekat di intu buat rumah minis Sungai Rau Munus Jalai Pakan engkamu entabai.
3: Sada lemai.
2: Sada lemai.
3: Sada lemai.

0: Linya. Okeynya aja kami megatnya dia kamayo macam aktiviti baarinya baka buf pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyadia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run. Ana nganti lama laban daftar dia tu ketemu kita dian ilang.
1: Okey, okay, terus nampung pesan berat ke bisik diterima kami ke sekali tu peningah. Jadi tu pesan merantu tau ke merekat ke regang. Niang jati anak tinggal. Jadi pesan tu datai ari anaknya, yang Rida anak Idwin Rajau. Jadi madah ke dekat merantu tau ke merekat regang niang jati anak tinggal. Jadi pengawak tu dekat diadu ke 27/6/2026 pukul 9:30 pagi bak pendam Christian Anglican Perutan Siburan. Jadi ditangkan ke ngau pengawa makan lemai pukul 7:30 lemai bak rumah Ucok Iempu ianya Nelly anak lanjat bak nombor 106 Taman Samarindah Baru Lorong 13A2 Jalai Datuk Mama Musa di Kota Semarahan. Jadi ngau tu peninga pesan tu dituju ke ngagai kabar melayan ke ngelala niang jati anak tinggal. Pak dini dini alai kelebih lagi ngagai bala kabar melayan di Banting Lingga, Seriaman, Engkeranje, Munggu Sawak, Semulong, Kuching, Bintulu, Miri, ngau kabar melayan di Serian, pihak megak kabar melayan ke Bukai, kena boleh disebut nama dito. Jadi berita ke sila lagi kita tahu bertanya bertelepon ngagai Ucuk yaitu ianya Nelly anak lanjat, bak nombor ya 019-822-1322 tau ke 013-819-1322. Jadi ya pesan tu tadi ya peninga ianya pesan merekat ke regang niang jati anak tinggal ke dia terima kami Arianaknya ianya Rida anak Idwin Rajau. Jadi pengawak tu dekat di Intu Maya 27/6/2026 pukul 9:30 pagi bak pendam Christian Anglican Perutan Siburan alu ditangkan ngau pengawak makan lemai pukul 7:30 lemai baru mau Ucuk ya ianya Nelly anak lanjat bak nombor 106 Taman Samarindah Baru Lorong 13A2 Jalai Datuk Mama Musa di Kota Semarahan. Jadi berita keterang lagi tak bertelepon bertanya ngagai Nelly anak lanjat bak nombor ya 019-822-1322 tau ke 013-819-1322. Ya tadi pesan ke bisik di Pratika aku lagi nampung sekedar pesan berat ke Bukai. Jadi tu pesan ke datai ari cumit anak cendang. Madah ke pemati apa ya hanya cendang anak majang tau ke laki samba anak rengan. Jadi dia tu udah nadai 20 bulan 6/2026 pelabak ku bulan 6 tu ni laban ditulis berdito yang nadai pada ke 28 2026 ngarap ke orang kenganyo pesan tu tadi yang metul ke pesan tu ni. Jadi aku nanduk baru pesan ke diterima kami hari cumit anak cendang kalau yang madah ke pemati apa ya cendang anak majang tau ke laki samba anak rengan ku dah nadai 20 bulan 6/2026 lalu dekat di Sengai atau dekat di Intu 22 bulan 6/2026 Barumah Basia Melaka Terai Debak serta dekat di Anjong atau dekat di Kubur 23 bulan 6/2026 Bak Pendam Sedah. Jadi ngau tu sidak yang nesau tau ke mesan ke kabar melayan ke diau di rumah Bawi Rapung rumah Rumah Gara Belasau, Rumah Jimbat Diet, Rumah Kemarau Lakis, Sabar, dua buah rumah, Rumah Seli Tunggal, Rumah Jumat Entawa, Rumah Rayung, Nangalup, Rumah

Okey, lagu ke dipilih kena merenang kita buat segmen Sada Lemai. Tajak jam kita dia tu nyudah pukul 7 lemai. Terima kasih laban Nagi Seluruhan Mila YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Okay, kita kebunuh ngenat ke diri bak ujung minggu tu. Angkanya baru aja udah ngau orang nguluk pengawak niti daun tau ke bisi mendak pengrami ke bisi diatur enya pengrami niti daun tau ke berjalai bebala mayuh lemai tu tadi. Enya berengkah hari tengah hari tu tadi urung pukul 12 tengah hari nyentuk ke lemai tu tadi pukul 5 lemai. Bala peninggal kita ke diau di menua orang gawak di menua Tasik kita ke di menua Kalimantan Barat Indonesia. Ya, nama berita kita jam ke dia tu yang kaum bala kaban kita kenang ya rindu abah pengawak ke bukai abah pengawak bergagak ke penglandiak jari abah pengawak berkebun bertanam bertupi. Yang kaum kita ke ngereja pengawak-pengawak ke bukai ke ngelantang kati kita kelebih lagi bak maya ujung minggu bakatu. Ya, nanti tanya gaya hari kami di puak bandaraya Kuching bak jam ke terubah tu tadi maya aku tamak ke konti cukup mana panas seperenciang bak luar. Hari pagi tadi udah tumu ayan mata panas ne hanya kaum langit pendang ya ciru di pedak kita ya ciru kakunya tadi nang ya udah tampak di pedak bakal tu tadi ne jadi bisik berbalik na lama lebuh ke ngau ngulu pengawak berjalai bebala mayu atau ke niti daun begulai ngau upis hari atau ke disebut kita hari Jabatan Premier Sarawak. Berarti ke utai ke bisi diatur dia ngau gaya ripen bisi bemua nak lama bisi megak hujan beberis nak lama tang pulai manah baru ni. Jadi pengawak berjalan bebala mayuh atau keniti daun tu tadi udah mujur diatur datai ke lemai tu tadi. Mari pengagati yang bala kita ke udah menang ba pekiat berjalan bebala mayuh tu tau ke pekiat niti daun berkena ke pakaian berkena ke ngepan ke cukup mandiang mandiang serta manah pe megak mantai ke ajat kita mantai ke bungai ngau main asal tajak mansa pen tang cukup manah di pedak mata ha nak nemu berkeni ka niu berkeni ka madah pemanah ngepan ke dia kena semua mana-mana magang di pedak aku. Okay, kita terus berperindang ke sekali tu dengan lagu ku dah dipilih aku merindang kita bak segmen Sada Lemai. Yang sebenarnya kita ingat ke berita pukul 7:30 lemai tu lagi peningat kita ke benung nyumai benung berapi tu ku dah makai kini lemai tu. Tu lagu kena merindang kita. Nih lagu engkin yang Ari Daniel Petrus ngau Denny Umpiang.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.

Okey, lagu kena baik Larry Abun Owai Adara ba sada lemai kita. Jadi kita kenang yang berguna ke gaya hari peninga lebih lagi buat penglama 12 jam hari pukul 4 lemai tu nyentuk ke tumu pagi pergila. Jadi tu bisi report ke dikunci ke Ari Upis Med Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kalai di padah ke ditu buat penglama 12 jam rengka hari pukul 4 lemai untuk ketemu pagi pergila bisi deka ribut serta kudik di sekedar kandang Nur di Pelilia Menua Kucing di Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang. Jadi mak ke malam hari untuk ke tumu pagi pergila dia deka hujan sekedar kandang Nur di Kucing di Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang Mega. Tasik bergelombang ngau peninggi 0.5 ngagai 1.0 meter. Jadi angin berpuput ari selapak ari selatan ngau penglaju 10 ngagai 20 kilometer sejam. Jadi gaya tikas pengangat gaya hari atau kesuhu ke kita ini 24 darjah Celsius nyentuh ke 34 darjah Celsius. Ya, ke report gaya hari berpengalama 12 jam rengka hari pukul 4 lemai itu tadi nyentuh ke ngagai tumu pagi pergila ke dikunci ke Raban Pemesai ke Gawak Upis Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi terima kasih ngagai Pemesai ke Gawak ianya Fazmi bin Syukri ko dah berkunci ke gaya hari aneh hari Med Malaysia. Kita berperindang ke sekali itu peninga atau lagu hari Ita Median Lebuh Maya Ati Betelai.

Sama lemai peningap gulai ngaku Min Meliza Rayon bab berita lemai Arinam 20.6.2026. Keterubato Batang Berita. Sarawak diaku nyadi Petro Elektrostat Palan Strategik Teknologi Kuasa Jemahila. Sektor peruncitan dipinta ngerembai ke operasi ngagai menua pesisir nyungkak pemansang ekonomi menua. Langgur ngagak sekolah bergenturung di Limbang kena mutar ke Penangguh Ampuh Bah ngangkat ke kualiti pelajar Nembia. Nya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak dia tu diaku nyadi sebuah Petro Elektro State. Premier Sarawak Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah ngaunya ngangkat ke menua tu nyadi palan strategik endo ngemansang ke teknologi baru ngau ngaliah ngagai kuasa Jemahila. Sarawak diaku laban ngembuan mayo Asia kuasa tak dikenak baru. Kelimpah ari Asia gas asli tiulih nyedia ke stok kuasa ti Emeruan. Ia madah, semina sekedap palan di dunia nerima aku kesama laban kuasa Siti Ari Puguk Besai bak pemansang industri ngau ekonomi. Penglebihnya, nyadi ke Sarawak unik serta narit ati bala saintis serta pakar antarabangsa ngerandang peluang kerjasama bak mayo bengkah bidang. Ia mansut ke Jakarta bak pengrami NREB Excellence Service and Awards Night 20 and 26 ke diatur bak kompleks Unifor di Kuching. Bak pengrami bukai di Kuching, Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari ngansak sektor peruncitan ngambil majak ngerembai ngagai kandang menua pesisir. Tuk dikena nentu ke pemansang accessibility ngau infrastructure tidak sedia ke perintah setimbang kelimpah ari nyungkak pemansang ekonomi. Kelimpah ari nyungkak pemansang ekonomi menua serta ngangkat ke tikas penghidup rakyat di menua pesisir. Ngenang perkara kesama yang ngarap ke jenama peruncitan ari menua tuk, mega ulih terus ngerembai ke operasi ngau muka mayuh agi pampang yang kaum rembus ngagai market antarabangsa dudi ari ila. Langgur numbuh ke sekolah bergenturung ti ngempung 4 buah sekolah primary di Limbang dipedak nyadi cara ke timpuh panjai kena mutar ke Penangguh Ampuh Bah. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Madah, langgonya ngawo sekolah SK Meritam, SK Tiga Kampung, SK Talaha ngau SK Kuala Awang, ti suah ampuh nyentuk ke pengajar ndak uleh ngajar lalu bala nibia ndak uleh bersekolah. Palan alai ngagak sekolahnya udah dituku, ianya ndak jauh ari kampung Talaha ngau kampung Binjai. Projek tu dekat diterus ke pengudah dipersetuju sidak sekolah, apa indai serta PIBG. Yang mansut ke Jakarta ngagai pemberita di Limbang. Kaban Parlimen Limbang, madah ke perintah mega mansiak langgur peminta ngau guna ngagak sebuah sekolah secondary baru dikena nangkup peminta pelajar bak kandang menuanya. Bintulu Port Holding Berhad BPHB majak negap ke komitmen ia ngagai pemeruan rampak menua ariti berjalai ke Mayo Bengkah Inisiatif Teknologi Gadung ngau kurang karbon. Sapit Menteri Kuasa ngau pemeruan rampak menua Sarawak Datuk Dr. Hazlan Abang Hipni Madah pengawaknya ngayan ke sektor industri bempu pengawak tip berguna lebih nyukung agenda ngalih ngagai kuasa ngau pemansang menua ti meruan. Ia madah ngenak teknologi bakal sistem solar fotovoltaik serta motosikal elektrik nyak mandang ke company endang berbendar dekat ngurang ke karbon ke dilepas ngak onda ngerugak penyikar operasi. Ia maksud ke Jakarta maya berjadi ke inisiatif pemeruan ngau gadung BPHB di Wisma Kontena Port Bintulu. Kita datuk benar mendiang ke berita lemai hari YFM.
Penyampau promis dagang tinggal ngambil bagi bak program sumbangan asas rahmah tau kesara di Serata Malaysia diatuk bisik nambah semak 13,500 promis enti dibanding ke semina 700 promis aja maya program tu berengkah di Pejalaika. Menteri Perkara Wang II, Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Mada, penyampau ti bertambahnya ngayan ke pengarap ati orang dagang ngagai program tu. Mayu agi kedai ngau ngambil bagi yang kaum orang dagang miet ngujung ke penerima mayu agi palan alai nebus bantunya kelimpah hari nyungka ekonomi menua ngau nambah ke alsia jual orang dagang miet. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita pengudah program ngambil bantu STR bak kandang menua ulu di Londo. Di Sarawak, 99% bantu SARA udah ditebus. Cara nebus ngena kad pengelola diperhati ngemudah ke agi penerima meli barang ke diguna nintiang hari ngau ndak ngena cara ti mar diadu. Berbangunnya, Senator Datuk Seri Amir Hamzah madah kebisik 20 palan kaunter alai ngambil bantu sumbangan tunai ramah STR dibuka di Serata Sarawak. Kaunter tu ngemudah ke pengawak ngeregister ngau merik cash bantu STR ngagai sidak ti nadai bisi akaun bank. Inisiatif tu berguna benar ngambil nadai agi rakyat di Kelawang terima bantu ti bisi disedia ke perintah. Di Sarawak, kira 1.3 bilion ringgit diberi dengan program STR. Opis Menteri Pengerai Malaysia majak negap ke pengawak ngiri ulah ngemeran gaya penghidup tip berpengerai dengan jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat ANMS. Sapit yang dipertua Dewan Rakyat Kemegak Kaban Parlimen Lanang, Alice Lau Kiong Yeng Mada, tujuh inisiatif tu ianya dikena ngubah cara sistem pengerai menua hari ngubat ngagai nagang penyakit ngau ngelaku ke perkara pengerai. ANMS nyemetak madah kebesai guna ngemeran pemakai ti mana ngagai pengerai, aktiviti fizikal, ngatur stres, nak nginsap, ngau vape serta nyaga pembersih rampak menua. Pemujur agenda pengerai menua megak berguna ke komitmen dari semua orang yang kaum perintah, sektor swasta, NGO ngau mensia maiwa. Yang maksud ke Jakarta buat program ANMS peringkat Parlimen Lanang di Sibu. Wacana Bahasa Jiwa Bangsa sebagai hari program kebisik diatur maya nyambut ulang tahun Dewan Bahasa dan Pustaka DBP ke-70 tidak diatur di Kuching hari 1 minggu baru. Direktur Jeneral DBP Datuk Dr. Hazami Jahari madah ke programnya dekat bejurai kebesai guna bahasa Melayu yang dijakuk ti ngempuang rakyat di Sarawak. Sama bisik diatur maya pengerami itu ianya mantai ke teater muzikal Restu Jiwa Pahlawan hari nebiak Sekolah Seni Malaysia Sarawak kelimpah hari mandang ke Saimbara Ekspresi Muzik Bahasa Jiwa Bangsa. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar, Ngabinia, Topuan Dato' Patingi Fauzia Mamat Sanusi disadang datai indur berjadi ke programnya. Yang maksud ke Jakarta maya program Randau bergulai ngau Sarawak FM di RTM Kuching. Bisik 320 ikut orang ngau masuk Sarawak Ekoran 5.0 peringkat Sarawak. Program kediaturnya mandang ke komitmen tindak ngetu kena ngiri ulah hidup berpengerai ngau pemerhati pasal nyaga pemanah rampak menua. Penganjurannya mencerminkan komitmen keberterusan aku nampung baru bisik 320 ikut orang ngau masuk Sarawak Ekoran 5.0 peringkat Sarawak. Program kediaturnya mandang ke komitmen tindak ngetu kena ngiri ulah hidup berpengerai ngau pemerhati pasal nyaga pemanah rampak menua. Flag off pekit tu dekat dipenyadi ke Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Langit ngau Jalan Alun Datuk Dr. Jerib Susil. Program kediatur pengakap pilih pedawan tu mungko pelandak penyawa 4 km berkejang dari Parish Hall St. Philip Padawan ke Kampung Anarais sebedau mulai ke ngagai endua berkejang.
Sarawak Ekoran 5.0 diatur sertai di Serata Sarawak yang diprogram ke diatur pengakap Sarawak nintiang tahun. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak diaku nyadi Petro Elektrostat Palan Strategik Teknologi Kuasa Jemahilang. Sektor peruncitan dipinta ngerembai ke operasi ngagai menua pesisir nyungkak pemansang ekonomi menua. Langgur ngagak sekolah bergenturung di Limbang kena mutar ke Penanggur Ampobah ngangkat ke kualiti pelajar Nembiak. Tunakak kami nabur ke berita lemai hari YFM yang diberitanya tadi di Tusun Monica Gary lalu disalin Alinda Suil hari bilik berita RTM Kuching.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Sar itu, 26 dalam tahun 1991, delegasi seminar di diatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA bisi ngulo pengrami makalemai barumah Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi tu nyengkaum pengari ari Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah ngau Sarawak. Seminar tu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud. Bejaku lebih jadi ke seminar tu, Dato' Abang Haji Johari madah ke cukup berguna orang Islam nyadi teladan timanah ba pengawal ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya tu Presiden Konsil Islam Anis Abud ngau Sekretari Eksekutif RISEP Abu Zaharim.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti ari utai ke dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bansa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Okey, hanya tadi lagu kena beri nama pelakon lagu kedai baik penyanyi kita Heli ke lemai tu. Nih nak berasai yang megak nih. 53 minit dah lepas pukul 7 lemai kalai aku lagi bisik temuai ke dekat datai buat program nembiak miat. Okey ke dekat datai kebenar ya. Sigi udah datai buat konti YFM. Kita boleh medak live Facebook udah tu lagi ada kap gulai ngebala peninga nembiak miat kita ngau anti miat. Nebiak ke sekali tu ianya Ari SK Gemang di Serian. Sida ya kalau datai keterubah subak dua ikut datai tang mayanya sekali lagi minta ampun lah bang mayanya subak bisi penangguh mimit buat live Facebook. Jadi dia tu kita bersampi ngarap ke nadai penangguh lebih maya kita ke medak live Facebook. YFM Iban udah tu lagi begulai ngau Nebiak Ari SK Gemang. Lagi terus berperinang ke sekali tu ngol lagu kudah dipilih aku seraya kita nganti program nembiak miat pukul 8 malam tu lagi gulai nganti mien serta 4 ikut nembiak ke bisi datai 4 ikut induk ke minggu tu live bawah Facebook YFM Iban lagu hari Phoebe Chloe Dimpu Nuansiku.

0: Hello, ha, nya lagu kena mungkal program Nembia Mit kita. Hello, ngagai semua bala peninga Nembia Anti Min. Nama berita bala peninga Nembia Anti Min ke lemai itu. Udah sedia dekat medak live Facebook YFM Iban. Ha, siapa nak nebiak ke di kangau tu ni. Maka kudah dipadahkan timin tadi. Nebiak Ari SK Gemang. Dia tu kita medak live Facebook. Kita ke lemai tu. Ianya nebiak Ari SK Gemang Serian. Ya, kita bisi medak live Facebook atau aba-aba so Facebook YFM Iban. Pemegang oleh ninga ke kami ngena frekuensi di menua kita jam ke dia tu nya sida 4 ya. Induk magang-magang temuai ke datai gulai ngau anti min baka ke lemai tu peninga ne. Jadi kita berkelala dulu ngau peninga nembiak miat kita ke bisi datai ke konti yang kawum bala cegu ke bisi nyempulang sida ya datai ke konti YFM Iban nya pengajar Ari SK Gemang Mega. Pia Mega guru besar sida ya bisik ngau datai tang nadai ngau antimion bak konti di tok ne. Semina sida 4 ya tu ajak bisik datai ke konti dekat Merindang bala peninga nembiak miat kita ke malam tok bak program nembiak miat. Bakal selama Mega sida ya bisik dekat belagu, bisik Mega dekat bercerita, bisik Mega dekat begano nanti nak salah ko. Lagi kita sama ningat eh. Kita berkelala dulu ngau sida empatnya. Tang sebenarnya peninga program nembia amiat kita ke sekali tu kita bisik penaja nih. Terima kasih ngagai Muhammad Hazwan, Muhammad Azwan bin Ramli ya ke Ari Taman Liling Jalai Matang. Kau dah sponsor kita ya, sponsor kita perengkah kena nembia sekolah nih. Nanya lah bakal pensel warna acuak ke kita pia mega pengerak bisi mega di sponsor pemarut atau ke kini kita ke mada sharpener ko sida ya ne. Terima kasih ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli Ari Taman Liling di Matang nya stationery ya ne. Okey, kita terus berkelala ngau nembiak kita keempat ikut tu anti mien pun nak sabar kat nemu siapa nama sida empat tu ne. Ha, kita berkelala ngau sida ene dari kiba anti minto asai ke kalak medak asai ke nak kalak ge medak detak kita sama nanya ne siapa nama ari kiba anti minto.
1: Nama aku Santa Meka Mia.
0: Santa Meka Mia. Tulis ba dia pun ba live nya Santa. Laba kalau panjai anti mia nak uliah merik namanya kalau panjai tulis berdia ne Santa aja anti min ngangau ke ya. Nya Santa tadi ne. Sepiak Santa nya if amat nak. Uliah ne baca aku ingar kage au. Namanya if nama penuh siapa?
1: If Daphne.
0: Oh, if Daphne. Nya if Daphne ne. Jadi ke nombor 3 tu siapa nama?
1: Nama aku Tracy Liana Bella Elvin Chin.
0: Tracy Liana Bella. Kangau ke Tracy ne? Kalak datai sebelah tu sobat na?
1: Kalak sekali.
0: Sekali. Sedua ya Santa na?
1: Ya.
0: Ba SK Gemang na. Dua kali. Ketuk kedua kali dua ya datai ne? Okey. Keempat tu siapa nama?
2: Nama panjang aku Wendy Sophia Elisa.
0: Wendy Sophia Elisa. Di kangau ngau nama?
2: Wendy.
0: Wendy, nya sida empat ya tadi ne, cumi-cumi aku kita ne, okay, kita dah kelala ngau sida ya, tak kau dah nemu nama nembiak kita buat program nembiak mit Santa, if Tracy ngau Wendy. Jadi anti min kan nanya sebedau kita Merindang bala peninga bak luar dia ke benung medak live Facebook YFM Iban pia mega benung ninga ke kita ngena frekuensi di pilihan menua sida anyang kaum ninga ke YFM ngena RTM klik tau ke portal RTM ne nyo malik ke TC anti Vienna. Okey, rindu mendak sidat empat tu tang ka nemu nama penglandik ke bisik di kemuan sidat empat tu. Kita nanya Wendy dulu. Okey, Wendy, berapa umur nuan?
2: Umur aku dia tu 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 ne?
2: Ya.
0: Primary 5. Berapa ikut diri punya adik?
2: Ba rumah kami bisa empat orang ikut diri punya adik.
0: Empat ikut lah. Nuan Iban ke Bidaiwa?
2: Aku bangsa Iban.
0: Iban, nang tulen Iban nah.
2: Ya.
0: Asal hari ni?
2: Aku lahir ba Segamat Johor.
0: Oh, ba Johor sobat ne.
2: Ya.
0: Hari mid sampai besar. Berapa umur pindah ke Sarawak dah?
2: Kira 2 tahun ataupun 3 tahun kenya.
0: Agi ingat ne. Laban nitiah ke Penguindai ne?
2: Ya.
0: Okey. Sekolah ba SK Gemang arimit sampai ke Diatok ne.
2: Oh, aku hari pra sampai ke tahun 6 lah akan bersekolah ba SK Gemang.
0: Oh, lu tampung pemberi 6 ne.
2: Ya.
0: Okey, anak ke berapa tadi?
2: Aku bongsu.
0: Bongsu. Oh, kebiak sekali ne. Cute nagama. Okey, Wendy. Jadi Maya lepas tau ke Maya nuan ada pengawak tau ke dah pulai hari sekolah. Nama pengawak selalu digagak nuan bak rumah.
2: Pengawak tu selalu digagak ku bak rumah Maya lepas yangnya ngelukis lah laban aku rindu dekat ngelukis.
0: Oh, rindu nero ne. Nama tu selalu dia nero dadah.
2: Katun
0: ya, Maya macam katun dia tu. Laban nanti min medak pun nembiak ke Maya hari dia tu rindu nero katun bisiknya baka anime korane bisiknya katun Lion Gig Gamal ya. Nanti baka bak nuan dia Wendy.
2: Nanti bak aku minat nero anime mpo.
0: Anime mpo. Okeynya Wendy ne. Jadi kesikut tu Tracy. Tracy kalau madah megak ya primary 5.
1: Dia tu aku dah primary 6.
0: Primary 6. Nah patut gak baru atai bulan pun tahun yang tadi nak. Amat gak anti menyo nak ingat ne. Primary 6 kebenaran ne. Okey, Tracy, jadi ya tadi madah Maya lepa ya rindu Andro. Kati bak nuan nanti Maya mak ngabak nuan nadai bak rumah. Nama pengawak nuan.
1: Maya mak ngua aba aku nada berumah. Aku suka maca buku ataupun ngelukis bakanya.
0: Lukis gak ne? Sama rindu nero to ne. Nanti beri peluang nanti to ko anti min ne. Nanti diberi peluang to ke mak ngua aba tunggu mai kita rawun berjalai medak pemanah menua orang. Kini menua to ke kak dituju nan. Dekat nua-nua rawan.
1: Segala menua nyak me ya.
0: Semua menua. Oh, nyamai. Ya betul bunyi ko ya ne. Nanti bisi beli diberi ro peluang nang ka rawan ngagai selampur menua ne. Okey, terima kasih Tracy ne. Ke sekali tu If. Hi If. Non gerai. Gerai ne, minat bisik batuk mimiat ne. Lama ada nantu tanya batuk-batuk akanya?
3: Baru-barunya.
0: Baru-baru ne. Okey. Dalam minggu tu tadi bisik engkau orang lomba ngau main?
3: Nadai
0: ne. Nang bak sekolah aja. Laban timin bisik ninga program kenang dia tu raban pengakap. Nadai engkau ga?
3: Nadai
0: ne. Okey. Jadi baka nuan tu dia tu nuan primary berapa?
3: Primary 4.
0: Okey, nanti bakal semak nuan tu dipindah ke mak ngabak nuan ngagai sekolah baru. Datai benda barunya, nuan jampat berkaban ngurang tau ke enggak?
3: Jampat
0: ne. Abah sekolah berapa ikut kawan?
3: 5.
0: 5 ikut. Boleh sebut kini? Engkai bisi ninga radio?
3: Wendy, Elena, Umu, Yuvela, Engkau, Tracy.
0: Ya, memang best friend kok kita nah. Okey. Ya tadi Ari If. Santa. Santa tu ya tucum-tucum, jangan linsung-linsung mene. Okey, tadi Aunty Mian dipadah ke guru besar Bisingau. Siapa nama guru besar kita?
2: Nama guru besar kami ialah guru besar Johan.
0: Johan sama Bisik Ngau ne. Dalam bab sekolahnya ne ukailah Aunty Mian tu kak ngasuh kita milih siapa cikgu ne. Tang nuan dia tu bab pemberi
2: 5.
0: Okey, pemberi 5 sama dengan Wendy ne. Okey. 5 tahun nuan belajar ba SK Gemang. Tentu nuan tu bisi pengrindu ba pengawak ba sekolah tu. Nama pengawak kena cukup dikerindu ke nuan dalam penglama 5 tahunnya. Baka sukan, aktiviti-aktiviti sekolah ke cukup dikerindu ke nuan.
2: Aku rindu te aku dipilih kena wakil sekolah.
0: Wakil sekolah ba aktiviti atau ke program namanya?
2: Contoh ya macam pertandingan catur, Scrabble, sida bercerita bukannya.
0: Oh, rindu pengawak bukannya. Kalau engau ne?
2: Kalau.
0: Oh, kira ke ngari ke sekolah.
2: Au.
0: Peringkat sekolah atau ke datai ba peringkat ketinggi agi?
2: Peringkat sekolah.
0: Peringkat sekolah ne. Boleh nomor ke?
2: Bisik gak?
0: Nya aktiviti namanya, pekit namanya?
2: Scrabble main.
0: Scrabble. Boleh nombor berapa?
2: Aku boleh top 4.
0: Top 4. Oh, belaban ngau sekolah kebukai, menya pekit ngau sekolah kebukai. Di pilih kucing tu ajak ke?
2: Serian.
0: Di Serian. Nya tadi Santa ne. Okey, kita lekak kenya dulu peninggal. Laban kita dekat minta sikuk-sikuk sidak tu lagi dekat merindang kita. Merindang kita buat program nembia amiat kita ke lemai tu. Jadi kita minta Santa Mika Mia anak Frampton Maxson. Ya bisik cerita amat. Cerita ke dipadah ke cikgu ya tu enya cerita anak ti berani. Cerita Iban ne.
2: Ya.
0: Okey, anak ti berani ne. Okey, kita uliah minta Santa tu berdiri ngambil nyamai lagi di pedak bala peninggal kita ba live Facebook jam ke dia tu ne, tarik lagi kameranya mang. Okey, jadi ya dekat bercerita ayanya cerita anak ti berani. Okey, Aunty Mian ngira ne. 1, 2, 3.
2: Selamat lemai ngagai DJ serta bala peningang radio bakal ke lemai tu. Nama aku Santa Mekamia anak Frampton Maxson. Sehari tu, aku dekat berkongsi ensera tik bertajuk Anak Tik Berani. Bak sitik rumah panjai, bisik siku anak bernama Aluang. Aluang tu anak kerajin serta ngasih kejakuk indai engau apai ia. Tiap pagi, ia nulung indai ia ngambil air bak sungai, enggau merik makai manuk. Bak siti hari, lebus sidak cuti sekolah, alu enggau bala bakiah ia berjalai ngagai umai dekat ngambil buah. Sidak serta berjalai ngenak jalai mit. Lebus sidak datai bak umai, sidak medak mayuh buah udah mansau. Sidak pun balat gagal lalu ngumpul buah kedekat di baik pulai. Tayang, lebuh sidak agik bekerja, langit alu celum. Angin pun lalu kuat. Bala kaban aluang pun berunding dekat pulai ngagai rumah panjai engkau jampat. Lebuh sidak berjalai pulai, sidak medak siku akik tuai agik duduk bak tebiang jalai. Akiknya bakal kelelek. Aluang pun datai ngagai akiknya lalu bertanya nama penusia ia. Akiknya madeh, ia anda uliah berjalai lawan kaki ia pedih. Bala kaban aluang nangi langit makin jai lalu dekat jampat pulai. Teng, aluang anda sanggup ninggal ke akiknya kediri. Aluang pun nulung akiknya berjalai. Ia nulung mai barang akiknya lalu mai ia ngagai rumah panjai. Pengawaknya ukai nyamai, laban jalai licin serta jauh. Tayang, aluang endak peduli. Lebus sidak datai bak rumah panjai, semua orang balat gagal mendak akiknya, selamat. Akhirnya berterima kasih amat ngagai Along laban sudi nulung ia. Tuai rumah megak muji Along laban ati ia kemane serta suka nulung orang dalam penuseh. Arinya, nama Along makin dikenang orang bak rumah panjai. Bala anak bukai megak belajar ari pengawa Along. Sidak nemu bakani nulung orang serta endak semina ingat ke diri empu. Ukur pemaneh tidak boleh aku ari enseratu, ianya kita patut rajin nulung orang ke dalam penuseh, serta ngaga pengawak maneh ngagai semua orang. Tu aja ari aku terima kasih.
4: Aha, nyak tadi cerita Ari Santa Mika ne. Kalai ceritanya tadi ngajar kita mai ngerja pengawak ke lebih lagi bak pengawak ke mana ne. Ianya nulung orang ne. Terima kasih ngagai Santa Mika Mia. Aku dah mai cerita anak ti berani. Berani ngerja pengawak ke mana ne. Okey, kita dia tu terus ngagai nebiak kita ke dua anti min segi milih dulu ne. Ianya Wendy. Itu kenyit ya nak. Okey, sebenarnya kita pergi ke beranau dulu ngoyan ne. Okey, Wendy ne. Tadi Aunty Mien pun udah nanya ne. Jadi Wendy ke lemai tu dekat Berganung. Amat ne.
5: Ya, amat.
4: Nuan nang rindu ke main asal ne?
5: Aku sigi rindu ke main asal tik baka ngajat ngau Berganung.
4: Oh, ngajat ngau Berganung. Sigi nemu ngajat Ari Mien?
5: Au.
4: Oh, nemu ngajat Ari Mien ne. Saya umat ne, bisa Ari lah ngajat au.
5: Okey.
4: Okey, kita dekat ninga ke Ganu. Sebenarnya Aunty Mien kak nemu tu Ganu Perangsang ne. Ganu Perangsang ari Wendy Sofia Elisa anak Jasmine. Betul nah? Okey, Aunty Mien ngira udah sedia nah. 1, 2, 3.
5: Selamat lemai ngagai DJ serta para penik serta terpeninga ke kami Pak. Bakal ke Arito. Arito aku dekat Nusui Ganu tip tajuk Ganu Perangsang. Tuk meh munyia.

Ya, guay. Edih indai lidi, entinya mak kita bisik pemandai dudi ari.

0: nyawanya ajari aku. Terima kasih.
1: Okey, Nino anti mian aning nya tadi ne apa nai begano ne. Siapa ngaga leka gano nya?
0: Nada nemu.
1: Ne, nada nemu pelabak aku cikgu bisik ke ngajar ne. Nang sigi belajar ba sekolah tau ke belajar ke dirimpu?
0: Belajar ba sekolah ngau sekali diajar ba rumah.
1: Ajar ba rumah. Oh, ba rumah siapa selalu ngajar namang?
0: Indai ngau kakak.
1: Oh, Inai ngau kakak ne. Oh, sama rindu ke main asal ne.
0: Ya.
1: Okey. Kelimpah hari ganu perancang tu bisi ganu ke Bukai kini? Nadai ne. Oh, tu keterubah ya lah ngemai beganu. Kati nanti bisi peluang elak diberi orang ngau pekiat main asal beganu ngagai bala nembi amit. Bisa tika ngau kini?
0: Bisa.
1: Kita ngarap ke lah abis ngatur pekit beganu atau komen asal ngagai bala nembiak ke umur baru hari 12 tahun ne. Nuan uleh ngau bisi penglandiak nuan abak senentang pengawak main asal tu Mang Wendy ne. Okey, peninga kita tadi udah ninga ke ganu hari Wendy. Wendy udah beganu merindang kita. Jadi ke dia tu kena kita menggau program nembiak amit. Kita berperindang tak sebedaunya agi meri. Terima kasih agi sponsor kita Muhammad Hazwan bin Ramli di Taman Liling 3 Jalai Matang. Kau dah sponsor perengkah kena belajar ngagai nembiak sekolah ni. Nyak ke bisik di sponsor penaja kita ke minggu tu. Minggu-minggu ke datai pun bisik mega. Terus gulai sejalai ngau kami buat program nembiak amin. Kita berperindang ke sekali tu ngau lagu kau dah dia pilih aku.

0: Okey, kita sama ada berperindang ngau lagu nyak tadi ni. Aram kita sama belajar nulis ngau ngira ni. Baskula kita sigi di perancang ngambil kita itu suruhan belajar belajar ke baru kelebih lagi kemaya hari dia tu anambiak kita nang ya diajar ba subjek-subjek ke baru tau ke? Perkara-perkara ke baru kelebih hayagi buat teknologi ke mayari dia tu ne. Okey, kita terus ngagai bala peninga nembiak kita yanya ari sekolah SK Gemang gulai ngau anti min ke bisi datai ke konti YFM. Ha, jadi kita tadi udah berperindang dia tu kita dekat berperindang sekali lagi ngau siko agi peninga nembiak kita yanya if Daphne anak Simon. Kalau ya dekat bercerita ianya cerita tupai engkerabak ngau tupai tanah ni kita meri peluang ngagai if Daphne tu bercakap dulu ni.
1: Selamat lemai ngagai DJ serta semua pendengar radio Iban bakal kelemai top. Nama ku if Daphne anak Simon. Aku berumur 10 tahun. Nyadi lemai tu aku dekat berkunci engkau bala kita keninga sitik cerita ianya cerita tupai kerabat engkau tupai tanah. Tupai kerabatnya engkau tupai tanah berbakih amat. Seduai selalu bergulai ngigap pemakai. Pagi sitik, tupai kerabat terkenyit madak tupai tanah garang-garang. Tupai tanah madah kadiri, pedas perut. Seminat teluk manuk ajak, tau ngeraika pemadis ia. Tupai kerabat lalu engkecit ngigak teluk manuk. Udah bekau taktik makai teluk manuknya, tupai tanah pan lalu gerai. Endak mukai-mukai. Sekali tak tabian tudah tupai kerabat kenu ku ia seminat teluk manuk teluk ikan yutik tau nyumanka penyakit ia tupai tanah lalu nebuk buah nyur nyau kelama buah nyur tadi lalu labuh nabanka tupai tanah. Medak utai labuh, ikan nyur lalu nagum serta nalan buah nyur nyak segala-gala. Tupai tanah lalu nguliahka teluk ikan nyur tadi. Ansepi utai tak ngkacau dalam perut. Dia deh tudah ikan nyur lalu ngeluar ke buah nyur nyak baru. Tupai tanah lalu pansuat ari buah nyur mai teluk ikan nyur. Ngagai tupai kerabat. Udah makai teluk ikan nyo nyak baru tanah tupai tanah lalu gerai baka selama. Nyak ajak hari aku. Terima kasih.
0: Okey, nyak cerita hari if Daphne anak Simon ni nyak cerita tupai engkerabat ngau tupai tanah ni. Dini non kalau ninga cerita tok mang.
1: Hari nyak Facebook.
0: Hari Facebook ni. Bisi belajar Jaku Iban buat sekolah?
1: Bisi
0: ni. Cikgu siapa ngajar kita Jaku Iban?
1: Pengajar Walter.
0: Buat sekolah kita hari pemeri berapa udah berengkah belajar Jaku Iban?
1: Pemeri satu
0: ni. Jadi ke dia tu buat belajar Jaku Iban. Buat senentang ni ke dikerinduk ke Nuan? Main asal ke sedentang bercerita berketuk ke tau ke leka jakuk ke
1: bercerita
0: ne rindu ninga cerita ne kati asai nanti baka cigu nyamrik peluang nuan ngalih ke tau ke translate nemu jakuk translate ngalih banyak cerita bahasa Melayu kalih ngaga jakuk Iban. Uliah kan eh?
1: Uliah.
0: Nanti mian segi Arab, segi percaya. Laban segi ngenak Jaku Iban buat rumah ne?
1: Mimit lah.
0: Mimit ne? Anuan nang Iban kan? Nyak tadi if kebenar if Daphne nama ya ne, lepas nama kelalu panjai ne. Okay, terima kasih mang ngau cerita Nuan tadi ne. Jadi ajar hari cerita tu tadi. Anti mien kak nemu uleh madah mien ajar hari cerita tu tadi. Senentang cerita ke dibaca Nuan bekawo ngau tupai tanah ngau tupai engkerabat tu ajar ya.
1: Utai tak boleh dipelajar hari cerita tu ianya kita mesti sanggup betulang ke pangan diri lebih agi orang ke selalu bisik nolong kita maya kita susah.
0: Au ne. Nanti orangnya suah menolong kita. Kita megak patut nolong ya ne. Kati nanti nyemak tu. Nuan tu tadi. Terpedak ke orangnya tadi. Bak jalai tu. Orang kena dikelala. Mayanya Nuan dia suah mak ngagai kedai. Meli sabun. Contoh tau. Nanti merik contoh gaya utai ke dipedak Nuan. Dan Nuan nak ngelala orangnya. Orangnya tengenyit terterap. Berani nak Nuan nolong orangnya ke diri.
1: Berani.
0: Kati anti min madah kita patut berhati-hati tau ke patut prati ke dulu orangnya. Betul kena te pada anti min tu. Laban dia tu betul ne. Laban dia tu kita nemu kita nantu leh nolong orang sebarang ne lebih lagi orang kena kelala. Serta ngau umur Nuan ke dia tu nang yagi baru umur nah. Jadi perkara ke patut diperhati kebalan ni biar kita ke dia tu megak ianya anang kalau jampat percaya tau ke Arab ngagai orang ke nak dikelala lebih lagi inti orangnya dekat bambik ulih dengan kita betul nak?
1: Betul.
0: Okey, terima kasih mang. Duduk mang nah. Okey, nya cerita Ria tadi, jadi dia tu sebedau kita berperindang, leban bisi peningan biak kita itu kak belagu kebenar ya tang bisi mega peminta ari bala cegu ari SK Gemang Serianto ne bisi peminta atau ke lagu ke kena merindang bala cegu ari SK Gemang ko dah datai ngagai konti YFM Iban sidak nai dalam konti lagi kita dekat sama bergambar bergulai ngagai bala nembi ari SK Gemang kita berperindang dulu ke sekali tu. Sebenarnya ninga nembiak ari SK Gemang dekat merindang kita itu lagu ke dipinta cegu kitanya ari SK Gemang nya cegu Sharon nah anya nawa ene biak mega bala guru besar ngau cegu-cegu ke bisi datai ngau nyempulang bala nembiak ari SK Gemang lagu ari Van Calvin Reta Bergang.

0: Okey, nyak lagu Harta Berga, lagu ke bisik di kerindu kebala pengajar Ari SK Gemang Serian kesama bisik datai nyempulang empat ikut nebi Ari SK Gemang Mega. Jadi dia tu anti min dekat mic kita berperindang sekali lagi laban nebi Ari SK Gemang tu dekat merindang kita ya nyak. Tracy. Kalau ya dekat mic lagu ke diberi nama Sanggup Aku ni. Sebenarnya Aunty Min kat nanya ya dulu. Uliah berandau dulu mang?
1: Uliah.
0: Uliah ni. Mhm. Okey, Aunty Min kat nanya ya dulu nah. Okey, Tracy ni. Nang rindu belagu nah.
1: Oh.
0: Nang rindu belagu. Ari umur ari mid sampai dia tu ni.
1: Oh.
0: Mhm, dalam mayu-mayu lagu tu, nuan rindu lagu Iban ke lagu Bangsa Bukai ke?
1: Semua lagu dikerinduk ko.
0: Oh, semua lagu dikerinduk ne. Nang lagu tiap kali mandi belagu ke?
1: Aku.
0: Anti min sikit nemu pamamu ayo bekenya ne. Mandi belagu kira ke merindang hatinya ne. Mm-hmm. Okey, kita nak masau jam, kita merik peluang ngagai Tracy tu merindang kita ngau lagu ke Kak Dibai ya buat program nembiak min. Ianya lagu Sanggup Aku. Aunty Min ngira dulu ni ngambil ya udah nyedia ke diri tok berdiri mega Tracy nangkap berdiri.
1: Boleh.
0: Okey, udah sedia ni. Okey. Ready? Okey, Tracy. Dah sedia?
1: Dah.
0: Sintak lo sebut hati diri dulu mayuh bala kawan ya support di tok ne tok kenyukung ya ninga ke lagu Kedibai Gwen penyanyi asal ya lagu Kedibai nya Sanggup Aku 1 2 3

Okey, ha, nya tadi penyanyi Nembia Amit kita hari SK Gemang. Taja ya batu tang ya cukup landia. Ya tetap neruskan lagu Sanggup Aku ke di baik Gwen. Ha, terima kasih ngagai Nuan Kumang. Kau dah berlagu ba program Nembia Amit kita ini. Ya tetap rindu ba pengawak berlagu ni. Terima kasih mengagai bala peninga kita ke nyukung bisik komen ba Facebook YFM Iban kelebih lagi bah program Nembia Amit yang kaum. Terima kasih mega sponsor kita ianya Muhammad Hazwin Hazwan bin Ramli bak nombor 43618 Taman Liling Lorong 3 Jalai Matang Kuching. Kau dah sponsor perengkah dikena Nembia sekolah baka cuak pengerak pemadam tu cum sidak empat ini betuah cukup betuah minggu baru kedekat datai Nembia kedatai bakunti YFM bisik mega nerima pemeri hari anti min yang kaum sijil-sijil hari kami di RTM, kami di YFM Iban Mega ne. Ya ke dulu-dulu dah datang Mega, udah diberi antimin. Ya ke dia tu antimin benar nganjo ngagai sekolah-sekolah ke kala engau ba program Nembia Mil CGBC sijir penghargaan korane. Okey, kira ke nak tu dulu me antimin gulai ngau bala peninga Nembia Mil kita ba program Nembia Mil ungkup ke minggu tu minggu baru dekat mendiang ke Tanduk udahnya bisi agi temuai ke dekat datai bak program Nembia Mian gulai ngau anti Mian. Jadi anti Mian nyurut ke diri ungkup ke sekali tu bertemu baru kita bak awak ke bukai. Pada bye-bye. Okey, peninggal kita berperindah ngau lagu kita ke penudi bak segmen Sada Lemai lagu Ari Rudy Peter nanya ngapa.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 20 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Delegasi seminar di diatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA Bisik Mulu Pengerami Makalemai Barumah Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi itu nyengkaum pengari dari Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah Ngau Sarawak. Seminar itu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar itu, Dato' Abang Haji Johari madah ke cukup guna orang Islam menjadi teladan timanah bak pengawal ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya itu Presiden Konsil Islam, Anis Abud, Ngau Sekretari Eksekutif RISEP, Abu Zaharim.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: World Cup 2026 hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari live bak Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari live bak TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao live bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia boleh dipedak live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026, hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26, hashtag FIFA World Cup.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Lumanta, Nali Hari, Sadalamay, Samarindang Malam.
1: YFM, Cebulay, Pejalay.
2: Bak pejalai penghidup kita mensia tu, mayuh macam musim dekat ditujah, ditapik, tau ke diasai ke kita. Bisik musim gagal ngau sinu, bisik musim pengada ngau pemati, musim gerai ngau sakit, lalu bisik mega musim pemucu ngau pemuntan. Bak semua musim tik ditujah kita itu, nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musim tu dekat datai nitih ke maya Tuhan ti engkeman.
3: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap ke utai ke badas ba penghidup kita. Masa ti engkeman ba penghidup kita. Sebenarnya kita ada ke dunia itu, Tuhan udah ngelala sapa kita, ya. Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita. Sebenarnya kita ada ke dunia itu, nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata tadi dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
4: Sajurai 6:35. Belasar endur bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Ya, pemerintah malam kita ungkap ya, malam tunggal lagu ke terubah ya, Melissa Perancis, lagu Raja Sapu. Okey, kita kaki ninga kami di Selampur, menua kita Serok Bumi Kenyalang, terima kasih. Itu lagu ke di Sadan Linda. Lagu kedua ianya lagu Sengapa ya, pemerintah malam 3 jam di konti bekali yang ngau DJ MA tau ke tiu ya. Terus dengar kami di Bandar Kuching, Kota Samarahan 101.3 FM.

Ya, Linda mengasihku artis ke di bayi bala kami hari Wang FM merindang bala manyuh ke data iba program ngiling tikai gawai 2026 bagi menua lebu antu de malam ya di atas rumah jual di Nangasan. Bala kita ke besi datai de malam, terima kasih engkau sukung bala kita cukup rami cukup capuah ya. Okey, kita berhenti ke gari kita ungkep ya. Malam tu enggak tumu pagi lagi. Malam tu si hujan bak sekedandur. Di bagi benua Kuching, Serian Semerahan, Seri Aman, Betuang, Serikai, Sibu Muka, Kapit, Bintulu, Miring, Gau Limbang. Agaya tasiak di menua kita bergelombang 0.5 nyetuk ke 1 meter peninggi ya. Angin berpuput dari selatan ngau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam ke sebuah pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Dalam konti sigi ya celap nyak ya. Okey bang, jam kedua pukul 10 malam bakal selamat nabur ke berita malam hari kami di YFM. Udahnya mending ke tandu program carta siapa juara nyentuk ke ngagai pengujung program kita tengah malam tu lagi ya. Hari lagu Linda Sengapa, lagu rancang injau lagu keberuntah rock, lagu di Sandra Stevenson, terlihati di pangkat janji. Kedua lagi Stephen Mel, Berani Mati ya. Okey, kita akan rindu untuk main bual atau tidak main bual kita secara live mengena aplikasi atau ke website kita RTM Click ya.

yang harap ke program kami terang di Dinga bala kita malam tu di Selampur Menua kita Sarawak Bumi Kenyalang ya. Tamugan di Dinga secara online RTM Klik atau kena channel My TV ya. Malam lagi kiraya habis program kita pukul 12 mulai ke diri pukul 1 kiraya sempat medak main bola neh World Cup FIFA 2026 Belanda bertemu gau Sweden pukul 4 pagi Jerman bertemu gau Ivory Coast pemgak pagi lah pukul 8 pagi Ecuador bertemu gau Croatia pemgak Tunisia bersatu gau Jepun tengah hari pagi lah pukul 12 ya. Bala kita ke benombak rantau jalan jam ke dia tu ninga kami terima kasih manyuh-manyuh ngarak ke bujur Jumat bang jalan alun ngarak ke semalikun datang ke palan ke dituju nenemung kanya benung nurun gawak tau ke pulai gawak malam tu ya kena ke malam hari 6.20 hari bulan 6 tahun 2026 ung kebala kita kasi ngatur pengerami megak malam tu ngarak ke mujur magang pengawak ke di kerja kita lagu di sada Valerity sabar meh tua merindang kita dalam pemerintah malam YFM.

Ya, apabila kita ke benda lengau-lengau pangan diri, dia tu leban kita ke teknologi canggih oleh video call ngagai bala kaban kita ini. Sebelum dia ke berita malam, tu lagu ke disedia kemegah lagu Ranca Ari, Remina J, Buah Ilang Ilu ya. Kedua lagi nginjau lagu Regenus, Johnny Aman, Nuan Bisi Intan di Kembuan. Terus merindang hati diri, ninga kami pemerindang malam, YFM.

0: Pergulan Sejarah.
1: Jom kita di pukul 10 malam. Selamat malam pendengar, kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 6, 20 hari bulan 6 tahun 2026. Pemansang infrastruktur di Meruan di Pejalan ke Perintah Sarawak terusnya di penyungkak pemansang kandang menua pesisir dengan dia ke akses ke mana lagi ngagai peringkat guna, market serta peluang ekonomi untuk rakyat. Premier Datuk Bertinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke projek jalan ngau jematan tidi serata menua dah mujur nyambung kandang menua pesisir ngau palan penumbuh ekonomi. Ngau nyak ngurang ke serakak takah pemansang antara kandang menggeri ngau menua pesisir. Ia madah peringkat guna infrastruktur ke mana lagi ukai seminak ngemuntang pejalan rakyat tak megan nambah ke ekonomi dengan akses market tip besayagi di menua tu. Ia mansu ke jaku nya bak pengurami berjadi ke Farley Garden di Kuching. Ia nyemetak madah ke pemansang infrastruktur dekat terus di Kemerat, Perintah Menua dikenan tentu ke pemain pemansang Sarawak ulih diasai ke semua rakyat. Berbangganya Premier madah ke Perintah Sarawak merambu ngena endur ngelingi tekan air baliah dikena nempak palan ti ulih nyukung pemansut ikan empurau lalu ulih ngerambai ke market bangsa ikan premiumnya Dudi Arila. Pengawaknya dekat dipejalai ke dengan cara bertanam ke pawang kayu tinggasil ke pemansut pemakai ungkup ikan empurau bak kandang endur ngelingi tekat airnya. Yang madah atur tu endang sekedar hari perkara ti dipejalai ke dikena nentu ke asil asal menua Sarawak dekat nempak asil penatai pemisi ti manyuah ikan empurau nang sekedar hari bangsa ikan air tabar ti bangat berga di menua tu lalu bisi peluang mujur nyadi ke asil ti berga tinggi engkaunya oleh nyungkak pemansang ekonomi menua. Kira 500 ikut orang nerima pemain lesen motosikal kelas B2 bak program My Lesen B2 2026 ke diatur UPIS Menteri Pengangkut Sarawak ngau UPIS Kereta Darat JPJ Miri. Menteri Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madaka sidak ti ngau program tu dipintak mayar seminat RM250 aja enti dibanding ungkus kebendar ti manggai RM750. Ia madah pengawak tindak ngetu dipejalai ke bak program tu ngagai sitak senadin kenyawari 3 tahun tu ke udah dikena nyeliah ke bala anabiak sekolah hari berbaik ke motosikal ngau nadai lisin laban tu tau ngerugak penglikun bak jalai alun. Ia madah munyinya lebuh berjadi pengawak ngeregister orang ti ngulu program My Lesson B2 2026 serta periksa kurikulum pelajar dereba ke diatur bak Permai Jaya Miri. Polis nyekat siti akaun bank ti belabak ke bisi berkaul ngau aktiviti nyalik duit tau ke along ke nadai lisin dikena nyau berjalai ke mansyik kes ngembang ngau minta duit ke diriput ke di Sibu. Sapin Menteri Pengurai Minsa Manyuh pengawal berumah ngau perintah lokal kemerkaban kunsil Negeri Setak Pelawan Dato' Michael Tiang Minti bak siti benerang madah ke perkara tu nyadi berindi ari serbana sikup mangsa ke diasuh mayar tambah hari sidak ke nyali duitnya. Ia madah mangsa ke nyali duit RM15,000 bak online nya udah mayar baru duit ke dijali ia RM7,500. Tajak pihak orang kalai enduria nginjau duitnya minta bayar pampas tambah sepenyampau RM30,000 ngau manyuh macam kedaliah madah ke akaun bank ia disekat. Hasil dari pengawal merasa polis setemu ke akaun bank tu agi aktif sebedau atur nyekat ekonya di pejalai ke dikena nyau pejalai ke mansi kestu ngau sili agi. Polis baga ngelalau mensamanyuh ngambil ke bejimat lebih nerima atur nyali duit ke nadai ngembuan lisin tisa. Ngonya ujung ke berita malam kita ke malam tu berita di Tusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman serta di Salin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
0: Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 20 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Delegasi seminar di diatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA bisik Ngulo Pengerami Makan Lemai Barumah Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi itu nyengkaum pengari Ari Brunei Darussalam Malaysia Sabah Ngau Sarawak. Seminar itu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar itu, Dato' Abang Haji Johari madah ke cukup guna orang Islam menjadi teladan timana bak pengawal ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya itu Presiden Konsil Islam Anis Abud ngau Sekretari Eksekutif RISEP Abu Zaharim.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: World Cup 2026 hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari live bar Sukan Plus. Dalam Grup E Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari live bar TV OK. Siti lagi main dalam Grup E Ecuador bertemu dengan Curaçao live bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun, berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Pergelan Sejarah.
1: Program jualan rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asas lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
2: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalai ke Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.
3: YFM Segulai Sejalai. Basah.

Winnie Albert Marina kita dengar lagu yang tak minta lebih bah jam kedua kita 10:19 malam. Okey, kita ke baru muka radio, baru dengar kami. Terima kasih. Apakah selama ninti yang hari nambah jam kedua kita dekat mendiang ke tanduk carta siapa juara nyentuk ke ngagai pengujung program kita tengah malam tu lagi yang ditampung kau timang kerbak tawas 12 sampai pukul 6 pagi pagi lah ya. Kita mendengar lagu tadi lagu ke berentak lundai tu, kita nginjau lagu ke berentak rancak mimit ya, lagu di sana Ika Saiful kau lagu ya cubit memimit. Okey, dan yang nginjau penyanyi induk megak Lizwita kau lagu ya milih laki. Terus merindang hati diri dengan kami pemerindang malam YFM segulai sejalai.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Li Zuitanga lagu ya milih laki. Okey, di menua Nepal Dadin Kalai Palan Zoo. Menuanya bak lembah Kathmandu ya ditutup. Udah pekan Raban berkuasa tertemu ke besi penyurkai igi penyakit rengak burung ke nuntung sekedar jelutupi ingau burung di zoonya ya. Nitiya ke penerang Kalai Zoo tu antara palan ke suah di tapat mensia manyuh datai nya di lebuh sida ia berjalan ke pansia dia sekedari jelu ke bisik bak zoo tu ditemu positif virus rengak burung ngujung ke Raban berkuasa nutup palan zoo tu ya kena ke hari 5 nyentuk ke ngagai notis baru ke dekat dikeluar ke nangkan ke tilak dikena nentu ke penglikun mensia manyuh nyengkau Raban temuai ke datai ngagai gai palan zoo tu ya nyarita ke nyadi dikeluarkan secara online dari agensi berita Xinhua kita. Okey, pukul 10.35 lagi kita terus mending ke tanduk program carta siapa juara untuk kengagai penghujung program kita itu ya nakak kita bergulai pemerintang malam ke malam tu. Terima kasih ya kita ke semampai dengan kami ninting hari ninting jam. Okey, hari tu dah pangan DJ MA tau ke tiu. Okey, kita ke belelak malam tu lagi ngarap ke belelak ngawati ke cukup gelantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Pagilah kita bertemu baru pemerindang malam neh. Okey, lagu dikenal aku mengangkat ke diri Steve Shigan bila berdegak ganti senggang. Bagi sama pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tandok ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. Carta siapa juara. Ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Recap minggu nyem kemari. 10.

0: Carta Sapa Juara. Di bedau, buat dia tu buat Facebook Carta Sapa Juara. Wire, wire, wire, fan.
1: Okey, Carta Sapa Juara tusun ke 24 tahun 2026. Lagu ke dicalon minggu yang kemari, penyayang tua Ari Lawrence Empire. Lekang tion diterkembang Leslie. Lagu tu baru seminggu dalam carta. Minggu tu berkini ke penuduk ya. Dini nak lagu tu dua-dua. Tau ke dini nak Nuria Diaw sekali ke buat podium kini. Nak buat podium kini. Top 5 ke kini. Tau ke bottom 5. Nyak main lagu penyayang tua Lawrence Empire. Lagi kita ninggal ya. Okey, lagu ke boleh juara minggu yang kemarin, lagu Umas Ari Ika. Udahnya tadi lagu ke boleh nombor 2 Manggai ke Ati Ari Yus Andrew. Ngau lagu ke boleh nombor 3 Pengerindu Datai Baadan Nick Refensi. Top 3 ungkup minggu yang kemarin. Ianya bak tusun di 23 ke-24 berkini ke jalai cerita ya ke minggu tu. Sama-sama kita nganti. Kita dengarkan dulu 10 hingga 9 Carta Sapa Juara minggu 24.
2: 10.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana ya pulai ke mana kita. Jadi nanti dikenak kita ngena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngaga penghidup kita. Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngiga pemenal pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor itu dia mimit atau pelabak ke?
2: Iya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tentang kita tinggal Allah Allah Ta'ala nemu napis ya nak mau tiga betul. Nah mau tak kesalah lalu ya tak salah anda ngamik ya ya tang perangai orang kena ngelala talah talah kage ngamik tak kesalah dah ya utai tak ngerusak dah naya laban utai tak ngerusak nyat nyat tu nyari ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita itu ngelala Tuhan bak kita itu ngelala Tuhan kita ngamik ya tu oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya tu oleh mantuk kita naya so nyat kebuah aku ngajar lebih agi orang demiya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan bimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan nami kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya mega orang oleh manjuak kita.
3: Ya. Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Carta sampai juara di tiang hari 5 pukul 1 ngale hari. 9

Kita baru dah ninggalkan lagu bertangga ke 10 hingga 9 untuk mencatat siapa juara tusun ke 24 Siti Ari Singkang. Tidak akan mai kita ngagai pentas takkah panggau ACSJ yang nak catat siapa juara. Okey, bertangga ke 10 minta nuan ngenang baru Priti Nina. Lekang ngau tion di tengkebang Wandi Ali lagu tu bak penuduk ke 9 minggu ni kemarin dan minggu tu nurun segigi tangga ngujang ke lagu tu bertangga ke 10. Lagu tu dah 5 minggu dalam carta, minggu kelima ia nurun ngagai tangga ke 10 ianya ia ke pemandu hujung sekali. Lalu bertangga ke 9 minggu tu cerita pengerindu tua Ari Olivia C. Lagu tu bertangga ke 8 minggu ni kemari, minggu tu enggak nurun segigi tangga. Udah 3 minggu dalam carta leka ngau tiun ndak digagak orang ke sama kalau leka di tengkebang jenis ngau megak Cheney lalu tiun di tengkebang jenis McKean. Okey, nya cerita bak tangga ke 10 ngau 9 8 ngau 7 dah terlagi kita dekat ninga ke terus menggelengok kami bak YFM carta siapa juara tusun di ke 24 8

Okey, kita baru dan ingat ke lagu bertanggal ke-7. Okey, dan sebenarnya ngelansar dulu lagu ke bulan nombor 8 minggu tu. Lagu kebaru dicalon minggu yang kemari, dicalon bertusun tika 23 minggu tu. Lagu penyayau tua Ari Launas Empire terus duduk bertanggal ke-8. Tion Galka di Tengkebang Leslie Lee, seminggu dalam carta lagu tu bertanggal ke-8. Okey, sebenarnya tadi lagu bertanggal ke-7 tujuan Wan Gelengka Aku Melaka Veronica Natasha, lagu tu udah kalah boleh juara 3 minggu, lagu tu kalah boleh juara. Okey, lama megah udah berada dalam carta sampai juara ke tahun tu, udah 17 minggu lagu tu dalam penuduk atau ke udah 17 minggu dalam carta sampai juara. Jadi penuduk ya bakal ngau tusun ke 23 ianya ba tangga ke 7 Nadai Nurun Nadai Niki. Okey, jadi 4 lagu dah dengar kita ba carta sampai juara. Minta Nuan Genang Baru Ari Priti Nina ba tangga ke 10 Cerita Pengerindu Tua Olivia C, ba tangga ke 9 Penyayang Tua lagu ke dicalon minggu yang kemari Ari Launas Empire tangga ke 8 serta Nuan Gelengkak Aku Melekat Veronica Natasha ba tangga ke 7. Okey, data buat dengan program kita itu, kita lalu nyingkang agak lagu ke boleh tangga ke 6 ngau tangga ke 5. 6.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban, tau ke diri sebilia.
1: Tang Maya orang ngaga diri, ndak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti pada wisi duit kena Maya. Padah dulu ngaga ke kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Laban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan Maya utang ke bantu, ari kami.
4: Wey, ngau YTN.
5: Aku Alessandro, kita boleh ningal kercata siapa juara ba RTM Klik, terus mendiang ke YFM. 5.

0: Susun ke 24 2026, carta siapa juara kita ke sekali itu. Okey, lagu Batang Gak Kenam, lagu Layak ke Penudi hari The Crew Bapada Nyawa Ngal Lucy M nyadi tu ke Terubah Sedaya tu ke Begulai nyada ke lagu Lekang Ngal Tion di Terkebang Lucy M. Lagu tu Batang Gak keempat minggunya kemari, minggu tu nurun 2 gigi tangga. Lagu tu agak lama dalam carta siapa juara, 15 minggu udah bak carta siapa juara. Yang lagu kedua di Maduk Lama udah bak carta. Tidak banding yang kangen lagu ke Maduk Lama tadi, yang lagu Ari Veronica Natasha Non Ngelengka Aku Meleka. Ok, lagu Layak ke Penudi tu kebenarnya udah 2 kali boleh juara sebedar tu. Ok, serta kita yang tadi megak baru dan ingat ke lagu di bulan nombor 5 Nuan Berula, lagu ke di Tengkebang Dixon Boss Lekang Gaution ya, Ari Kelemayang Band. Minggu ni kemarin Batang Gak Kenam, minggu tu niki segigi tangga, baru 2 minggu ba dalam carta. Dini nak lagu tu ba tusun ke 25 nyin ila mujur kena lagu tu boleh podium tangga 1, 2 atau ketiga, sama-sama kita nganti udah tu ila. Ok, dan kena tu aram kita dikan ingat ke lagu di bulan nombor 4 Ngau Nombor
1: 4.

0: juga bala pular program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang, nguan menua. Oh ha!
1: Hai, aku Aston Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
2: Carta siapa juara? 3.

Carta Sapa Juara Dusun Tika 24 lagu Batangga keempat dengan tiga baru dah dengar kita. Lagu Batangga keempat penama pengubat hati hari Doni Lang Tion ngelaka di tengkebang Doni Lang Empuh. Minggu yang kemarin Batangga kelima, minggu tu nikit segigi tangga ngujung ke lagu tu Batangga keempat. Lima minggu dah dalam Carta Sapa Juara. Okey, pemangga bagu ke kalau boleh juara mangai kati Batangga ketiga minggu tu lagu tu Arius Andrew leka ngau tion di terkembang Wandi Ali. Tanggal kedua minggu ni kemari minggu tu Nurun Segigi Tangga. 8 minggu lagu tu kalau boleh 8 minggu lagu tu kalau udah bak Carta Sapa Juara. Kalau boleh juara 2 kali dan lagu tu udah 8 minggu bak Carta Sapa Juara. Okey, ni lagu Batangga keempat ngau ketiga. Okey, jadi ke dia tu kita akan dengar ke lagu ke boleh nombor 2 serta lagu ke boleh juara bagi Dusun Tika 24 tahun 2026. 2.

0: World Cup 2026 hari 6 20 hari bulan 6 2026 dalam grup D USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kita dia tu, benong ninga, carta siapa juara. Carta siapa juara. Juara.

0: Okay, lagu pertengah kedua. Ngau lagu ke boleh juara sudah ditemu kita ke Tusun 24 2026. Lagu ke boleh nombor 2 ke minggu tu Pengerindu Datai Badan, lagu hari Nick Revensi. Lagu tu leka ngertian digagak versi fire pukul gak lagu tu bandang gak ketiga minggu yang kemari tem minggu tu Niki segigi tangga udah 13 minggu lagu tu baca atas siapa juara ni mau berminggu ke 14 lagu tu boleh juara lama udah lagu tu dalam carta tem lu bedau gak kalau boleh juara ya, jadi tu pemandu mana ya betul bandang gak kedua Pengerindu Datai Badan Nick Revensi. Lagu ke boleh juara minggu tu mereka pengagati ngagai umbas lagu Ari Ika lekang ngatiun Jesley Jabung ngau Matthews Mambang. Lagu tu boleh juara minggu yang kemarin agi ngetan ke penuduk ya udah ke lagu tu tadi dicalon ke 12 minggu dua kali lagu tu boleh juara ba carta siapa juara ke tahun tu. Ok, jadinya penuduk untuk minggu tu lagu Pengerindu Pengerindu Datai Badan ni referensi batangga kedua ngau lagu kebulan juara ianya umbas Ari Ika. Ok, sudah terlagi kita akan ingatkan lagu ke dicalon untuk minggu tu dan sebenarnya ingatkan dulu lagu ke pansut minggu tu.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Lagu ti dicalon minggu tu.

0: Lagu ke dicalon minggu tu, lagu Saya Ari Intan Edi Kuyang lekang gau tiun di tekebang Edi Kuyang pu. Udah kelama Edi Kuyang ngetu berlek nadeng luar ke lagu tang ya pansut ngau lagu tu Saya Ari Intan. Lalu dicalon ke ba carta siapa juara untuk tusun ke 24. Jadi nodok lagu tu dekat ditemu kita ba minggu nya ilak ba tusun tika 25. Okey, lagu ke pansut tadi minta nuan yang baru Ari Pretinina leka ngau tion di terkembang Wandi Ali. Nadai boleh undi game lagu minta nuan yang baru tu laban sudah ditukar kita ngau Saya Ari Intan Ari Edi Kuyang. Lagu tu meh ya ke boleh diundi kita berengkah Ari minggu tu. Telepon ngagi kami ba YFM di tu kita ke dekat ngundi lagu sudah kita ninggal ke recap carta siapa juara tu lagi. Okey, nak tu aja pemutus carta siapa juara dusun tika 24 2026 dah tu lagi telefon ngagai konti YFM 0822586 34 serta 2586 33. Kita dengar ke recap dulu.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu 10.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak polis tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga induk ya induk.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho ngau YFM Segulai Sejalai.

0: Ay, seberai.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau sili agi kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjakob ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, atau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Yesaya 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngena pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Yesaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahu nya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Te bak biluan bak ikut. Jadi te kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya bapangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita tu bisi kuasa jakuk kita tu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi bak kita empu tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku deleh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke ti orang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura mana mansut ke utai ti mana Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai.
1: Nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah ngutang.
2: Henti beda wisi duit kena mayar, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diin jawab kita nya, segi lembau kan lagi ya. Laban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, erik kami.
4: Wey, ngau, wajah.

0: ka kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sarito hari Minggu lagi di kadi kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 7:25. Kebayaan ya kenalah di hari kaya itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengar aku diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika dika spon ka?
0: Au dan dainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Tu nala mau proto lapar.
1: Oh, pia ne. Okay, nama tu kampua aku tu ne. Nama tu kebisi itu si. Salung hero di tu lepia.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu si.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama nonton insap itu Sam.
1: Eh, nada, nang awak, nada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tu tu, nuan nemu dah salah nang insap buat kedai makai tu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Ya, maya orang ke nak medak nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Namun nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main nuan makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu je lah. Duduk di tu je nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya matnar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang ngisa lah.
1: Kalau kumoh si, kumpah luang kita dulu.
0: Ne, nemu penuh takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Kita sudah sedia.
1: Sudah sedia ke Kak Menur Sapa Juara Capai Kenyalan Minggu tu.
0: Sapa ketika lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
2: Alah, dulu.
3: Yalah, dulu.
0: Lagu engkau.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udara.

dalam setiap piece tentu mayuh buah rundian siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundian pangandiri. Nyangka rundian warna bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiannya tadi. Uliah mai hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi yang uleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega ulih ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi ulih ngembuan runiang tik nak manah ko kita. Runiang tik negatif aja utai berunyang ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu no datang ngagai runiang ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Nak ya, lebuah ya, depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya, lalu lebuah api yang meluapnya tik ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat tik bakato cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya tik ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang tik ngelinginya. Nyak kebuah berguna amat. Bak ati kita, bak ati nuan, bak ati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali menam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Bak orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau kaunselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau kaunselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge, ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya. Pansuat darinya. Anang mendam ke diri. Anang murung ke diri. Anang sekali-kali laban orang ti bekanya dengar tu. Pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang. Orang tik tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengah.

0: anak beranau ngurang ti nak tau dikarap legi ia ti sebebu ke pengawak pengelemik nuanya anang tu ukai ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuanya ngagi ora bukai
1: sajurai 635 belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Nih tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Eva Vincent, pagi tu. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku ko DJ. No, mes sedawai ko ya. Sikit ngai jawa telefon aku tu sinarnya ni.
2: Kalau lebih lagi nanti pedang nanggam pengerindu.
1: Ya.
2: Nama senyum-senyum, tucum-tucum, kenari-kenari tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nah, daya tucum apa?
1: Nanggar ke periwa katanya. Okay, nanggam pengerindu. Periwa anak ada tanggar. Tajak penanggah pengerindau.
2: Nanti dengar di tanggar. Periwak tanggar ada.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Pagi Rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menda orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher deh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tu itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke utai di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyapan utai ke jelu dishwasher kaku.
3: Nanti pihak datun punya kena nyebut tadi dishwasher tadi nak laki putih tadi nulung bini sedaya masa pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu beli dishwasher nak kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
1: Tak, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh beli terus.
3: Nak kena ngelempuang mimit me pengawak tu tadi nak pihak ya.
1: Aku selalu ni kaya aku tu semua.
3: Nah, apa no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah.
2: Apa bunga kerja apa gitu. Isi dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di ke sejoran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siwet masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Aku pepesan ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung si tak yang benar lah laban dia tu program kita yang ningah segi mayu hendar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ni bala orang ku dah ngau ku bulan yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulan ya ke udah ngejang ke benua tu. Apakah si tak ni yang Laja Sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulan aku maya ku gi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: pemberi ketebal lagi nyau sama base sama geng.
1: Oh.
0: Arti sida tu tadi nyau nadai ati rawan datai bandur baru ba sida ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar magang mah. Lebah di pedak sida magang.
0: Oh.
1: Asmina kelasnya tadi angka kang ngasu histeria mimiat enti histeria.
0: Mimiat aja nama ieu mah.
1: Oh.
0: Nya pan enti kaban di siku mai teh tu tadi kadang bisi artis kadang nembe tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba.
1: Oh.
0: Lebah sida tu udah kamceng beres ku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti bisi deh.
1: Jadi nyaba aku nyaba
0: kita berdua si kau nyaba mesti nyaba mereka tanya pada kamu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

0: Kita udah sedia.
1: Udah sedia ke kat menu Sapa Juara Capai Kemialan Minggu tu.
0: Sapa ketika ngepit surat kabar. Ketawa ngel kami.
2: Alah dulu.
3: Yalah, dia naik.
4: Dia start ya.
0: Lagu

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: aku Tony Rumpang. Kita dia tok benong ninga ke YFM.
1: Segulai, sejalai.

0: aja kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan aja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: 9 pagi hari Gereja Anglika Ketubatu. Aku dulu dekat meri. Selamat pagi dengan semua bala peningau. Kutu Bishop Nelson Nugas Bulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waku Nini Nur kita jamaya tu. Awak ke kita ngepun ke pengawak kita sari tu ngau sembiang. Kita patut terima kasih agai Tuhan. Kep mana ya aku dah ngitu kita malam kiudah. Lumai kita medok hari siang hari tu. Kita menggap patut menerima terima kasih ya ke semua berkat ya kuda sambut kita kelamak ketuk sampai kita pai terima do kuasa terima do kasih ya kami sudah limpang reja lain wan kami sudah nitiah penekau hati diri kami sudah salah ngelaban pesan wan kerja badas nadai digagak kami kerja jai sudah digagak kami menadai bisi manah dalam hati kami Tuhan ti kasih ya ke kami urang ti berdosa Tuhan Allah nanganu urang ti ngaku penyelasi do baik pulai ngejalai lurus ambil korang salah ti nunak ke semayan wan titusi kemensia oleh Jesus Kristus Tuhan kami nama Tuhan Jesus kami minta apa itu kasih sahur kami kenyawur itu betulai kenuan lu dia badas dia lurus awak kami mengesai kenamon wan amin baca hari buku kudus kita pagi itu diambil aku hari Injil St. Matthew bagi 10 merengkah dibaca buah ayat 26. Nyalai hana takut ke sido lemah dai utai tidu tudung dak dikebak ke lalu tau ke delalai ke lalu dak ditemu. Utai tir padah aku ngagai kita dalam petang. Na tau dak tusui kita lebuh siang hari, utai tir petalai di petalai aku ngagai kita na tau dak disado ke kita hari pucuk perabung. Ana takut ke sido ke munuh tubuh tanda oleh munuh semangat. Tak kita patut nangi kalah talo tiulah ngerusak tubuh ke semangat kita di neraka. Ukai darga burung pipit ke seminok satu sien saja. Tajok pio nare siku sida dekat labuh ke tanah inti apai kita nak ngemendar kenyo. Indah semua labar buak bapalok kita dia udah dihitung magang. Nyalayana takut kita berga lagi dari burung pipit. Nyalai genam ikut kita, genam ikut orang ke ngaku diri dia aku, di mua orang dekat, di aku, di mua apa aku, di serga. Tak ada siapa bersangkal ke aku, di mua orang dekat bersangkal ke aku, di mua apa aku, di serga. Anak ngumbai aku datai, mai pemayak lagi dunia, aku kaya datai mai pemayak, tak mai pedang. Aku datai lebar aku dekat nyabung, anak lelaki ngelabar apai, anak induk ngelaban indai, menantu induk ngelaban mentua induk. Musuh kita, kemadu jahitnya kita sebilik empu. Orang kerindu, kapai tau ke indai sidak, lebih lagi hari sidak kerindu ke aku, nda tau jadi murid aku. Orang kerindu ke anak lelaki, tau ke anak induk sidak, lebih hari sidak rindu ke aku, nda tau jadi murid aku. Orang kena ngesan regang diri empu, nunitih ke aku, nda tau jadi murid aku. Orang yang hidup ke nyawa diri, dekat ngelenyau kaya. Orang yang ngelenyau ke nyawa diri, ketegal aku, dekat ngidup kaya. Itu jaku Tuhan. Terima kasih ya, Kak Latala. Sampai kita, Kak Latala, madam kuasa, oleh anak tunggal Tuhan Yesus Kristus, noda ngalah ke mati, lemukok kami pintu, agai penghidup timuruan. Tolong kami awak kari pengasihan Tuhan tinggi yang kami, nak boleh ngisi hati kami, nak niat di mana, serta menggari tolong Tuhan, kami boleh ngagak kerja hati badas. Oleh Jesus Kristus Tuhan, itu dah angkat, itu baru remati, serta hidup lembagai perintah dengan Tuhan dalam penyerakup ruang kudus, dan Allah tala hati siku ajak, dia tu, rudatai ke belamo, lamo ya. Amin. Sambil Tuhan Jesus, pai kami di serga, kudus menamon wan, datai me perintah nuan, jadi me penekok nuan, maka dalam surga bukannya menggok dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, ke kami ngampun orang di salah ngelaban kami, itu kami hari penguji, lepas kami hari penyai, kerana nuan timpu perintah, ngekuasa, ngemulia, dia tu datai ke belamo, lamo ya. Amin. Wah kalah talo apa ya nak guru kudus berkat ke kita lung itu kita sarito kau ke belamo lamo ya. Amin. Kena kita ngujuang ke sembiang kita pagi itu aku mai kita nanyi pantun lumur 54 gulai ngabalo kuayo are Saint Thomas's Cathedral di

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: W-A-I-Y-F-M.
3: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
4: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
5: Aku dekat balagu, dinga kita dayak, nampung singalang burung, tuntung minawal arimbak. Tuk ke bulan satu, kena kita gawak. Nanyong ke pawang burung, tak mudah balik rimbak. Entai nyawa baragai, kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ngetu, gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang, ambil belanja kamanya nyak. Tuk genakak yaku, gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
6: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: ABC
1: Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kita sudah sedia.
4: Bersedia ke Kak Menu Sapa Juara Capai Kuliala Minggu tu. Sapa ketika lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
5: Alah dulu. Alah dulu.
6: Alah dulu.
7: Alah dulu.
8: Lagu.

Mulut ketawa hati merinsa lagu ke dibaik Stella pilih peningan lagu dikena kita ngepun ke awak penggerak pagi kita pagi tu. Selamat pagi serta selamat hari Minggu ngagai semua peningan YFM. Pertama baru kita bak awak penggerak pagi. Pagi tu bak pagi hari Minggu serito 21/6/2026. Pagi tu kita bergulai ngaku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi selamat ngepun ke pagi kita begulai ngau kami ba YFM pagi tu peninga. Nama berita kita pagi tu peninga mana seruran bersampi ngarak ke kita sama belak gerai serta likun nak ngira ba dini alendo kita jam ke dia tu peninga sekali kenyak kita benuang ba rumah tau ke ba rantau jalai biar mega ngan kita ke benuang habis jalai ke pengawak jam ke dia tu kelebih lagi kita ia ke gawak shift ya harap ke terus ransiang serta lantang hati berjalan ke pengawak kita Sarito Peninga. Jadi tusun program kita ungkup ya pagi tu Peninga pukul 6:30 tu lagi mai kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi dia doa aku maca pesan berat ngaya kita akan dekat ngaju pesan berat boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemega boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 7:30 pagi doa kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching nangkan ke berita dia kita dekat bergulai ngau Bishop Iris Sumpiang Jingan ba program lalau penghidup lalu ke pedudi tungkat semangat ya pukul 8:30 pagi to lagi bekenyak mai tusun tau ke rintai program kita ungkup ya pagi tu peningau ba awak pengerak pagi nyentuk ke 9 pagi tu lagi jadi anak minah ke frekuensi kita tentunya di Bintulu kita boleh mendeng ke kami ngena 97.5 FM pemaga kita ya kedia di Kapit boleh mendeng ke kami ngena 94.3 FM serta maga di Limbang boleh mendeng ke kami ngena 104.9 FM pagi tu nangira di Nialaino kita jam ke dia tu peningah ngarak ke program kita ya, terang di pendeng ke kita ngena FM ya ke semak do kita diau tok lagu ke dibai Lukas Kasidi Sulu dirampas orang YFM segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Grace FD Chua, pengangsian ketiri berkunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Nadai penanggua badunya tu dah uliah diputarkah. Sagi lagi, dalam hati kita bu, ngempuan pengerangsian. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang duti hari ilam. Pesan tu hari aku, Grace FD Chua, bergulai dengan YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai.
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke

0: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
1: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninggal. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam baga pesan berbatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.

0: ia kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ia itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ekin jadi pesan ke terubah tu peninga pesan pemati tu datai ari angga anak juga madah ke bani anak angga. Bani anak angga udah nadai lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh kena malam 21 hari bulan 6 2026, ba rumah Ijan Skim Squaw lalu dekat di Anjong pagi hari 1 22 hari bulan 6 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan hari Batang Oyak Skim Squaw Nanga Tabau Batu 22 Baluang, Pakuah, Selatak, Serangin, ngau semua kemembelayan kebukai ia kenglala bani anak angga. Bani anak angga ya, ku nandu isi pesan tu peninga. Pesan pemati tu datai ari angga anak juga madah ke pemati bani anak angga. Bani anak angga udah nadai lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh kena malam 21 hari bulan 6 2026, ba rumah Ijan Skim Squaw lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 22 hari bulan 6 2026. Ya, yang tadi pesan ke terubah. Pesan kedua tu peninga pesan pemati tu datai ari Evelyn anak biju madah ke biju anak kana. Biju anak kana udah nadai lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh kena malam hari Minggu 21 hari bulan 6 2026, ba rumah nombor 47 Goodland Garden Fuchau Road Sri Aman lalu dekat di Anjung kena hari 1 22 hari bulan 6 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan kedia ba Semanggang Pasal Kucing Bintulu Miri Sibu Genting San Tekaluang Siga Senggelau Nangasan Sungai Tenggak Sekayu Undup Melugu Skim Sebemban Bui Panjai Lubuk Antu Batu Bebini Sekaruk Kerangan Muang Sekunyit Terumah Jelian Tanjung Lama Terumah Tanjung Baru Pelanduak Muris Bilik Ngau Inai Siti Sebilik serta megak kapal melayan kebukai kanalah dirintai ke Dituk Magang ya. Penerang ke Silik Agik kita tahu bertanya terus ngagai Evelyn anak biju ba nombor 013-809-9598 ya. Kuna nak baru 013-809-9598 ya. Kuna nak isi pesan untuk peninggal. Pesan pemati tu datai ari Evelyn anak biju madah ke biju anak kana. Biju anak kana udah nadai lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh kena malam hari Minggu 21 hari bulan 6 2026, ba rumah nombor 47 Goodland Garden Fuchau Road Sri Aman lalu dekat di Anjung kena hari 1 22 hari bulan 6 2026 ya. Penerang ke Silik Agik kita tahu bertanya terus ngagai Evelyn anak biju ba nombor 013-809-9598. Pesan ketiga untuk peninggal, pesan merantu serta merekat ke Regang Niang Jati anak tinggal. Pesan tu datai Ari Rida anak Edwin Rajau madah ke pengawa merantu tau ke mereka regang Niang Jati anak tinggal kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi ba pendam Kristen Anglican Perutan Siburan lalu ditangkan ke ngau pengawa makan lemai pukul 7.30 lemai baru meh ucuk yempu ianya Nelly anak lancat ba nombor 106 Taman Samarinda Baru Lorong 13A2 Jalan Datuk Muhammad Musa Kota Samarahan ya. Pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ia kedia ba Banting Lingga Sri Aman Engkeranji Mungguk Sawak Semulung Kucing Bintulu Miri Serian serta kemblayan ke Bukai kanaklah dirintai ke Dito kenglala niang jati anak tingga ya niang jati anak tingga benarang ke sil agi kita tahu bertanya terus ngagai Nelly anak lanjat bernomo 019-822-1322 tau ke 013-819-1322 kunando isi pesan untuk peninga pesan merantu tau ke merekat kergang niang jati anak tingga pesan merantu tau ke merekat regang niang jati anak tingga jadi pesan tu datai Ari Rida anak Edwin Rajau madah ke pengawak merantu tau ke merekat regang niang jati anak tingga niang jati anak tingga kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi bak pendam Christian Anglican Perutan Siburan lalu ditangkan ke ngau pengawak makan lemai pukul 7.30 lemai bak rumah ucuk yempu ianya Nelly anak lancat bak nombor 106 Taman Samarinda Baru, Lorong 13A2, Jalai Datuk Muhammad Musa, Kota Samarahan. Penerang ke Sili Agi, kita tahu bertanya dengan Nelly anak lanjat bak nombor telefon 019-822-1322 tau ke 013-819-1322.

26 hari 1 22 bulan 6 2026 dalam grup H Spain melawan Saudi Arabia live bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari live bar TV OK. Main dalam grup H Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: kan yaknalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tuh.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kiki nampung pesan berat ke pagi tu peninga bak pagi hari Minggu jadi pesan ke sekali tu ianya pesan pemati tau ke pesarabat datai hari linti anak muid sebilik madah ke pemati menyadi sidak ya ianya ex kopra Leonard anak muid ex kopra Leonard anak muid kudah nadai kena 20 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai ba menua sidak yempu ianya ba kampung Ensebang Abit Balai Ringin Serian. Jadi maya nganjung kopra Leonard tu bedau ditetap ke agi ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba Ensebang Kuari pemaga nuju bala kabam layan bini kopra Leonato ikediau ba punggu pantu Sri Aman ngau mega 4 buah rumah kampung Semada kampung Ensebang Padang Bilun Ensebang Abit Sungai Tapang Lebat Miboy 4 buah rumah kampung Kerangan Bayu Jungguk Mawang Sepan Balai Ringin Serian Telagus Simunjan, Jiruak, Sungai Pinang Segak, Sungai Pinang Baru Ngau Lama, Sungai Rawa, Sebangkui Jaya Ngau Lama, Giam, Nyelitek, Gaweng, Maweng, Kesinduk Simunjan, Ngau Kepembelayan Kebukai, ia kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai magang ngagai kampung Ensebang Abit penerang ke Sili Agi. Kita tahu bertanya terus ngagai linti anak muid ba nombor 016-259-5241 ya. 016-259-5241 kunandu isi pesan tu peninga pesan pemati tu datai ari linti anak muid sebilik madah ke pemati ex kopra Leonard anak muid ex kopra Leonard anak muid jadi ya tu dah nadai kena 20 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh bak kampung Ensebang Abit Balai Ringin Serian, lalu maya nganjung kopra Leonard tu bedau ditetap ke agi ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai linti anak muid bak nombor 016-259-5241 016-259-5241. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan pemati tu datai ari imbun anak gani madah ke lakia sandeh anak ili sandeh anak ili udah nadai kena 19 hari bulan 6 2026, lalu dekat di intu bebala mayuah kena 22 hari bulan 6 2026, ianya kena malam hari 1 berumah nanga maras krian seratu, lalu dekat di anjuang kena pagi hari 2 23 hari bulan 6 2026 ya. Pesan tu dituju ke ngagai terumah nitis ensawak terumah cambai sungai bunut terumah jariah Dase, terumah Bakit Engkala, terumah Patrick Kumpai, terumah John Peter, Sungai Bansu, terumah Janting Nanga Puek, terumah Henry Kaya Nanga Telik, terumah Ayu Ulu Sungai Galeh, terumah Tawi Nanga Sungai Galeh, terumah Jaga Nanga Gerenjang, terumah Endawi Tembawai Emperan, terumah Kilat Awas, terumah Ilai Nanga Tayah, terumah Subeng Ulu Krian, terumah Henry Seng Nanga Daro, terumah Jungan Nanga Long, terumah Encareng Nanga Alun, terumah Garan Nanga Alum, terumah Laja Sungai Antu, terumah Sylvester Nanga Bateng, terumah Andrew Gawau Nanga Bateng, terumah Nyanggau Nanga Bateng, serta mega dituju ke ngagai terumah Anthony Malik serta Babeng 4 berumah, serta mega kemembelayan berbatang rimbas ulu bayu nangga ulai dua berumah ulu rimbas dua berumah teru tiga berumah serta kemembelayan kebukai bak pasar kapit sungai Seranan teluak buying nangga sepata ensilai serta sidak tinggi sebilik macan kenawit sidak Julia sebilik bak bintangu ngau kemembelayan bak Brunei serta kemembelayan kebukai kenalah dirintai ke ditu kenglala sandeh anak ili semua kita dipinta datai magang jadi ni yang tu dekat di sengai kena lemai hari 1 22 2006 2026 bak nanga maras krian seratuk ya kunandu isi pesan tu peninga pesan tu datai hari imbun anak gani madah ke laki ya sandeh anak ili sandeh anak ili udah nadai kena malam hari 5 19 2006 2026 lalu dekat di intu bebala mayuah kena 22 2006 2026 ba rumah nanga maras krian seratu lalu dekat di anjung kena pagi hari 2 23 2006 2026. Okey, nyak tadi pesan ia kebisik diterima kami ba email ngamaga WhatsApp YFM Iban bakal ke pagi tu peningang yang kita kedekan nganjuang pesan berat atau ke pesan batang boleh terus email ba yfmiban@gmail.com ngamaga WhatsApp konti kami 013-862-8422. 7:30 pagi tu lagi peningang mai kita mendeng ke berita pagi ia ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

biasa. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

pagi dia tu kita bergulai dengan aku Imelda Joni ba berita pagi hari Minggu 21 hari bulan 6 2026. Keterubah tu batang berita. Memansang infrastruktur ti meruan dipejalai ke perintah nyedi penyungka ekonomi rakyat. Sarawak merambu dekat ngemansang ke utai hidup asal ti ulih alai nupi ikan empurau bak kandang tekat air balia. Ekonomi baru menua tu berpelasar ke teknologi tinggi pemintau tiru AI ngau semiconductor. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Pemansang infrastruktur ti meruan dipejalai ke perintah Sarawak terus nyadi penyungka pemansang kana menua pesisir ngau nyedia ke akses ke mana hagi yang diperengka guna makit serta peluang ekonomi ungkup rakyat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke projek jalai ngau jematan ti diserata menua udah mujo nyambung kandang menua pesisir ngau palan penumbuh ekonomi. Ngaunya nyempil takah pemansang antara kandang negeri ngau menua pesisir. Ia madah perengka guna infrastruktur ke mana hagi ukai semena ngemuntang ke pejalan rakyat tamaga nambah ke ekonomi dengan akses market di besai agi di menua tu. Ia mansut ke jakunya bak pengerami berjadi Vale Garden di Kuching. Ia nyemeta madah ke pemansang infrastruktur dekat terus di kemerat perintah menua dikenal tentu ke pemayak pemansang Sarawak ulih diasai ke semua rakyat. Berebak ngaunya Premier madah ke Perintah Sarawak merambu kandang endong lingit tekat air baliah dikena nempak palan ti ulih nyukung pemansut ikan empurau lalu ulih ngermai ke market bangsa ikan premiumnya Dudi Ari Ila. Pengawaknya dekat dipejalai ke nengah cara bertanam ke pawang kayu ti ngasil ke pemansut pemakai ungkup ikan empurau bak kena endong lingit tekat airnya. Ia madah atau tu endang sekedar ari perkara ti dipejalai ke dikena tentu ke Asia asal menua Sarawak dekat nempa Asia penatai pemisik ti mayua. Ikan empurau endang sekedar ari ikan air tabau ti bangat berga di menua tu lalu bisik peluang mujur nyadi ke Asia ti berga tinggi. Ngaunya oleh nyungka pemansang ekonomi menua. Pengerami niti daun bertuai ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berserimai ngau pengerami ngintu gawai daya Renggat Sarawak 2026 bak Waterfront Kuching kemari. Sama nyempulang ianya balas sapit Premier Sarawak Datuk Amau Douglas Ugah Mbas ngau Datuk Amau Profesor Dr. Sim Kui Hiang kelimpah hari baris menteri, sapit menteri serta bala pemesai kebukai. Bak pengerami itu semua sidak tidatai bisik ngau pengawak miring ke diatur bak bagunan tun juga kenyadi sebagi hari adat Raban Bangsa Iban nyerumbak pengerami berserimbai ngau hari gawai dayak. Pengawak miringnya sampi dikenatai ke dikena minta pengelantang, pemayak serta pemansang menua Sarawak. Udah tembuk pengawaknya Premier Mangkung Tawak Guong dikena ngelai pengerami niti daun. Pengerami niti daun 1.2 km pejalai hari bergunan tun juga ngagai Waterfront Kuching ngayan ke penyelai adat main asa daya di Sarawak. 114 buah kontijen ti dipasuk berjalai berbala ke mungkul pemayuh pupu Raban Bangsa serakup ngau agensi ari serata menua. Sekedar ari Raban Bangsa tu, ianya remun pampamit Raban Bangsa Iban serta tagal pampamit Raban Bangsa Orang Ulu. Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas madah ke sidak ngau bagi tu ngayan ke pengerinduk Raban Bangsa Dayak bak pengawak ngintu pesaka asal. Ia mega meri awak ngagai urang mayuah ke bisik datai ngemata ke mayuah macam budaya ti dipandang ke di Sarawak. Ia madah munyinya udah pengerami nyuak ke prais niti daun 2026.
Bak bagi kereta berias Lumur Satu pulai ngagai Raban main asal Kampung Gumbang Bau. Champion bak bagi orang ulu pulai ngagai Gerempung Induk Kayan Sarawak. Lumur Satu bak bagi Bidayuh pulai ngagai DBNA Pampang Samarahan. Lalu bak bagi Iban pulai ngagai Kelab Belia Warisan Kreatif Taman Samarinda. Tim kemenang nerima prize duit RM10,000. Malaysia dia tu nuju singkah bak renggat ekonomi baru berpelasau ke teknologi tinggi, semiconductor, innovation ngau peminta tiru AI. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke perintah madani dekat nentu ke tiap projek pemansang oleh merik penguntung kelurus ngagai rakyat serta nyaga pengelantang komuniti menua tu. Ia madah projek pemansang ukai semina berkawa ngau meranak ke pukul ajak tang nentu ke penguntung ya oleh diasai ke semua rakyat yang kawan peluang kerja ngau latih pengelandia. Ia madah munyinya dengan posting bak laman media Rama X. Ia megak nyemetak madah ke pemansang menua patut berpelasa ke nilai penglurus ati ngau tanggung pengawak Rama. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Perintah dekat berundiang ke cara nagang berkenak ke insap elektronik atau ke vaping di menua tu. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke nyentuk bulan 4 tu tadi polis diraja Malaysia udah ngerikut ke 402 kes ngerampas peranti vape ngau cecaya tik ditemu ngunan mayuh macam bansa dadah sintetik tik tau mai penusa. Tunyengkawam benzodiazepine MDMA cannabinoid ngau metafetamin. Vape-nya ditemu ukai semina nyadi produk nikotin ajak, tamaga tau nyadi medium berkenak ke dadah tingrogak pengerai, kelebih lagi bak Raban Nembiak rebak baru. Ya madah atau perkaranya dia tu benar diperhati ke perintah ngau upis menteri pengerai dekat majak bekerjasama ngau upis menteri dalam menua ngau PDRM dikena negap ke pengawak nerit ke adat serta mutau ke risikonya. Bisik 1,802 kilogram abus bub tingundan jakuk suci Arkuan dianyut ke Bak Tasik Cina Selatan. Sitik cara ke mana dikena nyeliah ke Ari Dibuai Bak Ndua Tik Endak Patut di Kuching. Tuk dikena nentu ke kesucian Arkuan terus dijaga nitiah ke Undang-Undang Islam ngau atur fatwa. Nitiah ke penerang Ari Ketuai bagian unit Arkuan Upis Agama Islam Sarawak, JAIS, Ustaz Abdul Rahim madah kesida udah berjalai ke pengawaknya Bak Selatan Sarawak. Nitiah ke cara ti udah ditetap ke kenyau Ari tahun 2017 suba. Ya madah abusnya asil Ari pengawak nunu barang Arkuan ke udah rusak sebedar dibaik serta dianyut ke Bak Tasik. Operasinya kemungkul kerjasama mayuh bengkah agensi yang kaum Upis Sungai Sarawak, Upis Tasik Malaysia Kanan Menua Sarawak, Maritim Malaysia serta megak sekadar agensi bukai ke bisik berkawal. Bantu ngau subsidi bertanam tupik ti disedia ke perintah patut diberi ngagai penerima ti amat-amat berguna ke saup arinya ngambil ke tiap orang ditaga ulih ngasai ke bantunya. Sapi Sekretari Perintah Sarawak Pentadbiran Datuk Felicia Tan Yahua madah ke pengawak matau ngau derit ke adat patut ditegap ke agi dikenak nyeliah ke mai subsidi cara belalai yang kaum orang ke nak cakah agi bak pengawak bertanam betupi. Ia nyemetak madah ke cara milih penerima patut ditusun baru. Kelimpah harinya ia megak madah ke pengawak ngatur ngau madam aset perintah ke udah lama patut nitiah ke atur tik ditetap ke. Ya madah pengawak datai nurun ngabas rakyat berguna bendal dikena nentu ke penangguh penusah rakyat ulih diputau ke ngau efektif agi. Polis nyekat siti akaun bank ti dipelabak ke bisik kawa ngau aktiviti nyalik duit
tau ke Along ke nadai lisin dikena nyawab jalai ke Mansia kes ngenakut ngau minta duit ke diriput ke Disibu. Sapit Menteri Pengerai Mansia Mayuah penguat berumah ngau kaunsel kanda menua ke megak kaban kaunsel negeri Sita Pelawan. Datuk Michael Tiang Mingti bak Siti Penerang madah ke perkara tu nyadi berindi hari sebana sikup mansa tidi asuh maya tambah hari sidak kenyalik duitnya. Ya madah mansa kenyali duit RM15,000 bak onlinenya. Udah maya baru duit ke dijalik ya RM7,500. Tajak pihak orang ke Alendo nyali duitnya minta bayar pampas tambah sepenyampau RM30,000. Ngau mayuh macam kedali ya madah ke akaun bank ya disekat. Hasil dari pengawal merasa, polis tertemu ke akaun banknya agi aktif sebedau atau nyekat akaunnya di pejalai ke, dikena nyawab jalai ke mansia kes tu ngau sili agi. Polis megak ngelala mansia mayuah ngambil ke berjimat lebuh nerima nyalik duit ke nadai ngembuan lisin tiksa. Dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pemansang infrastruktur di Meruan dipejalai ke perintah nyadi penyongkak ekonomi rakyat. Sarawak merambu dekat ngemansang ke utai hidup asal di uliah alai nupi ikan empurau bak kandang tekat air balia. Ekonomi baru menua tu berpelasau ke teknologi tinggi, peminta tiru AI ngau semiconductor. Nyanaka berita pagi hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Sarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: Sejalai Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 21 hari bulan 6 dalam tahun 1991, Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg sudah berjadi ke seminar di Berambai Kelekat Jaku, ruang bilik ti maca, ianya ruang bilik ti berpenemu ke diatur bak kelab Gymkhana Miri. Diatur bak pengelama 2 hari, seminar ke diatur upis pelajar menua Sarawak tu dipasuh 100 si kurang, ianya hari gerempu ngapa indai ngap pengajar PIBG hari Mayu Bengkes Sekolah Sekendri, bala pengajar, tuan berbangsa serta pemesai upis pelajar. Seminar tu ngemerat ke pemesai guna pengerinduk maca bak ruang bilik ngau raban bangsa. Mayuh kerja jurai bisi diatur sepemanjai seminar kena ngangkat ke pemerhati-hati raban bangsa senentang pemesai guna budaya maca. Berduduk harinya, semua orang dikerap boleh berjalai ke tangkup pengawal diri kena nerenak pengerinduk maca kelimpah boleh ngada ke raban bangsa TBC penemu penau serta boleh bersemekiah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Aku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh aripangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kasidak ulih ngelebak ke diri, hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Woohoo! Dia tu kita ningah program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkayang. Harap ke kita terperindang, anang stres-stres.
7: Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada

0: bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebabnya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID mun si ada tu susah kita ya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

2026. Hari 1, 22/6/2026. Dalam Grup H, Spain lawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus, pukul 12.30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran, pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde, boleh dipedak delayed Bar Sukan Plus pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, tadi lagu Berpadu Nyawa ke Dubai Ricky L ngau Sima sama sayau sama rindu. Terima kasih ngagi kita ya kagi segala sejalan ngau kami ba YFM ba awak pengerak pagi-pagi tu peninga ba pagi hari Minggu saritu 21/6/2026. Jadi saritu kita nyambut hari apai, selamat hari apai ngagi semua ke begala apai. Terima kasih ya ke pengrindu ajal ngau lalau kita apai nu ju kami ngelamak tu ngarap ke semua apai seluruhan gerai nyamai lantang senang serta diberkat petara belama. Selamat hari apai hari kami haba YFM Kuching. Okay, ya, sekali lagi mari selamat pagi dengan guys semua bela peninga nak ngira dinia lendo kita jam ke dia tu bayak kenyak kita benua pejalai nurun ke gereja kini tau ke kita nyangkanya udah pulai semayang kini ke pagi tu. Terima kasih ya serta selamat mendiang ke kami ba YFM. Jadi udah tu lagi peninga mai kita mendiang ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Harry Sumpiang Jingan tang sebenarnya tu lagu ke Dubai Alexander Peter.